بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والأمانة ونهانا عن الفجور والخيانة وعن الغيبة والبهتان والنميمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, juga para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita ucapkan, kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin, hidayah dan taufik serta inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Dan juga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-78 daripada surah-surah Al-Qur'an, suratul Naba, yaitu surah An-Naba. Makiyyatun diturunkan di Mekah, wa ayatuha arba'un, dan ayat-ayatnya berjumlah 40 ayat. Surat An-Naba adalah merupakan bagian daripada juz yang akhir di dalam Al-Quran. Ayat yang ke-17 dan yang ke-18 daripada surat An-Naba ini, inna yawmal fasli kana miqata yawma yumpahu bisuri fata'tuna afwaja. Inna yawmal fasli kana miqata, sesungguhnya hari diputuskan segala perkara-perkara manusia adalah itu hari sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari di mana tidak ada seseorang jua pun yang merasa lagi dizalimi. Hari di mana tidak ada seseorang jua pun yang merasa dirugikan dan dianiaya, karena pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hakim yang sangat adil dan bijaksana terhadap seluruh makhluknya, terutama manusia ini. Apabila hari itu dimulai, yawma yunfakhu bis-suri fata'tuna afwaja, pada hari yang ditiup sangkakala, maka kalian datang berduyun-duyun, berkelompok-berkelompok menuju tempat yang disebut dengan mahsyar. Sebagaimana kita mengetahui bahwa ada dua kali tiupan sangkakala itu,
Pertama, Israfil alaihi salam meniup sangkakala, terjadilah kiamat kubra, kiamat besar. Tidak ada lagi makhluk hidup kecuali orang-orang tertentu, dan seluruh apa yang ada di alam ini hancur berantakan. 40 tahun kemudian ditiup lagi sangkakala yang kedua, maka itulah bangkit manusia, bangun dari kuburnya untuk mendatangi satu tempat yang disebut dengan mahsyar tadi. Disitulah manusia akan disidang, akan diadili dengan seadil-adilnya. Inna yaumal fasli kana miqata, yauma yunfakhu bis-suri fata'tuna afwaja. Maka kalian datang berkelompok-kelompok. Para muhibbin rahimakumullah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan kepada Rasul. Rawa sahibul kasyaf an Mu'az annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu. Meriwayatkan pengarang kitab Al-Kasyaf daripada Mu'az bahwa Mu'az bertanya kepada Rasulullah tentang itu pengertian. Fata'tuna afwaja, bahwa manusia itu datang ke tempat mahsyar itu berkelompok-kelompok. Apa itu maksudnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala alaihi salam, Nabi kita menjawab, ya Mu'az, sa'alta an amrin azim minal umur, summa arsala aynai. Nabi kita mengatakan, hai Mu'az, kamu sungguh bertanya tentang perkara yang besar. Kemudian Nabi pun menangis sebelum beliau menjelaskan, menafsirkan tentang pengertian ayat tersebut. Waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaru asyratu asnafin min ummati. Dihalau nanti, dihalau artinya begitu kita bangkit dari kubur, kita dihalau untuk menuju satu tempat yang disebut mahsyar tadi. Umat-umatku itu dihalau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbagi 10 kelompok. Yuhsyaru asyratu asnafin, dihalau 10 kelompok daripada umatku. Ba'duhum, sebagian umatku dihalau menuju tempat mahsyar itu, ala suratil qiradah, atas rupa kerak. Ada umatku, kata Rasulullah, yang dihalau menuju padang mahsyar itu, yang mana rupanya seperti rupa kera. Enggak ada paham kera, warik. Muhanya kayak warik. Wa ba'duhum 'ala suratil khanazir. Ada lagi sebagian umatku, kata Rasulullah, yang dihalau rupanya seperti babi. Wa ba'duhum munakkasun, dan sebagian daripada umatku lagi yang dibalik. Artinya arjuluhum fawqa wujuhihim yushabuna 'alaiha. Kepala di bawah, betis ke atas. Disirit mereka dengan

umatku itu yang tuli dan bisu. Wa ba'duhum yamdahuna alsinatahum wa hiya mudallatun ala sudurihim yasilu qayhu min afwahihim yatakadzaruhum ahlul jama'. Sebagian lagi dari umatku itu dihalau, ada yang menggigit lidahnya sendiri. Lidahnya itu terulur sampai dadanya dan mengalir nanah dari mulutnya. Merasa jijik orang-orang yang di situ, di sekitar itu. Wa ba'duhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum. Sebagian umatku, ujar Nabi, ada lagi yang dihalau itu dalam keadaan tidak punya kaki, tidak punya tangan. Betangan kada, bebatis kada. Wa ba'dhum musallabuna ala juz'in min nar. Sebagian umatku lagi dihalau dari kubur menuju mahsyar itu dalam keadaan disalib, dalam keadaan disalib di dahan yang dibuat daripada api. Wa ba'dhum, dan ada lagi sebagian umatku yang dihalau dari kubur itu, asyaddu natman minal jiyab, lebih sangat bau busuk daripada bangkai-bangkai. Wa ba'dhum, dan sebagian lagi umatku itu dihalau, mulabbasun, mulbasuna, mereka dipakaiani, jibaban, jubah, sabiratan yang meliputi tubuhnya, min katiran, daripada ter, lazikatan bijuludihim, yang melekat di kulit mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini semuanya adalah bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang munafik, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, min ummati, daripada umatku. Artinya orang-orang Islam, orang-orang yang menyembah Allah, yang beriman kepada Rasul dan lain sebagainya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa-siapa mereka tadi. Fa ammal ladzina ala suratil qiradah fal qattatu minan nas. Orang-orang yang dihalau seperti kerak tadi adalah orang-orang yang qattat minan nas, atau namam, atau orang-orang yang anjur akar daripada manusia. Dalam kata lain, namimah. Orang yang bersifat dengan namimah adalah namam atau qattatun, anjur akar. Mendengar berita lawan si A, disampaikan lawan si B. Mendengar berita lawan si B, sampaikan pulang ke nasi kepada si A. Nah, ini orang ngarannya adalah namam. Kalau inya kada tobat sebelum wafatnya, sebelum matinya, kada tobat daripada itu, maka dia bangkit dari kubur nanti seperti kerak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan bisa masuk surga orang yang anjur akar itu. Artinya singgah dulu dalam neraka, hanya bisa masuk surga kalau dia beriman. Orang ini beriman, penyembah yang, pemuasa, tapi anjur akar, kada bisa ke surga, tetap dia akan singgah dulu di dalam neraka. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, kullu man la yaktumul hadith wa masya bin namimah dalla ala annahu waladuz zina. Orang-orang yang tidak bisa menyimpan rahasia dan dia melakukan namimah,

menunjukkan bahwa orang tersebut adalah anak zina, berarti ini orang anak zina, anak kada halal. Ya, salah satu tanda bahwa orang itu adalah anak yang tidak halal, gawiannya, pekerjaannya suka namimah itu. Di dalam hadis yang lain disebutkan lagi, au syai'un minha, atau ada sesuatu daripada yang bersifat seperti anak zina tadi. Bisa umpamanya anak itu lahir waktu bapak ibunya bersetubuh, sedangkan ibunya sedang haid, disetubuhi oleh abahnya jadi anak, keluar anaknya, ini bisa termasuk bagian daripada itu. Kullu man la yaktumul hadith wa masya bin namimah dalla ala annahu waladu zina. Para muhibbin rahimakumullah, namimah itu apa tujuannya? Orang nih anjur akar, mengapa tujuannya sehingga dianggap sesuatu dosa yang besar? Imam Ghazali mengatakan, dan para imam-imam yang lain, salah satu tujuan daripada orang yang namimah itu adalah menghendaki kejahatan, iradatus su' lil mahki anhu, menghendaki kejahatan, menghendaki tidak baik kepada orang yang menceritakan itu. Misalnya si A ada memandir lawan si B, nah memandir nang kada baik, tentunya si A ada menyambati apa nang kada baik lawan si B ini. Si C mendengar, nah si ini ingin, si ini kapingin bahwa si B ini marah lawan A, sampai akannya kadibiai si A ada nyambat engkau ini, tujuannya supaya ini B marah kepada A tadi. Nah itu salah satu daripada tujuannya namimah tadi. Ada lagi tujuannya namimah itu adalah untuk menampakkan kecintaan kepada orang yang disampaikan berita kepadanya. Si C ini mendengar pandir si A macam-macam. Si C mendengar datangnya si B. Nah aku ini sayang malawan ikam, aku ini katujuk malawan ikam. Ikam hati-hati tuh, si A tadi ada nyambet ikam ini. Nah tujuannya bukan apa-apa, supaya si B ini katujuk lawan inya, tukang beri informasi. Itu termasuk bagian daripada namimah juga. Termasuk bagian namimah juga orang yang tidak ada punya tujuan-tujuan. Coba hanya sekadar anjur atar kayak itu aja. Tujuannya kada merusak hubungan orang, tujuan hatinya kada hendak itu. Cuma ini berkisah-kisahkan sini. Ini kalantihan orangnya nih. Ini kisah-kisahkan sini. Padahal kada tujuannya apa-apa, kada ada. Cuma nyengaran lantih kasih tu kemari bepandir. Ini pun termasuk namimah juga. Termasuk namimah juga. Para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asya'a 'ala muslimin kalimatan liyashinahu biha bighairi haqq, syanahullahu biha finnar yaumal qiyamah." Rawahu Tabarani. Barang siapa yang menyampaikan berita atas seseorang muslim satu kalimat yang dia menjahatkan akan si muslim tadi dengan satu kalimat tadi dengan tiada benar, maka Allah akan menjahatkan itu orang dengan sebab satu kalimat tadi di dalam api neraka pada hari kiamat. Nah jadi artinya, kalau kita menyampaikan berita-berita kepada si B dengan tidak benar, Allah akan jahatkan kita di dalam api neraka.
Nah, di sini ada namimah yang dianggap benar, tapi dalam masalah-masalah tertentu yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan, yang tujuannya untuk memberikan nasihat. Contohnya, kita melihat ada seseorang bernama Asah Lading. Nah, Asah Lading, kenapa aja kita Asah Lading teh? Esok kena aku nak menyodok si bulan. Nah, esok kena aku nak ke rumah bulan, aku sudok kena ini. Nah, kita tahu inya ni Asah Lading nak menyodok orang gawian. Nah, itu kada mengapa, kada namimah nang tercela kita datangi orang. Ikam esok hati-hati gina. Tu si bulan bernama Asah Lading di rumahnya nang nyodok ikam jar. Jadi kan beliau-beliau ini bertanggungan lawan inya. Nah, ini namimah cuma nang benar untuk menyelamatkan, supaya ini selamat daripada terbunuh, supaya ini selamat kada jadi pembunuh. Nah, itu kada jadi masalah. Atau lagi termasuk namimah yang dianggap benar, ada orang bercerita kepada kita, kayaknya aku lawan si Anu tuh naku bungule, si Anu tuh naku tipu, si Anu tuh naku ini. Nah, kita mendengar itu, nah kita pada akan lawan orangnya. Ikam hati-hati lawan si Pulan itu, ini ada niat kada baik lawan ikam, nak menipu ikam, apa ikam. Nah, ini termasuk namimah tapi benar. Kita melihat orang misal bina beparak-parak lawan jendela rumah, orangnya di rumah kosong, di pasar, di toko ada orang kulik-kulik di rumahnya, mengongkel-ongkel jendela. Nah, padahal kan ke pasar atau di rumah ikam siapa ada orang mengongkel-ongkel jendela? Itu bukan namimah ngarannya, itu nang benar. Nah, jadi kalau semua namimah tercela, ada hal-hal nang tertentu nang kita kada bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya jar Nabi tadi, man asya'a 'ala muslimin kalimatan liyasinahu biha bi ghairi haq, dengan tiada benar Allah jahatkan dia dalam api neraka pada hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ammal ladzina 'ala suratil khanazir fa ahli suhti, adapun orang-orang yang dihalau dibangkit dari kubur menuju padang mahsyar rupanya seperti rupa babi, fa ahli suhti, itulah orang-orang yang bergelimang dengan haram, pekerjaannya haram atau makanannya selalu haram. Nah, wa ammal munakkasuna ala wujuhihim, adapun orang yang dibalik tadi, betis ke atas, kepala ke bawah, fa akalatur riba, maka itulah orang-orang yang suka melakukan riba. Orang-orang yang minjam duit berbunga, yang mandak duit berbunga, itu ini dibangkit dalam keadaan tasungsang. Dalam hadis lain ditambah lagi tasungkang dan kegilaan orangnya. Mana tasungsang, mana kayak orang kegilaan. Apa akalatur riba. Wa ammal umyu, adapun yang buta, alladzina yajuruna fil hukmi, itu orang-orang yang zalim dalam hukum. Orang-orang yang memberikan hukum tapi zalim, kada benar, kada adil, itu buta. Wa ammasummul bukmu bal mu'ajibuna bi a'malihim, adapun orang-orang yang tuli, bisu, itu orang-orang yang ujub dengan amal perbuatan. Bal mu'ajibuna bi a'malihim, orang-orang yang ujub dengan amal perbuatan. Nah, ujub ini termasuk bagian dosa hati yang dikatakan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tuznibu la khashitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik, al ujubu al ujubu." Rawahul Baihaqi.
Ujar Nabi, andai kata kalian itu tidak pernah melakukan dosa. Ada pernah berdosa? Niscaya aku khawatir sesuatu yang lebih besar daripada itu. Yaitu apa? Ujub. Nah, karena kada merasa punya dosa, akhirnya dia merasa bahwa dirinya adalah bersih. Dirinya adalah terbaik di antara orang lain. Nah, ta'ajub. Orang berbuat taat, tetapi sesudahnya diiringi dengan perasaan ujub, lebih hina daripada orang yang berbuat maksiat, tapi sesudah maksiat dia merasa akan kehinaan dirinya. Orang yang berbuat maksiat, tentang maksiat sedihnya, asa hina diri, asa kecil dirinya di sisi Allah karena banyak melakukan dosa. Ini lebih mulia dalam pandangan Allah daripada orang yang selalu beribadah tetapi merasa ujub dengan ibadahnya. Imam Ghazali menjelaskan apa yang dimaksud dengan ujub itu. Isti'zamun ni'mah warrukunu ilaiha ma'an nisyani idhafatiha ilal mun'im. Ujub itu adalah merasa atau membesarkan nikmat dan merasa tenang dengan nikmat itu, disertai lupa menyandarkan nikmat itu kepada yang memberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ujub. Kita merasa ada satu kehebatan dan kita senang dengan kehebatan itu, kita lupa bahwa itu adalah pemberian Allah, ujub ngarannya. Nah, kalau kita merasa besar terhadap nikmat yang diberikan Allah, wah baiknya diriku ini, wah banyaknya hartaku ini, wah tingginya kedudukan dan jabatanku ini, dan kita senang dengan itu, tetapi kita ingat bahwa itu adalah anugerah Allah, itu kada ujub ngarannya. Kada ujub ngarannya. Atau lagi orang yang merasa besar nikmat yang ada pada dirinya, dia merasa besar nikmat pada dirinya, tapi dia khawatir kalau nikmat itu ditarik oleh Allah, itu pun kada ujub ngarannya. Kada ujub. Nah, orang ujub tadi dia merasa nikmat itu besar pada dirinya dan dia senang dengan nikmat itu, tidak disertai dengan menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ujub tadi. Orang yang mati tidak tobat dari ujubnya, dia akan dibangkit dari kubur dalam keadaan tuli dan bisu. Wa ammal ladzina yamdhuna 'ala sinatihim fal ulama wal qussas alladzina yukhalifu qawluhum 'amalahum. Adapun orang-orang yang menggigit lidah sendiri, lidahnya terulur sampai dadanya, itu adalah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang penceramah, tetapi tidak mengamalkan dengan ilmunya atau dengan apa yang diceramahkannya itu. Akibatnya seperti itu. Begitu digigitnya lidahnya, putus, datang, tak ulur pulang terus menerus. Wa ammal ladzina quti'at aydihim wa arjuluhum fa humul ladzina yu'zuna al-jiran. Adapun orang-orang yang dipotong tangan dan kakinya, itu orang-orang yang semasa hidupnya menyakiti tetangganya, menyakiti jirannya. Kata-katanya kada nyaman didengar oleh tetangga. Kelakuannya kada nyaman dilihat oleh tetangga. Nah, di akhirat kini orang ini bulat, kada betangan, kada bebatis, kayak sumangka. Para muhibbin rahimakumullah,
Rasulullah SAW menyatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'zi jarah. Rawahul Bukhari. Siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, maka jangan sekali-kali menyakiti tetangganya. Tetangga ini punya kedudukan yang khusus dalam agama kita. Seringkali Jibril berpesan kepada Nabi, tetangga, jiran itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ayyazni ar-rajul bi ashrati niswatin aysaru min ayyazni bi imraati jarih wa la ayyasrika ar-rajul min ashrati abyad aysaru min ayyasrika min baiti jarih. Rawahu Ahmad. Sungguh bahwa berzina seorang laki-laki dengan 10 orang perempuan itu lebih inting daripada dia berzina dengan satu orang tapi dari tetangganya. Sungguh bahwa mencuri seseorang 10 buah rumah lebih inting daripada dia mencuri sebuah tapi rumah tetangganya. Jadi kedudukan tetangga sangat besar dalam pandangan agama kita. Dan keluar jiran ini adalah sangat menentukan tentang keadaan kita sebenarnya di sisi Allah, baik atau kada, tergantung kepada jiran kita. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beri pangulun amalan. Nang apakah nang bila ulun amalakan ulun ke surga mati. Nabi kita menjawab ujian Nabi, jadikan diri kamu orang yang baik yang pasti ke surga. Kaifa a'lam anni muhsin, bagaimana ulun tahu diri ulun ini baik atau kada? Kayak ulun mengetahui sal jiranat takuni jenabi tetangga ikam. Dia tetangga ikam itu umumnya mengatakan ikam ini baik, berarti ikam baik. Bila sebaliknya. Jadi sangat menentukan ini tetangga. Muka belakang kiri kanan ini bila sepakat itu ada baik, jarinya nggak ada baik itu di sisi Allah. Habisan itu. Wa'amma musallabun ala juzu'in minan nar fasu'atu binnas ila sultan. Adapun orang-orang yang disalib di tiang-tiang daripada neraka, disalib, disirip pulang, itu orang-orang yang suka melaporkan manusia kepada kerajaan, intel-intel kerajaan. Ada orang pindah mengaritik pemerintah, laporakannya tangkap orangnya. Ada mengaritik kebijakan pemerintah, ada melaporkan pemerintah, ditangkap orang. Nah, tukang gawian yang macam itu kan disalib matinya. Wa ammal ladina hum ashaddu nadman min al-jiyab alladhi yattabi'una ash-shahawat wal lazzat wa manahu haqqallah ta'ala wal fuqara min amwalihim. Orang-orang yang bersangatan busuk, bujur ya sempurna, bebatis bekangan, cuma baunya bau busuk luar biasa, lebih busuk daripada bangkai, orang kan takut mengawaninya. Itu ujar Nabi, orang-orang yang mengikuti syahwat dan kelezatan, dan dia mencegah hak Allah dan fukara daripada harta-harta mereka. Hidup bersenang-senang, pakaian, minuman, makanan, kendaraan, rumah dan sebagainya, tapi hak Allah dan hak fukara kada dia bayar. Artinya apa? Orang ini zakatnya kada biris.
Wa ammal ladzina yalbasuna al-jibab, adapun orang-orang yang memakai jubah-jubah yang dibuat daripada tir neraka, bahal wa kibri wal fakhri wal khuyala, itulah orang-orang yang bersifat sombong angkuh. Para muhibbin rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan ayat 18 tadi, yauma yumfakhu bis-sur fata'tuna afwaja, pada hari ditiup sangkakala yang kedua, kalian datang berbundung-bundung, berkelompok-kelompok menuju tempat yang disebut dengan mahsyar tadi. Nah, selanjutnya yang ke-79 surat An-Nazi'at. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا

0: Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islam Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: berpuasa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat 2 rakaat ini lillahi ta'ala, sembahyang astagfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasak kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam yang sempurna mengajarkan kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kecintaan terhadap saudara semuslim, merekatkan persaudaraan dan kasih sayang, dan untuk mewujudkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang ini, maka syariat Islam memerintahkan untuk menyebarkan salam. Syiar Islam yang satu ini adalah termasuk syiar Islam yang sangat besar dan penting. Namun begitu, sekarang ini salam seringkali ditinggalkan dan diganti dengan salam-salam yang lain. Entah itu dengan good morning, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, atau sejenisnya. Tentunya seorang muslim tidak akan rela apabila syariat yang penuh berkah lagi manfaat ini kemudian diganti dengan ucapan-ucapan lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 61, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pendengar yang budiman, mengenai menebarkan salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Syekh Nasir As-Sa'di berkata, firman Allah yang artinya salam dari Allah, maksudnya Allah telah mensyariatkan salam bagi kalian dan menjadikannya sebagai penghormatan dan keberkahan yang terus berkembang dan bertambah. Adapun firman-Nya yang diberi berkah lagi baik, maka hal tersebut karena salam termasuk kalimat yang baik dan dicintai oleh Allah. Dengan salam, maka jiwa akan menjadi baik serta dapat mendatangkan rasa cinta. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai. Tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian pendengar, dalam menebarkan salam, tentunya terdapat etika yang harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi, dan Ahmad dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi seraya mengucapkan Assalamualaikum. Maka Nabi menjawabnya dan orang itu kemudian duduk. Nabi berkata, dia mendapatkan 10 pahala. Kemudian datang orang lain mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi menjawabnya dan berkata, 20 pahala baginya. Kemudian ada yang datang lagi seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun menjawabnya dan berkata, dia mendapatkan 30 pahala. Dari hadis tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, memulai salam hukumnya sunnah bagi setiap individu. Hal ini berdasarkan pendapat yang terkuat. Kemudian yang kedua, menjawab salam hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, salam yang paling utama yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir Assalamualaikum. Dan yang keempat, menjawab salam hendaknya dengan jawaban yang lebih baik atau minimal serupa dengan yang mengucapkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa yang artinya, apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Pendengar yang budiman, termasuk mulianya syariat ini ialah diperintahkannya kaum muslimin untuk memberi salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang belum dikenal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani yang artinya, sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat apabila salam hanya ditujukan kepada orang yang telah dikenal. Kemudian pendengar, mengucapkan salam dapat mencapai kesempurnaan iman. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan, Thalasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsik, wabadus salam lil alam, wal-infaqu min al-iqtar. Tiga perkara yang apabila seorang memiliki ketiga-tiganya, maka akan sempurna imannya. Pertama, bersikap adil pada diri sendiri. Kedua, mengucapkan salam pada setiap orang. Dan ketiga, berinfak ketika kondisi pas-pasan. Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya mengatakan, memulai mengucapkan salam menunjukkan akhlak yang mulia, tawadhu, tidak merendahkan orang lain, juga akan timbul kesatuan dan rasa cinta sesama muslim. Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim sebagaimana kenyataan yang kita temukan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta hatta tahabu awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuh tahababtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian muncul pertanyaan di antara kita, siapa yang seharusnya mendahului salam? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimur raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir." Hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan

sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Al Baihaqi dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mashiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bis salam fa huwa afdal." Dua orang yang berjalan, jika keduanya bertemu, maka yang lebih dulu memulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Namun jika orang yang seharusnya mengucapkan salam pertama kali tidak memulai mengucapkan salam, maka yang lain hendaklah memulai mengucapkan salam agar salam tersebut tidak ditinggalkan. Jadi ketika ini hendaklah yang tua memberi salam pada yang muda, yang sedikit memberi salam pada yang banyak, dengan tujuan agar pahala mengucapkan salam ini tetap ada. Lalu pendengar, balaslah salam dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang semisal. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Bentuk membalas salam di sini boleh dengan yang semisal atau yang lebih baik, dan tidak boleh lebih rendah dari ucapan salamnya tadi. Contohnya di sini adalah jika saudara kita memberi salam, "Assalamualaikum," maka minimal kita jawab, "Waalaikumsalam," atau lebih lengkap lagi, dan ini lebih baik, kita jawab dengan "Waalaikumsalam warahmatullah," atau kita tambahkan lagi, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Begitu pula jika kita diberi salam, "Assalamualaikum warahmatullah," maka minimal kita jawab, "Waalaikumsalam warahmatullah," atau jika ingin melengkapi, kita ucapkan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ini di antara bentuknya. Bentuk lainnya adalah jika kita diberi salam dengan suara yang jelas, maka hendaklah kita jawab dengan suara yang jelas, dan tidak boleh dibalas hanya dengan lirih. Begitu juga jika saudara kita memberi salam dengan tersenyum dan menghadapkan wajahnya pada kita, maka hendaklah kita balas salam tersebut sambil tersenyum dan menghadapkan wajah padanya. Inilah di antara bentuk membalas. Hendaklah kita membalas salam minimal sama dengan salam pertama tadi. Begitu juga dalam tata cara penyampaiannya. Namun jika kita ingin lebih baik dan lebih mendapatkan keutamaan, maka hendaklah kita membalas salam tersebut dengan yang lebih baik. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai menebarkan salam di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menebarkan salam kepada sama muslim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nak. Kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

Jadi sifat doa itu kalau diberikan pasti dikabulkan. Entah sekarang, besok atau nanti saat kita siap menerimanya. Yang jadi masalah, ada orang minta yang lain dikabulkan, dia tidak. Ini masalahnya. Dan ternyata bukan Allah gak ngabulkan, bukan. Ketika Allah akan berikan, tidak tembus pada dirinya. Nih lihat. Ini apa? Jangan katakan Allah alam. Jelas ya. Baik. Di atasnya ada apa? Tutup. Saya buka tutupnya. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Spidol. Kalau saya masukkan ke dalam gelas, bisa? Masuk? Masuk. Lihat baik-baik. Sekarang saya tutup dengan ini. Masih bisa masuk? Tidak. Perhatikan baik-baik. Sulit. Saya ganti kemudian, bisa dengan yang ini, lebih halus. Saya tutup begini. Masih bisa masuk? Sulit. Mau dipaksa jadi masuk ke dalam, jadi kotor, tidak bisa diminum. Lihat baik-baik. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hambanya, bukan doa tidak dikabulkan, tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya karena ada sekat yang menutup. Itulah dosa. Itulah maksiat. Semakin pekat dosanya, semakin kuat penghalangnya, maka semakin sulit kemudian Allah memberikan rahmat yang turun pada

0: Yang guna kereta drive tangan, yang tengok jalan mata, yang guna kaki. Tapi bila kita tengok di tepi jalan tertulis hati-hati. Kenapa tak tulis mata-mata? Kenapa tak tulis kaki-kaki? Sebab kita mesti jaga hati supaya jangan sampai sakit. Tahu semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah dengan santri-santri Ma'had Az-Zahra, para penghafal Quran. Berada di belakang kami ini gedung kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar, insyaallah. Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditempati untuk belajar santri-santri yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan, disampaikan Allah niat baik kita. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil untuk menyelesaikan. Pahalanya mengalir untuk almarhumah. Melalui donasi BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 767-7777-227. Sekali lagi, BSI 767-7777-227. Atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Ma'ana. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut, 0811-6650-026. Sekali lagi, 0811-6650-026. Mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua, kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka. Dari mulai jam 4 subuh, anak santri bangun, tahajud, sholat subuh, menghafal, mengulangi bacaan, masuk kelas, sampai jam 10 malam. Disinilah mereka beristirahat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ciri daripada masyarakat Melayu dalam berbahasa adalah berpantun. Boleh saya berpantun? Kalau tuan ke Bandar Sri Begawan, belikan saya satu tembikar. Ustazah Fatimah membaca Al-Quran, hati saya pula yang berdebar-debar. Saya belum pernah lagi kalau buat tazkirah pengajian, beliau baca Quran belum pernah. Baru sekali linah di Brunei Darussalam. Biasa kalau dia ada tahsin, ada tajwid, dia punya program sendiri. Saya punya program sendiri. Hari ini, Masya Allah, saya dimaklumkan oleh Puan Khadijah. Saya tanya tadi di jalan, kita dengan siapa kajian ini? Kata beliau, kita akan jumpa dengan semua perempuan-perempuan di Brunei Darussalam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami yang lelaki hari ini adalah kaum minoriti di tengah perempuan yang solihah-solihah. Yang pertama kali masuk Islam itu lelaki atau perempuan? Ada yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Selepas itu dia balik, dia menggeletar sejuk, diselimuti oleh Khadijah. Dan Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW kepada seorang lelaki saudara dia, namanya Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah, yang turun itu adalah malaikat Jibril yang dulu pernah turun kepada Ibrahim, yang pernah turun kepada Musa, yang pernah turun kepada Isa, dan sekarang dia turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama kali percaya itu adalah Khadijah. Khadijah itu lelaki apa perempuan? Perempuan. Abu Bakar Siddiq selepas itu yang pertama kali beriman kepada Allah, yang rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW, adalah perempuan. Yang pertama kali masuk surga lelaki atau perempuan? Nampaknya perempuan ini menjawab perempuan semua. Waktu Nabi SAW masuk ke dalam surga, Nabi memandang ke belakang. Nabi tengok di belakang itu seorang perempuan. Nabi bertanya, kenapa kamu masuk surga? Perempuan itu menjawab, saya membesarkan anak-anak yatim. Kematian suami, dia jaga dirinya, dia jaga harkat martabat kemuliaannya, dan dia jaga anak-anaknya. Maka dia masuk surga di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga dibawa tapak kaki. Belum ada lagi hadis surga di bawah tapak kaki ustaz. Tak ada. Ada seorang lelaki datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ikut perang jihad supaya saya mati fisabilillah masuk surga. Kata Nabi, alaka min ummin? Ibu engkau masih hidup? Kata dia, ada. Kata Nabi, ilzam rijlaiha fa thammal jannah. Kau jaga kedua kakinya, maka engkau akan masuk surga. Menjaga kakinya saja masuk surga, apalagi memuliakan kepalanya. Begitulah perempuan. Makanya ada satu kalimah hikmah, bukan hadis Nabi, An-Nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah tiang negeri. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, negeri menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau perempuan rosak, fasadatil bilad, maka negeri pun menjadi baik. Saya sudah datang ke Brunei Darussalam dari tahun 2007. Sekarang sudah 2024. Barulah saya tahu rahasianya kenapa Brunei Darussalam ini baik. Rupanya karena ada perempuan-perempuan yang baik. Yang baru hari inilah jumpa saya secara khas. Selama ini dia di belakang saja, tak nampak. Hari ini Masya Allah, Tabarakallah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk kita pagi ini, mengelakkan fitnah wanita akhir zaman. Saya ringkaskan pada 7 fitnah. Kenapa 7 ustaz? Kalau nanti ada ustaz yang sebutkan fitnah wanita ada 10, ilmu dia lebih banyak. Kalau ada ustaz yang katakan fitnah wanita ada 3, waktu dia lebih sikit. Saya hadkan pada 7 supaya kita boleh ingat baik-baik. Yang pertama fitnahnya adalah la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara lemah gemulai. Tak boleh. Sebab kenapa tak boleh? Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ada lelaki fi qalbihi marad, di dalam hatinya ada penyakit. Bila dia dengar suara perempuan yang lemah gemulai mendayu-dayu, dia langsung, dia terus macam kerasukan setan. Sebenarnya setan tak ada ganggu dia. Banyaklah perempuan asal suami tak sembahyang, adu pada ustaz, minta bacakan ayat, hembuskan ke air. Ustaz tolong bacakan ayat ke air ni, kenapa nampaknya suami saya diganggu setan. Bila kita bacakan, biasa kalau orang diganggu jin, hantu, syaitan, kita bacakan ayat, dia ada respon, dia ada macam. Tapi yang ini tak ada pun. Rupa-rupanya syaitan tak ada ganggu dia. Kata syaitan, saya memang dah lama tak ganggu, sebab dia lebih parah dari saya lagi, kata syaitan. Jadi tidak boleh bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai, lembut-lembut. Jadi mana tahu ada orang miss call, salah sambung telefon, dia telefon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Bandar Sri Begawan. Tak boleh, sebab berawal dari suara. Lelaki tidak melihat, dia dengar suara, dan suara itu masya Allah. Jadi bersuara biasa-biasa saja, tak perlu ada suara ni macam berangin-angin sikit. Nanti saya sebutkan macam perempuan pula bunyi saya, na'udzubillah. Jadi perempuan dari mula suara, makanya ada setengah ulama mengatakan sautul mar'ati auratun, suara perempuan aurat. Setengah, tak banyak. Nanti bila ada orang mengatakan, betul ke Ustaz Abdul Somad, suara perempuan itu aurat? Kalau suara perempuan aurat, maka berdosalah saya dari tadi. Dari tadi saya mendengar solawat. Saya masuk tadi, dengar sambut solawat. Itu solawat perempuan kan? Kalau begitu berdosalah mendengar solawat. Berdosalah mendengar suara perempuan baca Quran. Itu kan istri ustaz, lelaki yang lain tak mahram dengan suara. Maka makna suara perempuan boleh menjadi aurat kalau suara itu takhda'na bil qaul, merendah, mendayu, lemah gemulai, terlalu lembut, dibuat-buat. Adapun suara yang biasa saja, suara membaca Quran, suara bersolawat, suara marhaban, suara tala'al badru alaina, suara nasyid yang baik-baik, maka itu baik. Mana dalilnya? Sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang perempuan, maaf, mandi rambut ikatnya tak dibuka. Mereka bertanya kepada sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, mesti dibuka. Lalu dia ragu, dia tanya kepada Aisyah, Aisyah, wahai Ummul Mukminin, kami dah bertanya kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, mesti dibuka. Kata Sayyidatuna Aisyah, kalau dia nak cepat atau kalau dia susah, dia siramkan saja air, basah pun sudah. Macam mana sahabat lelaki boleh mendengar suara Aisyah kalau suara itu aurat? Itu menunjukkan suara mengajar boleh. Khudhu nisfadinakum min Humaira, ambil setengah agama Islam ini dari Humaira, dari perempuan yang kulitnya putih kemerahan kena cahaya matahari, Aisyah. Setengah agama ini diambil daripada Aisyah. Macam mana riwayat tentang Nabi wudu, macam mana Nabi mandi, macam mana Nabi dalam bilik, macam mana Nabi dalam rumah, itu riwayatnya daripada Sayyidatuna Aisyah. Macam mana dia meriwayatkan hadis kalau suara dia tak terdengar? Ini menunjukkan bahwa suara jalan tengah. Yang kiri mengatakan suara boleh sama sekali, yang kanan mengatakan suara tak boleh sama sekali. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang pertengahan. Suara ada yang boleh, ada yang tak boleh. Suara yang halal, suara mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Adakah ustazah di Mesir itu? Ada ahli tafsir namanya Profesor Doktor Ustazah Syekhah Aisyah binti Syatib. Lalu kemudian Raja Maghribi namanya Muhammad Al-Khamis menjemput beliau dari Kaherah untuk mengajar di universiti tertua di dunia, namanya Qarawiyyin University, mengajar di sana. Lalu kemudian Syekhah Aisyah binti Syatib punya murid namanya Syekh Muhammad Rawandi. itulah yang mengajar kami di Darul Hadis Maghribi. Lalu kemudian Syekh Rawandi punya murid namanya Dr. Faridah Zamro, perempuan pensyarah yang mengajar saya di Darul Hadis Institute di Maroko Maghribi. Maknanya perempuan ada mengajar, mensyarah di kelas. Jadi saya ingin jelaskan bahwa suara perempuan, al-mu'minun laki-laki, wal-mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ya muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang daripada perbuatan yang mungkar. Sekarang na'uzubillah, fitnah akhir zaman ini luar biasa. Suara perempuan lagunya biasa saja, tapi suaranya luar biasa. Maka kalau suara itu mengingatkan pada kematian, suara yang mengingatkan kepada Nabi, suara membaca Quran, di tempat saya banyak qari'ah perempuan, di antaranya Johan Musabaqah Tilawatil Quran, namanya qari'ah Maria Ulfah, boleh tengok di YouTube. Tapi bila saya ke Mesir, tak ada qari'ah perempuan. Saya heran. Lepas itu saya tanyalah sahabat saya yang orang Mesir, namanya Mukmin. Mukmin, ya. Tempat saya ada qari'ah perempuan. Kenapa di sini tak ada qari'ah perempuan? Kata Mukmin, tempat engkau bila ada qari'ah perempuan, orang dengar suaranya. Tempat kami bila ada qari'ah perempuan, orang tak dengar suaranya, tengok mukanya. Jadi lain tempat, lain adat, lain lubuk, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, itulah mengapa di Arab jarang qari'ah perempuan. Sebab apa? Sebab mungkin adat istiadat, sebab kebiasaan. Tapi hukum asalnya suara perempuan itu al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asalnya boleh, halal. Bila dia menjadi haram, kalau menyebabkan perbuatan maksiat. Bila dia menjadi haram, kalau memancing nafsu syaitan dan kepada yang buruk. Dalil pengambilan hukum dalam Islam ini ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qawlus sahabi, istihsan, istishaf, urf. Salah satu dari yang 10 ini adalah sadduzzari'ah. Sadduzzari'ah, menutup celah, menutup lubang. Apa hukum lelaki perempuan tidak mahram duduk di tepi lebuh raya yang ada kerusi? Setengah orang mengatakan mubah, boleh, sebab dia tak berdua-duaan, dia tidak berkhalwat, sebab ada orang ramai lalu lalang. Tapi setengah ulama mengatakan haram. Mana dalilnya haram? Sadduzzari'ah, menutup celah. Ustaz Abdul Somad, ya. Apa hukumnya saya ambil nombor kawan saya? Sesama penuntut ilmu pelajar. Dia belajar, saya belajar. Saya ambil nombor dia. Dia perempuan, saya lelaki. Kata saya haram. Mana dalilnya? Dalilnya sadduzzari'ah. Berawal dari ambil nombor, lama-lama say hello, lama-lama dan seterusnya. Maka menutupnya itu lebih baik daripada membuka. Oh, jadi kalau kami ambil tak boleh? Tak boleh, haram. Ustaz, kenapa boleh? Sebab ada istri saya tengok. Jadi dalil pengambil hukum tidak hanya sebatas had terhad pada Quran dan Sunnah. 10 itu dikaji dalam ilmu namanya usul fiqh. Kalau halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, itu namanya fiqh. Adapun ilmu yang menghasilkan hukum itu namanya usul fiqh. Usul adalah asas dasar daripada keluarnya hukum itu. Usul fiqh. Begitulah tentang fitnah yang pertama. Rasa-rasa dari penjelasan saya yang pertama ni, muslimat-muslimat semua pernah tak mendengar suara yang merosakkan umat? Rasa-rasanya yang saya cakapkan ni ada tak terjadi zaman sekarang? Alhamdulillah. Kalau yang saya khawatirkan itu bila saya tanya, yang saya sampaikan ini ada tak? Rasanya tak ada lah Ustaz Somad. Nah, bila rasa ada, berarti rasa yang saya tahu, yang saya rasakan, yang saya sampaikan ini rupanya terasa juga oleh jamaah, baik suara penyanyi atau suara reporter atau suara pengacara atau suara apapun dia, kalau menyebabkan terbukanya pintu perbuatan maksiat bagi lelaki, bila dia dengar dia matikan. Sebab apa? Sebab itu pintu masuknya setan. Setan itu, kerja setan itu macam menengok api di lalang kering. Bila ada api, baru setan kerja dia mengkipasnya saja. Kalau tak ada api, dia tak boleh. Apinya itulah suara perempuan itu. Bila ada suara itu, baru dia kipas. Makanya bila ada api, kita siram lekas dengan air, padam. Selepas padam, setengah mati setan mengkipas, dia tak akan. Sebab pintunya sudah ditutup. Pintu melalui telinga. Inna sam'a, dari telinga, wal basar, mendengar suara, ingin menengok. Selepas nampak, berfikir. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, pandangan, wal fu'ad, hati dan pikiran. Dari telinga, masuk ke mata, masuk ke hati, masuk ke pikiran, digerakkanlah kepada kaki, tangan, lisan, maaf, kemaluan, semuanya. Maka ditutup dari pendengaran yang tak baik. Yang kedua, la yadribna bi arjulihinna, tak boleh memukulkan kaki ke lantai. Hah, apa pula ini perempuan tak boleh memukul kaki ke lantai? Sengaja dipasang gelang yang berbunyi di kaki. Selepas itu bila lalu, dipukulkan ke lantai supaya dia berbunyi bergemerincing, kerincing, kerincing, kerincing, kerincing, untuk menarik perhatian orang banyak. Saya pernah bertamu ke rumah orang. Saya duduk di bawah. Tiba-tiba saya dengar kerincing, kerincing. Rumah dia dua lantai, ada tangga. Saya tengok, tertunduk balik. Suara kerincing. Dalam hati saya, rupanya yang disampaikan Nabi 14 abad lampau ada terjadi zaman sekarang. Bunyi kaki gemerincing. Alhamdulillah, anak saya tidak saya pakasi bagi gelang kaki gemerincing. Sebab apa? Anak saya lelaki. Tapi ada orang bagi hadiah. Ustaz Abdul Somad, ini saya bagi gelang kaki. Kata saya, anak saya lelaki, Tuan Haji. Ustaz, pakaikan kejap, ambil gambar, lepas tu buka balik. Nak senangkan hati saja. Sebab adat kampung kami, kami suka kalau budak kecil dipakai ke gelang kaki. Katanya. Saya pakaikan kejap, ambil gambar, kirim pada dia, lepas tu saya simpan sampai sekarang. Apa maknanya? Kalau hanya setakat itu tak apa, atau tak berbunyi. Tapi makna ayat ini sebenarnya am, bukan khas pada gelang saja. Semua yang menyebabkan mata orang tertengok, maka dia boleh menjadi haram. Sama macam hukum gelang kaki tadi. Dipakai kasut yang tumitnya 15 cm, dia berjalan, kita yang sakit jantung. Menengok dia lalu, air jatuh. Dipakai. Maka ada orang bertanya ke saya, Ustaz Abdul Somad, ya, betulkah ada hadis yang melarang tak boleh mengikat rambut ka'as nimatil bukhti, seperti punuk onta? Itu pun sebenarnya daripada ayat ini juga. Inti daripada maksudnya adalah mencari perhatian, iltifatun nazar, membuat orang terpandang. Jadi kalau hanya setakat rambut panjang, rambut panjang kemudian dia ikat. Sebab bila rambut ini tak diikat, dia rambut ini kemana-mana. Bila nanti sampai rumah dibuka, waktu membuka itu rambut ke hadapan, laki masuk bilik, dia baca ayat kursi. Ini aku bang, bini engkau, katanya. bukan hantu. Jadi maknanya bila dia ikat sikit, agak naik sikit, tak apa. Sebab maknanya bukan tak boleh mengikat, maknanya sengaja memang dipasang tinggi ke atas. Supaya apa? Supaya ditengok orang. Sebab ada salah satu sifat perempuan, dia ingin supaya ditengok, dipandang, diperhatikan. Itulah mengapa suami mesti memperhatikan istri. Sebab bila suami tak memperhatikan, tak membagi pujian, dia ingin diperhatikan orang lain. Melalui apa? Melalui social media. Dia akan letakkan gambar, dia akan lepas dia letak, dia tengok. Kenapa tak ada like nih? Rasa-rasa dah 3 jam tak ada like. Rupa no connecting. Jadi mesti ada perhatian. Maka lelaki bila dia balik, walaupun sekarang ni yang mendengar muslimat, tapi saya yakin balik dari sini, lelaki-lelaki juga bila diupload nanti, lelaki juga menonton, dia dengar ulang. Oh, nampaknya ini untuk perempuan, tapi juga bagi kami untuk lelaki. Nanti bagikan ke suami-suami, anak-anak lelaki semua di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share and comment, supaya mereka boleh tonton, boleh tengok. Semuanya, dari mula pakaian, ada model pakaian ini yang kalau angin kencang dia boleh terbang macam kelambu. Kita disuruh biasa-biasa saja. Ini nampaknya Ustaz Somad macam menyindir-nyindir kami ini. Tidak, saya adalah ustaz yang tak pandai sindir-menyindir. Saya ni kata orang Melayu, simbah daun nampak buah, to the point, langsung saja. Saya cakap saya tak pandai sindir-menyindir. Sebab dulu pernah juga ada pengerusi masjid, nanti Ustaz Somad sampaikan ini, ini, ini. Saya sindir. Lepas tu balik, kata dia, mohon maaf Ustaz, yang disindir tu tak datang. Jadi saya tak pandai sindir-menyindir. Kalau saya cakap, terus saja saya sampaikan ayat, terus saya sampaikan hadis. Masalah manusia suka tak suka, kita balikkan pada Allah SWT semuanya. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman itu terletak pada kuasa Allah Ta'ala. Maka kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati manusia. Manusia nak dengar, manusia suka, manusia tak suka. Dan almarhumah mak saya selalu nasihatkan, kau sampaikan saja ayat Allah, kau sampaikan saja hadis Rasulullah. Manusia suka tak suka, yang penting Allah suka. Maka dulu awal-awal saya bawa almarhumah mak saya ke masjid, masjid besar, penuh orang ramai. Saya sangka bila balik nanti dia akan katakan, oh ramai orang datang tadi. Bila balik dia tanya, engkau tak ada pelihara jin kan? Kata dia. Eh, apalah mak ni, kata dia. Saya ni ustaz. Aku takut engkau berkawan dengan jin, lalu kemudian jin itu menarik hati manusia supaya dia suka pada cakap engkau, engkau tak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Aku ni ustaz, mak. Takkan aku berkawan dengan jin? Jinnya ustaz juga, kata dia. Aku ni dari Mesir, mak, dari Kahira. Jinnya pun dari Kahirah juga, kawan-kawan Fir'aun. Jadi nasihat yang paling dalam adalah nasihat ibu, masuk ke dalam tangkai hati, jantung, kefikiran sampai hari ini. Jadi nasihat adalah supaya bertudung biasa saja, berbaju biasa saja, bercakap pun biasa saja. Engkau berlebih bukan kerana tudungmu, engkau berlebih bukan kerana pakaianmu, engkau berlebih kerana akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama suara, yang kedua kaki, yang ketiga la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah dulu. Rupanya jahiliyah zaman dulu pun sudah tahu bersolek. Makna yang tak boleh ini adalah membuat sesuatu yang sudah elok menjadi lebih, lebih, lebih dan itu menurut perasaan dia saja. Sebenarnya orang yang menengok biasa saja. Tapi wala umanniyannahum, kata syaitan, wala umanniyannahum, aku buat dia selalu bersangka-sangka, berhalusinasi, menyangka akulah paling cantik, akulah paling elok, akulah paling pasang sini, pasang sini, pasang ini, padam lampu. Bila pergi tempat walimah, orang senyum, kita pun senyum. Orang gelak, kita pun gelak. Rupanya yang digelakkan orang kita. Sebelah hijau, sebelah biru. Jadi sebetulnya Islam ni susah betul, Ustaz Abdul Somad. Islam tak susah. Sebab Islam ingin kita natural, kita tabi'i, kepada tabiat awal. Makanya tidak boleh, hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la'anallahu alwashimat, Allah melaknat perempuan tukang tato. Kena zaman dulu yang membuat tato itu perempuan. Diletak di sini, nanti bila puan muslimat pergi umrah, cuba tengok orang-orang yang Arab Bedui. Orang Arab Bedui nampak nanti tetonya di sini, di sini. Masih ada lagi zaman sekarang. Nampak, nampak bekas teto. Sini, di sini, di sini. La'anallahul washimat, Allah melaknat tukang buat teto. Wal mutashimat, minta buatkan. Wal mutanammisat, mencabut. Ini apa nama? Alis, mencabut, dah elok-elok cabut. Wal mutafallijat, gigi dipotong ke. Wal mughayyirat, merubah, lil husni, merubah yang dah elok menjadi merasa lebih. Adapun yang maaf-maaf memang kurang, na'uzubillah, lahirnya kurang, entah bentuk gigi apa kurang, dia senyum kita pengsan, itu boleh dia buat operation pada doktor. Ini doktor, sebab ini tidak normal, tidak tabii, tidak seperti nature, maka dia boleh balikkan kepada bentuk semula, boleh. Nah, bentuk tumbuh rambut atau alis ni sebelah tumbuh, sebelah tidak. Kemudian pergi ke Turki, Istanbul untuk menanam rambut ni, boleh ditanam. Itu boleh sebab balik kepada bentuk normal. Sebab bila dia pertahankan macam itu, orang pula berbisik-bisik tertanya-tanya, kenapa hilang? Entahlah, kena sambar petir, kata dia. Adapun yang sudah elok, bila manusia merubah sekali, kata setan, ubah dua kali. Pertama ubah ini, setelah itu ubah ini. Kata setan, ini kurang panjang, kuncupkan sikit. Nanti buatkan lesung pipit sini. Sudah ada sini, buatkan sini, buatkan sini. Saya macam-macam. Ini, ini. Na'uzubillah. Semua. Padahal sebenarnya itu dia saja dalam pikirannya merasa-merasa karena bisikan syaitan. Sebetulnya kita yang menengok biasa saja. Orang yang sudah berpuluh kali operation, bila kita tengok, muka orang sama semua. Muka yang buatan manusia itu sama. Saya bila bercakap macam ini, baik muslimat yang ada di masjid, solehin, maupun yang mendengar melalui streaming atau yang nanti melalui channel, kunci mendengar tazkirah Ustaz Abdul Somad dan ustaz-ustaz lain satu saja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah mendengar tersinggung balik meninggal. sebab kita nak belajar. Saya tak tahu. Saya bila saya tazkirah ke masjid, tidak ada boleh orang membisik-bisikkan sesuatu ke saya dan saya tidak mahu. Pengerusi masjid tak ada, Puan Khadijah tak ada, sesiapa pun tak ada. Saya menyampaikan kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Jangan nanti bila dengar, nampaknya tertuju ke saya ni. Tak begitu. Apalagi mata ustaz tu tadi agak ke saya pula. Pasal saya ceramah menengok ke bawah. Artinya ini untuk kita semua. Nanti di akhir majelis saya tetap minta maaf. Ada kata yang tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana ubat akan dicari. Boleh untuk tulis baju t-shirt belakang. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Tapi jangan lupa tulis bawah UES. Apa ni? Waktu dah habis? Belum? Baru tiga. Yang keempat adalah la yakhluwanna rajulan ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh berdua-dua lelaki dengan perempuan bila tak ada mahram. Puan Haji, saya nak bawa anak gadis ni sebentar, nak berjalan-jalan ke tepi pantai, ke tepi laut, ke tepi hutan. Tak boleh. Kalau kau nak bawa, saya mesti ikut, kita bertiga. Rupanya anak lelaki ni pandai pula. Mak Haji, kata Nabi, bila ada lelaki perempuan berdua, yang ketiga tu syaitan. Eloklah kami berdua saja, kata dia. Orang zaman dulu, kalau nak jahat, buat jahat aja, buat dosa, buat dosa. Orang sekarang, dia buat jahat, dia buat dosa, dia tahu pula dalilnya. Nah, inilah akhir zaman ni. Maka kita mesti pandai-pandailah jaga anak perempuan supaya jangan lahir. Tapi Ustaz Abdul Somad, anak perempuannya elok, mak perempuannya pula. Dari pukul 8 pagi di ofis, 8 jam sehari. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam dengan laki orang, 2 jam dengan laki sendiri. Berawal dari jumpa, bercerita, merasa tenang, na'uzubillah. 6 langkah syaitan. Yang pertama, nazratun, pandangan. Selepas memandang, fabtisamun, senyuman. Selepas senyuman, fasalamun, salam. Macam mana suara kambing? Be. Macam mana suara ayam? Kuku kuku. Macam mana suara kerbau? Mo. Macam mana suara buaya? Hai sayang. Pertama, nazratun, pandangan. Yang kedua, fabtisamun, senyuman. Yang ketiga, fasalamun, salam. Yang keempat, fakalamun, mula bercakap. Yang kelima, famau'idun, temu janji. Yang keenam, faliqa'un, berjanji. Habislah sudah. Makanya bunyi ayatnya, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan tidak ada pernah, maaf-maaf cakap, syaitan tidak pernah mengajak berzina. Dia hanya mengajak melangkah, melangkah, melangkah. Maka Islam datang memutuskan langkah itu. Ini dah macam abang saya, ini dah macam pakcik saya, ini dah macam guru saya, ini dah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, setan belum pencen. Maka bunyi ayatnya, la taqrabu, jangan mendekati. Itulah pentingnya kita tahu. Saya bila ada jadwal ke Brunei Darussalam 4 hari. Hari Rabu, hari Khamis, hari Jumat, hari Sabtu bertolak. Macam mana puan jadwal? Macam mana bila? Macam mana ini? Semua WhatsApp, 6 handphone saya tak ada password. Istri saya tengok apa yang kami bahaskan, apa yang kami cakapkan. Begitu juga, jadi kita kalau berkomunikasi dengan orang, tidak boleh lebih daripada apa yang kita hajatkan. Tidak boleh bercerita kepada orang, membuat kita tenang, walaupun itu ustaz, walaupun kita guru. Ustaz Abdul Somad, saya nak menceritakan sesuatu nih, datang ke rumah. Kalau kita ke tempat makan, jangan, nanti saya membayar. Tak apa juga, bukan saya ini bakhil pelit. Saya tidak mahu nanti jadi fitnah. Datang ke rumah nanti istri saya ada, dia akan dengar. Jangan tulis sini, jangan kirim voicemail, jangan video call, dan handphone tahu semua. Supaya apa? Sebab kita pun tahu, kita manusia juga. Orang jatuh bukan pada lubang yang besar, tapi dia jatuh pada kulit pisang. Kenapa? Kalau lubang besar dia hati-hati, takut. Tapi

Instagram, Telegram, FB. Ustaz Somad cakap pasal FB, pasal Instagram. Ustaz pun ada Instagram juga? Ada. Yang mana Instagram Ustaz Abdul Somad? Yang follower 8 juta itulah. Maksudnya yang belum follow, follow lah. Isinya tak ada lain daripada tazkirah, nasihat, dakwah, tak ada macam-macam. Dan saya tak tahu passwordnya, sebab yang isikan semua admin. Ini saya ambil gambar, saya beritahu admin, awak masukkan ini, awak tuliskan ini, awak ini, ini jangan, ini jangan. Saya tak tahu. Kenapa Ustaz tak tahu? Sebab bila saya tahu, nanti saya baca komen, saya balas balik. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu siapa dirinya. Saya yang paling tahu diri saya, kelemahan saya. Nanti bila saya buka macam-macam komen, saya tengok orang kirim message macam-macam, maka saya serahkan pada orang lain. Inilah yang membuat saya tak katakan saya selamat, tidak. Selamat kita tu nanti bila kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Hidup masih panjang lagi, kita tak tahu. Maka kita selalu berhati. Ini sekarang dalam watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah la tusafiranna mara'atun illa ma'azi mahramin. Jangan musafir bersama yang tak mahram. Lepas saya khutbah Jumat, turun daripada mimbar, datanglah seorang lelaki hendak mencium kaki saya. Saya tarik dia tegak balik. Wah, dan dia tegap. Dia menangis, "Ustaz." Saya cakap, "Menangisnya tunda dulu. Saya nak ba'diah Jumat." Dia tundalah, macam mana menahan air mata saya tak tahu. Lepas ba'diah Jumat, apa masalahnya? Saya hantar istri saya ke airport. Dia nak pergi keluar, nak kerja dengan bos. Saya katakan pada bos, "Bos, tolong tengok dan jaga istri saya ni." Kata bos saya, "Saya akan jaga." Rupanya betul-betul dia jaga, Ustaz. Dah berapa lama? Dah 2 tahun, Ustaz. Macam mana ni, Ustaz? Putuskan daripada office dia, awak pindahkan tempat lain, awak pegang handphone dia, putuskan kontak, jaga. Bawa malam tahajud, baca yasin, berzikir, weekend pergi jalan, dekatkan hati perasaan. Macam mana boleh? Siap, Ustaz. Bismillah, bismillah. Lepas sebulan, telefon. "Ustaz, boleh kita jumpa makan sama siang ni?" "Okey." Mana ada doa tolak makan? Yang ada tolak bala. Bila jumpa menangis lagi. Apa menangis ni? Hati saya tak boleh menerima, Ustaz. Rupanya lelaki, setegap apapun badannya, dia tak boleh menerima perempuan yang pernah melakukan kesalahan. Itu yang dapat saya fahami. Mulutnya berkata sanggup, tapi ketawa bulan lalu kata awak sanggup. Itulah Pak Ustaz, mulutku berkata iya, tapi hatiku tidak, Pak Ustaz. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Maka pikir elok-elok, karena lelaki susah untuk menerima. Kalaupun dia menerima, bukan kerana perempuan, tapi kerana anak, kerana itu, kerana ini dan lain-lain. Ini saya tidak ingin kita bercerita, ini kan zaman dulu, ini kan dalam Quran, ini kan dalam hadis. Yang saya ceritakan adalah true story, kisah kenyataan yang ada di zaman ini dan dialami oleh jamaah. Tapi nama tak boleh sebut. Nanti bila dia dengar, macam kisah aku tu, dia pun dapat pahala. Sebab kita tidak menceritakan nama orang, dia dapat pahala, sebab dari cerita dia itulah orang akan ambil iktibar pelajaran bahawa di zaman ini na'uzubillah, maka tak boleh musafir. Bila ada orang nak kontak, nak tanya ustazah macam mana, dia tanya ustazah yang lain, ustazah lain akan sampaikan. Maka laki-laki

0: mesti ada cemburu. Tapi janganlah pula sangat cemburu hingga tak boleh beli sayur. Kenapa kita siang ni tak ada makan, tak ada ikan? Itulah abang cemburu, aku nak beli ayam cemburu, nak beli itik cemburu. Ada atuk-atuk tua pun cemburu juga. Ini namanya cemburu buta, cemburu buta. Tapi lelaki yang tak ada cemburu, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Dayus. Dayus. Jangan bagi nama anak Dayus. Apa makna Dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu. Nauzubillah. Salah satu sebab kenapa orang Islam tak boleh makan, maaf, khinzir, sebab dia salah satu haiwan yang tak ada cemburu. Beza dengan ayam. Ayam jantan berdua berkelahi sampai tetes darah penghabisan. Apalagi ayam kampung. Apalagi ayam hutan. Kata ayam, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Ayam tak ada cakap macam itu, kata saya. Tambahan sikit dari saya. Ayam begitu, tapi khinzir tidak. Dia tak ada cemburu. Maka makanan yang kita makan, kenapa tak boleh makan betaring? Kenapa tak boleh makan bekuku? Sebab dia buas. Maka makanan akan masuk sifatnya ke dalam badan kita. Jaga makanan kita, sebab makanan itu mempengaruhi cara kita berpikir. Makanan berubah menjadi darah. Darah, semangkuk makanan berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung. Dari jantung naik ke otak. Yang merenung jantung, yang berpikir otak. Darahnya darah daripada yang haram, berpengaruh kepada fikiran kita. Itulah kenapa kita tak boleh makan yang haram-haram. Kulu makanlah min tayyibat, yang baik-baik. Yang keenam, waqarna fi buyutikunna, hendaklah perempuan itu duduk di rumah. Hukum asalnya perempuan hanya duduk di rumah. Yang mengantati bila tamu datang lelaki. Belum pernah sekalipun istri saya mengantar makanan, kuih, tea, nasi ke tamu. Bila tamu menengok, nanti saya cemburu. Tidak ada gambar kami di tempat bilik tamu. Nanti bila tamu tengok, cemburu. Ustaz ni cemburu buta jugalah. Apa maknanya? Untuk kita jaga. Perempuan, kalau kami pakai hijab boleh, tak masalah. Dulu sebelum taubat, sebelum hijrah, gambar muda-muda lagi dipasang, orang tengok, ini siapa? Bini kau, dia dulu cantik juga ya. Ada hati manusia. Hati ini kita jaga. Maka jagalah hati. Kita nak pergi bawa kereta. Yang guna kereta drive tangan. Yang tengok jalan mata. Yang guna kaki. Tapi bila kita tengok di tepi jalan tertulis hati-hati. Kenapa tak tulis mata-mata? Kenapa tak tulis kaki-kaki? Sebab kita mesti jaga hati supaya jangan sampai sakit. Tahu semua. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga hati. Jadi kalau hati kita, saya pagi ini boleh menyampaikan selesa karena yang menyampaikan dengan yang menerima hatinya sama-sama terbuka. Tanyalah pada ustazah, ustaz yang biasa bagi tazkirah, macam mana rasanya menyampaikan kajian pada orang yang hatinya tertutup? Susah kita. Pernahkah ustaz mengalami macam itu? Ya, berat rasanya, payah nak bercakap. Bila tu ustaz? Tazkirah sebelum buka puasa. Saya tidak mahu diminta bagi tazkirah sebelum buka puasa. Sebab apa? Orang hati tertutup, mata tertutup. Assalamualaikum Samad. Ya, bolehkah datang ke majlis kami? Apa program kita? Tazkirah sebelum buka puasa? Tak. saya dah mengalami beberapa kali. Kejap tengok jam, kejap-kejap tengok. Mungkin dia tengok muka saya macam ayam goreng. Alhamdulillah, akhirnya penderitaan pun berakhir. Terdengar juga suara azan. Allahu Akbar, Allah. Demikianlah tazkirah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tak lama datang AJK, Ustaz Abdul Somad, mohon maaf. Kenapa? Itu tadi azan radio dari Jakarta, bukan di Riau Sumatera. Belum lagi 10 minit lagi baru azan. Lepas buka puasa barulah saya sampaikan. Saya rasanya tadi menyampaikan tazkirah lama betul lah pada tuan-tuan. Kata jamaah yang mendengar, kami yang mendengar lebih lama lagi Ustaz. Tadi saya mula bagi tazkirah ni pukul 9, sekarang dah pukul 10. Satu jam saya bercakap mengalir begitu saja. Ini menunjukkan muslimat ni hatinya terbuka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Iya ke? Kadang kita saja merasa. Tapi baru 6 saya sampaikan. Oh, kalau begitu tak boleh ke kami bekerja, Ustaz? Kami kerja di office, kami mencari nafkah. Ada seorang perempuan namanya Asma. Asma keluar rumah mencari makanan unta dan kambing. Manakala Nabi menengok, Nabi tolong dia, Nabi bawakan sampai balik ke rumah. Asma ini anak Abu Bakar Siddiq, saudara Aisyah. Itu dalil perempuan boleh bekerja. Bukan tak boleh. Untung saya tak terlupa menjelaskan ini. Kalau saya lupa, semua resign esok. Semua keluar ofis. Datuk Mufti dan Menteri Agama Pihin mungkin akan telefon, Ustaz Abdul Somad jangan datang Brunei lagi, sebab semua perempuan dah keluar ofis sebab tazkirah semalam. Lupa Ustaz bagi tahu. Maksudnya kalau dia cukup syarat boleh. Cukup syarat apa? Dia PhD, dia master, dia BA, dia punya ilmu, dia menutup aurat, dia menjaga diri, dia izin suami. Perempuan yang melangkahkan kaki selangkah dari rumah, tidak izin suami, dari mula langkah pertama sampai dia balik, laknat daripada malaikat. Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh daripada rahmat Allah. Abang, izinkan saya nak bekerja ni, saya ada peluang. Kalau abang izin ya, awas kalau tidak. Tak boleh. Jadi izin ialah, suami itu membagi izin ada dua kemungkinan. Pertama kerana dia sayang, kedua kerana dia takut. Beza-beza tipis antara sayang dan takut. Macam mana Ustaz? Nah, cuba nanti puan balik ke rumah tengok suami itu elok-elok. Tengok, abang ni macam yang takut ke yang sayang? Ada seorang lelaki, manakala saya makan di rumah dia bagi tazkirah, dia tanya, Ustaz ada yang saya nak tanya. Tapi suara dia kecil je. Apa masalah? Apa hukumnya suami takut pada isteri? Kak, saya pun jawab pelan juga. Suami yang takut pada isteri, dia tak kena azab kubur. Hah? Kenapa tak kena azab kubur Ustaz? Sebab kata malaikat, yang ini tak usah kita azab dia, sebab dia dah terlampau azab di dunia. Semua perempuan itu yang membebel, yang bercakap itu semuanya bukan kerana dia jahat, tapi kerana dia ingin suaminya selamat. Betul? Nah, betul, mengaku semua. Abang di mana? Balik pukul berapa? Mana duit? Ini ada kain, jangan lupa bawa sembahyang. Ini dah sembahyang atau belum? Miss call, ini dah di mana? Dengan siapa? Di mana? Tanya. Kenapa Ustaz tahu? Sebab banyaklah jamaah kejap-kejap ambil gambar dengan saya. Kejap-kejap ambil gambar. Lama-lama saya, awak dah ambil gambar hari ini 3 kali. Kenapa? Nak kirim pada orang rumah Ustaz. Sebab bila saya kirim ke dia dengan Ustaz, dia tenang. Engkau dengan siapa? Aku dengan kawan yang mancing pula. Oh, kamu mancing apa nih? Mancing masalah. Dengan siapa? Dengan Ustaz Somad. Alhamdulillah. Padahal dengan saya kejap je, lepas itu dia pergi. Maka perempuan boleh bekerja, atau mohon maaf, pendapatan suami kurang, jodoh kita tak tahu, lalu kemudian dia bekerja, boleh. Abang, aku ni bekerja. Sebab apa? Sebab nanti bila ada zakat, engkau aku bagi zakat. Mana boleh istri bagi zakat ke suami? Suami dapat duit, istri dapat duit. Apa beza duit istri dengan duit suami? Pada duit suami ada hak istri, nafkah namanya. Tapi pada duit istri tak ada hak suami. Duit puan 100% untuk puan. Tak ada hak anak, tak ada hak suami, tak ada untuk air, tak ada untuk lampu, tak ada untuk kereta, tak ada untuk semua 100%. Yang lain suami bayar. Tapi apa kata seorang istri? Aku bagiin kau ni semua. Jangankan duit ni, nyawa aku bagi. Satu-satunya kesalahan aku dalam hidup ini adalah jatuh cinta pada kamu. Orang kalau sudah sayang, semua dia bagi. Yang last sekali, yang ketujuh adalah, yang ketujuh adalah, yaitunya perempuan yang menderhaka. Kalau perempuan itu salat salataha, somat saumaha, melaksanakan salat khamsaha, lima waktu, melaksanakan puasanya, dia baik, maka dakhalatil jannah min haitsu syaat. Dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Ada orang bersedekah, masuknya dari babu sedekah. Ada yang rajin puasa, masuknya dari pintu babu rayyan. Ada yang suka berjihad, masuk dari babul jihad. Tapi istri yang solehah, kata Allah Ta'ala, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kamu mahu. Mudah-mudahan puan muslimat semua masuk dalam golongan itu. Ya Rasulullah, bagaimana perempuan yang solehah itu? Tiga. Idza ra'aitaha saratka. Kalau kau tengok dia, senang hatimu. Kalau kau tengok dia, senang hati. Maka berusahalah untuk menyenangkan. Kalaupun bersolek, bersoleklah untuk suami. Ustaz, boleh ke rambut saya celup tiga kala? Yang tengok siapa? Yang tengok suami saya. Boleh. Tapi banyak orang sekarang bila dia bersolek, ditengok laki orang. Bila dengan laki dia sendiri, tak usahlah kita sebutkan. Maka kemudian, idza amartaha ata'atka, kalau engkau perintah dia patuh dan taat. Wa idza ghibta anha, kalau engkau pergi, hafizat, dia jaga harta engkau, anak engkau, dia jaga. Senang mata engkau menengok, patuh engkau perintah, dan bila engkau pergi, anak dan harta engkau dia jaga. Jangan sampai laki pergi, bila balik anak hilang, harta melayang. Balik dua telinga anak hilang. Nauzubillah. Itulah tujuh. Bila ada yang menyampaikan lebih, itu kelebihan ilmu pada tuan-tuan guru kita. 60 minit. Sesuai dengan yang tertulis di botol. Tapi botolnya kecil je. Kalau besar 600 mililiter. Ini memang kecil tapi tiga. Ada soalan-soalan. Masya Allah. Saya jawab soalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Fatimah dengan santri-santri Ma'had Az-Zahra, para penghafal Quran. Berada di belakang kami ini gedung kelas 4 lantai sebanyak 36 kamar, insyaallah. Mudah-mudahan bulan Juli nanti 2024 sudah bisa ditempati untuk belajar santri-santri yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diperkenankan, disampaikan Allah niat baik kita. Saya mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari support pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra, niatkan hadiahnya untuk almarhumah ibu almarhum ayah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil untuk menyelesaikan, pahalanya mengalir untuk almarhumah melalui donasi BSI Bank Syariah Indonesia nomornya 767-7777-227. Sekali lagi, BSI 767-7777-227. Atas nama Yayasan Pendidikan Haji Ahmad. Jangan lupa konfirmasi ke nomor berikut 0811-6650-026. Sekali lagi, 0811-6650-026. Mudah-mudahan salah satu bukti cinta kita ke orang tua, kita melakukan satu amal yang mengalir untuk mereka. Dari mulai jam 4 subuh, anak santri bangun, tahajud, sholat subuh, menghafal, mengulangi bacaan, masuk kelas, sampai jam 10 malam. Disinilah mereka beristirahat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum.
0: Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kakinya? Karena perempuan bukan untuk dipijak-pijak. Kenapa bukan dari tulang kepalanya? Karena perempuan bukan mau disanjung-sanjung. Kenapa bukan dari tulang ujung tangannya? Karena perempuan bukan mau ditunjuk. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Perempuan itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa dia harus lurus, patah dia. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Perempuan ibarat bunga. Bagaimana tabiat bunga? Kuntum, mekar, harum, kuning, layu, mati. Bunga yang tak mati mana? Bunga plastik. Ini bunga yang tak layu-layu. Maka sekarang banyak perempuan ingin tak layu, akhirnya mukanya kresek itu semua sih. Kalian cantik bukan karena bedak, kalian cantik bukan karena lipstik, kalian cantik kenapa? Karena wajah bekas air wuduk, karena sholat duha, karena tahajud malam. Apa namanya? Inner beauty.

Ingat baik-baik, Anda nggak sholat pun, Anda nggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat maghrib masjid teraya baik teman-teman tak ingin salam kesehatan rawamin sekal tim maupun para pendengar TV dan pendengar radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan tentunya. Dan sebelumnya juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena layar pada malam hari ini hanya layar kecil. Karena layar yang besar masih belum bisa digunakan tentunya. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Qarom Kyai Haji Muhammad Ilmi kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, pengikutnya dahulu sekarang hingga akhir zaman. Bapak ibu jamaah salat maghrib masjid raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Sintar rahimakumullah, mari kita mulai taklim kita dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awudz dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Surah Nuh memasuki ayat ini belum. Ya. Ayat 16. Kita lihat sebentar yang harus kita perhatikan. Ini guna, ini matobi'ainya, ini irgambi guna. Usahakan terus. Ya, biasa saja, tidak ada yang gharib, tidak ada yang agak susah. Ya, boleh, silakan langsung saja yang mau mencoba.
2: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس

0: Ayat pertama tadi. Baik, cukup. Silakan yang lain. Coba lagi, ulangi sambil diperhatikan baris-baris atau harakatnya. Ayo.
1: Waj'alna al-qamara fihinna nuran waj'alna as-samsa sirajan.

0: أخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا.
1: Coba lagi.
0: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا.
1: Baik, kenapa diulang di sini? Tadi ada matnya kurang sini ya. Baik, cukup, silakan yang lain.
0: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
1: Lagi sekali.
0: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
1: Berarti dalam ayat ini kita berusaha membedakan huruf shin tafashi dengan huruf sa. Ya, coba lagi.
0: Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala as-samsa siraja.
1: Baik, sekarang coba dari sini.
0: Fihinna.
1: Tidak ada mat di sini. Ayo, yang ada matnya cuma hanya wow. Jalak sekali.
0: Fihinna nuran wa ja'ala as-samsa siraja.
1: Ya, lanjut.
0: Wallah.

0: sekali.
1: Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja.
0: Ya.
1: Wallahu ja'ala lakumul ardha bisata.
0: Ini kembali diingatkan lagi, huruf fa itu termasuk huruf hamas. Artinya ketika dibaca ada angin keluar. Af, fa, fi, fu, af. Coba lagi.
1: Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja.
0: Nah, ketemu lagi di sini. Dari sini cukup sampai di sini saja. Nuro gitu nanti.
1: Waja'al kamar fiha.
0: Sampai sini.
1: Waja'al kamar fiha nura.
0: Nah, ulang lagi. Ro tidak ada tanda mat, na juga tidak ada, ya ada hanya di nunnya. Waja'al kamar fi kamar fihi nanu fihi nanuro. Coba lagi.
1: Waja'al kamar fihi
0: kamar fi
1: waja'al kamar fihi nanuro.
0: Iya, cukup. Silakan yang lain.
1: Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala al-shamsa siraja.

0: جَعَلَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
1: Nah, dari sini coba.
0: Ja'ala lakumul ardo bisoto.
1: Iya, saknya jangan dipengat. Gara-gara bertetangga dengan tok ya, ikut jangan biso. Bisa saja, kamu bisa apa enggak? Bisa, tapi dengan tok. Ardo bisa. Bisa, bisa saja. Dari sini lagi.
0: Ja'ala lakumul ardo bisoto.
1: Iya, ini lagi coba.
0: Summa yu'idukum fiha yukhrijukum ikhraja.
1: Dari sini coba.
0: Fiha yukhrijukum.
1: Nih, ketinggalan wa-nya ya. Nah, coba lagi.
0: Fiha yukhrijukum.
1: Nih, ketinggalan wa-nya. Wa yukh.
0: Fiha wa yukhrijukum ikhraja.
1: Fiha wa yukh. Rijukum. Nah, coba lagi.
0: Fiha wa yukh. Fiha wa yukhrijukum ikhraja.
1: Boleh, ayo.
0: Wallahu an.
1: Pokoknya jangan panjang ya. Wallahu an.
0: Wallahu an.
1: Wallahu an.
0: Wallahu an.
1: Pokoknya betul-betul panjangkan dulu.
0: Wallahu anbatukum minal
1: ambata

0: أنبتكم
1: أنبتكم
0: والله أنبتكم.
1: Sekarang dari sini, ini saja dari sini dulu, Allahnya tinggal. Dari sini
0: أنبتكم من أنبتكم من الأرض نباتا.
1: Ya, lagi sekali.
0: أنبتكم من الأرض نباتا.
1: Dari sini lagi.
0: Minal ardi nabata.
1: Di-nya tidak ada tanda mat, berarti langsung binabata.
0: Minal ardi nabata. Minal ardi nabata.
1: Iya, coba-coba dari sini.
0: Ambat.
1: Rasa ingat-ingat ya. Ini tidak ada matnya di sini. Rasa-rasa sambil ambatakum, ayo.
0: Ambatakum minal ardi nabata.
1: Iya, sekali lagi yang ini coba.
0: Waja'anal qamara fihanna rab. Fihinna nara wajana syamsa siraja.
1: Sekarang kita stop di sini ya, wakafnya di sini.
0: Waja'ala al-qamara fihinna nura.
1: Coba.
0: Waja'ala al-qamara fihinna nura.
1: Ayo dari sini.
0: Waja'ala syamsa siraja.
1: Matanya cepat ke bawah ya. Sini tidak ada mat. Sasiro.
0: Waja'ala syamsa siraja.
1: Jangan sasiro, jangan sasi langsung. Sasiraja. Coba lagi.
0: Waja'ala syamsa siraja.
1: Waja'ala syamsa siraja.
0: Waja'ala syamsa siraja.
1: Itu yang betul. Baik, cukup dulu, silakan yang lain.
0: Waja'ala qamara fihinna nuran. Waja'ala syamsa siraja. Wallahu anbatakum minal ardi nabata.
1: Matnya mana tuh? Dilepas, ini mana? Dari sini.
0: Wallahu anbatakum minal ardi nabata.
1: Ayo.
0: Summa yu'inukum fiyya wa yuriyukum idraja.
1: Ini kho. Iya.
0: Fiha wa yuhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisatara.
1: Iya, sekarang dihalus lagi.
0: Wallahu ja'ala lakumul. Wow.

0: Iya, cukup. Silahkan, masih ada yang lain?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wajalal qamara fihinna.

0: Lagi sekali ini
1: Allahu ja'ala lakum al-ardha bisatan.
0: Baik, sini lagi sekali.
1: Allah.
0: Lihat sini, yang ini lihat.
1: Wa ja'ala

0: Sioja.
1: Dari sini juga lebih bagus, tapi enggak apa-apa, boleh aja. Ya. Sudah? Tidak, satu lagi.
0: Wallahu ambatakum minal ardi nabata.
1: Cukup, silakan yang lain.
2: Waja'alal qamar fihinna nuran waja'alal syamsa siraja. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Summa yuridukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'alakumul ardu bisata.
1: Baik, yang lain masih ada?
2: Waja'alal qamara fihinna nuran waja'alal syamsa siraja. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Thumma yuhidukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul ardu bisata.
1: Lagi sekali ini.
2: Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja.
1: Ini.
2: Thumma yuhidukum fiha wa yukhrijukum ikhraja.
1: Cukup, yang lain masih ada, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wajah.

0: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا.
1: Lagi sekali, yang ini lagi sekali.
0: وَاللَّهُ جَعَلَ
1: Iya, sekarang mana tadi itu? Nanti lagi ulangi lagi. Ini tadi.
0: Wallahu ambatakum minal ardi nabata.
1: Satu lagi.
0: Tumma yu'idukum fiha wa yuhrijukum ihraja.
1: Sekarang dari sini. Bukan dari sini ya. Ya. Lagi sekali boleh. Baik, satu lagi Ibu, nanti huruf fa dimanapun huruf fa itu tidak boleh bibirnya rapat karena dia keluar angin begitu dibaca fa. Fa, iya, fi jadinya fiha. Kemudian satu lagi kho, kalau ibu masih bisa kho, letaknya itulah paling atas aqsal halqi, paling atas tenggorokan kho, jadi wayuh kalau bisa. Coba lagi.
0: Summa yu'idukum fiha wa yuhrijukum ihraj.
1: Ini tadi lah ya. Coba lagi fi ya. Terus dari sini sampai sini
0: fi wa yuhrijukum ihraja.
1: Baik, cukup. Yang lain, sebelum yang lain saya informasikan, hati-hati kha itu bukan qalqalah. Jadi sekecil apapun jangan dimantulkan. Sesungguhnya huruf kha itu sifatnya rakhawah. Artinya apa? Ketika dibaca dia berjalan gitu. Ya, terjalan, ya, mengalir. Ah, nah, dia tidak tersetop. Ah, yuk, gitu. Tapi kalau posisinya tidak, sifatnya tidak berjalan, otomatis nanti mengarah kepada qalqalah atau tawalud namanya, qalqalah kecil. Jadi, siapapun kalau dia bukan qalqalah, berusaha serapi mungkin, jangan sampai dikalkalahkan. Fiha wa yukhrijukum ikhraja. Yukh, akh, ikh, ukh. Nah, sama sudah. Silakan yang lain.
2: Wa ja'al al-qamara fihinna nuran wa ja'al ash-shamsa wa وجعل

0: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا.
1: Ulangi lagi, wallahu ambatakum.
0: Wallahu ja'ala.
1: Bukan, wallahu ambatakum. Wallahu.
0: Wallahu ambatakum minal ardi nabata.
1: Baik. Nah, penyebutan huruf ta-nya itu bagus. Jadi ta itu bukan ta. Tak kata-kata, tapi kata. Makanya ketika huruf ta, salah satu huruf hamas, ketika dia disukunkan sama dengan fa, maka dia menjadi ada angin muncul. At, at, ah, kata. Ambatakum, bukan ambatakum, bukan tak kasar, itu tidak. Makanya di sini minal arobi nabata, nabata, bukan nabata.

0: bukan ta gitu. Ya, itu yang sifatnya yang bagus seperti itu makhrajnya. Ya. Makanya ketika apa namanya dia tadi ada huruf-huruf yang keluar angin itu hamas itu ada 10 ya. Fahassuhu syakhsun sakat sakata. As keluar angin, ak keluar angin, ta keluar angin, hembus sedikit aja. Tapi bukan dikeluarkan sengaja, tidak, memang karena mau nyebutnya seperti itu maka angin secara otomatis keluar. Ya, cukup. Jadi huruf ta tidak dibaca ta ya. Itu yang bagus. Ta ta ya, tapi tidak dipaksakan ta ta juga. Begitu juga itu namanya berlebihan. Ya. Silakan yang lain. Masih ada?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala al-syamsa sirajan.

0: منكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا.
1: Ini lagi coba dari sini saja Ibu. Ya, sini lagi.
0: Wallahu anbatakum minal ardi nabata.
1: Baik, ini ada simbol, ada mim kecil. Berarti nunnya ini tidak dibaca jelas lagi. Maka dia mengarah ke huruf mim. Tetapi tidak juga memang bahasanya iqlab ya. Iqlab itu membalik. Tapi beda nanti ada apa namanya nun sukun ketemu ba, bacaannya beda dengan mim sukun ketemu dengan ba. Mim dengan ba itu rapat langsung, yang rajih namanya dalam bahasa yang agak kuatnya seperti itu. Tetapi kalau ini dia agak renggang sedikit ya. Amba, tapi kalau misalnya tarmihim bi, tarmihim bi hijaratin, kalau ini sedikit agak renggang ya, tapi susah, itu halus kembali ke kita, kemampuan kita. Tapi yang jelas tidak lagi bunyinya huruf nun ya, karena ada simbol. Boleh sajalah kita am langsung jadi mim langsung. Ya, ya. Coba lagi sekali Ibu. Wallahu am ya.
0: Wallahu anbatakum minal ardi nabata.
1: Ya. Jadi nunnya jangan nampak lagi ya. Jangan nampak lagi, nanti mau arah ke ikhfa jadinya nanti. Ya. Amba, amba saja enggak apa-apa, silakan. Iya. Sudahkah? Masih ada yang lain? Silakan. Waktu masih ada berapa menit tuh? 5 menit hampir. Masih ada. Silakan. 3 menit katanya. Enggak apa-apa, masih ada. Kalau masih ada? Kalau gitu kita informasikan sedikit-sedikit. Ini matabi'i ya. Ini gunnah. Maka gunnah ini panjangnya, masaknya bisa sama dengan matabi'i, dua harokat. Tetapi boleh gunnah ini, nun ini sampai 3 harokat boleh, dan terbanyaknya seperti itu. Jadi minimal dia standarnya fi dengan na itu sama. Tapi kalau mau dilebihkan boleh. Fihim nanurau, ini juga sama. Sehingga yang sering didengar adalah nun tasdid sama dengan ini irgham bi gunnah 3 harakat, dengan beda dengan yang ini yang banyaknya seperti itu ya, dalam menggunakannya. Termasuk juga di sini ini juga iya. Tetapi ini tidak boleh, seadanya saja. Thumma yu'idukum fiha, tidak boleh. Thumma yu'idukum, tidak boleh begitu. Ya, cukup ini dulu. Lalu kita tutup sama-sama dengan membaca Shadaqallahul Azim. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an wa rizqna bimu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an. Senandung Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadna al-kafi, wajadna al-kafi, likullin kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun.
1: Kita
0: Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidarim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah SAW. Sungguh tidak ada satu

0: nampak api kan? Ah, kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jadi sebentar. Ah, berapa lama kau tahan? Ah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Yes.

mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Wasallam.
1: Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
1: Zalikum fadzuquhu wa anna lil kafirin 'adzaban nar.
0: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

Ya, baik pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat lagi kita akan terhubung dengan Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Provinsi Kaltim. Bersama-sama kita mendengarkan pelaksanaan ibadah salat zuhur. Dan insyaallah dirangkai kemudian dengan tausiah ba'da zuhur bersama dengan Imam Besar Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center, yaitu Bapak K. Haji Muhammad Rasid. Tetap bersama kami di 107.3 FM Radio Dakwah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam Nusantara rahimakumullah. Kami sampaikan insyaallah pada siang hari ini ba'da salat zuhur kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim. Insyaallah akan disampaikan oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rashid dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين

Ya, pendengar Rusim yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah salat zuhur langsung dari Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kaltim. Bersama-sama kita simak dan kita dengarkan. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan pendengar Rusim, saat lagi kita akan mendengarkan tausiah pada zuhur secara langsung bersama dengan Imam Besar Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kaltim bersama dengan K. Haji Muhammad Rasid. Tak bersama kami di 107.3 FM Radio Dawah Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Juhur Islam Center rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita semua bersama-sama diberikan limpahan karunia nikmat Allah yang tiada henti-hentinya. Kita hadir melaksanakan ibadah salat Juhur berjamaah di Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dan kembali bersama kita ikuti kajian taklim kita pada siang hari ini, kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang disampaikan oleh guru kita Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rosyid. Baik, bersama-sama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya Baitul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah yang selalu tercurah kepada kita tiada henti. Termasuk pada hari ini kita disehatkan dan kita diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama salat zuhur berjamaah. Dan kita bersyukur dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, termasuk kajian-kajian berbagai ilmu dalam Islam. Salah satunya adalah mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mempelajari satu hadis An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Umar, namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Umar selalu ditulis dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, keduanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sahabat muda, sahabat junior dari Nabi yang selalu

alaihi wasallam bimankibati faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, tentu berhadapan. Nabi menjulurkan kedua tangannya memegang pundak Abdullah bin Umar. Jadi bentuknya seperti ini, berhadapan. Faqala, lalu Nabi berkata, kun fid dunya ka'annaka gharif. Di dunia ini hendaklah kamu jadi seperti orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang sedang melintas jalan. Karena Ibnu Umar yaqul, lalu Ibnu Umar berkata, dan ini nasihat kepada kita semua, iza amsaita fala tanzil sabah, jika kamu sedang berada pada sore hari, jangan menunggu sampai subuh besok. Artinya jangan lalai, manfaatkan waktu itu sebaik mungkin untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa iza asbahta, jika kamu sedang berada pada pagi hari, fala tantaziril masa, jangan menunggu sampai sore. Wa husbi sihatika li maradika, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Wa min hayatika li mautika, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Rawahul Bukhari. Ini Ibnu Umar menyebut dua, tapi kalau Nabi menyebut lima, manfaatkan waktu mudamu sebelum, dan seterusnya. Baik, kita pelajari hadis ini. Yang pertama, inilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya, sehingga semua sahabat itu antusias mempelajari agama sedemikian rupa. Dan yang dipakai oleh Nabi sebagai seorang pendidik tidak sekedar menyampaikan ilmu, tetapi juga mendidik. Apa yang dia lakukan adalah menjalin hubungan yang bagus antara beliau dengan para sahabat. Seorang guru yang berhasil mendidik muridnya adalah karena salah satu penyebabnya adanya hubungan batin. Ada rasa kedekatan antara guru dengan murid. Maka yang dibangun Rasulullah adalah kedekatan itu. Meletakkan kedua tangannya di pundak Abdullah bin Umar, lalu menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Ini menjadi sangat berkesan. Dan tidak hanya satu kali seperti itu. Ibnu Mas'ud juga begitu. Ibnu Mas'ud menceritakan, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan saya pelajaran atau petunjuk bagaimana bertahiyat. Tasalat ada tahiyat. Nabi memberi petunjuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasulullah memegang tangan saya, kemudian memberikan saya petunjuk bagaimana cara bertahiyat. Tapi tentu banyak riwayat-riwayat yang kita temukan cara bertahiyat itu beda-beda. Kadang nasnya sama, kita nasnya memahaminya lain. Ada yang lurus saja begini, setelah tahiyat ngangkat telunjuknya, yang lainnya tetap rata. Ada juga karena katanya membentuk telur, telunjuknya dinaikkan, kemudian tiga jari bersentuhan dengan ujung ibu jari. Ada juga yang rapat. Dan Nabi memberi petunjuk cuma kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tidak menjelaskan cara bagaimana petunjuk itu, tapi hanya mengatakan Rasulullah memegang

0: Tangan saya pada waktu dia memberi saya petunjuk bagaimana cara bertahiyat. Tapi yang kita perlukan di sini adalah transformasi pengetahuan menjadi efektif kalau ada kedekatan psikologis. Dan Nabi terbiasa seperti itu. Satu ketika Ibnu Abbas diberi pelajaran oleh Nabi sambil menggoncengnya. Naik di kendaraan Nabi di belakang, lalu Nabi memberi petunjuk. Itu kedekatan yang luar biasa. Maka ini yang perlu kita pelajari, bagaimana menjalin komunikasi yang bagus dengan semua pihak. Nabi meletakkan tangannya di pundakku, kemudian dia berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharif." Jadilah kamu hidup dunia itu seperti orang asing. Aw abiru sabil. Atau seperti orang yang hanya melintas jalan dari satu tempat menuju tempat yang lain. Lalu setelah itu Ibnu Mas'ud memberi petunjuk. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi mengatakan ka'annaka gharib, di dunia itu seperti kamu orang asing, pertama kita pahami kalau kita merantau ke negara orang lain, itu bukan tanah air kita. Itu bukan tempat kediaman kita yang menetap. Sifatnya sementara, pada akhirnya kita akan kembali. Kalau begitu, hidup di dunia ini sifatnya sementara. Nanti pada akhirnya kita kembali kepada kampung halaman yang semestinya. Dan kampung halaman semestinya itu adalah di mana kakek kita bersama nenek kita ditempatkan pada awal keberadaannya. Kemudian ke bumi untuk satu misi, walaupun ada proses penyebab, karena segala sesuatu itu kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, segala sesuatu itu terjadi karena harus didahului oleh satu sebab. Dan akhirnya Allah menjanjikan kembali ke tempatnya semula. Nah ini hidup itu pertama di dunia itu sementara. Tetapi dalam kesementaraan hidup di dunia itu, Allah menyiapkan seluruh kebutuhan kita. Kita perlu mengambil itu sebagai satu perbekalan. Bukan hanya sekedar kesenangan. Saya ulangi, bukan hanya sekedar kesenangan. Walaupun di dalam mendapatkan perbekalan itu, ada kesenangan di dalamnya. Tapi jangan sekedar itu. Karena kesenangan itu menimbulkan satu kecintaan. Dan kecintaan yang paling utama adalah kecintaan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya walaupun kita sementara, kita tetap harus berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan apa yang kita perlukan sebagai satu bekal untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua maknanya, kita pasti mati. Kita mengutip beberapa ayat misalnya tentang kematian ini. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad sesungguhnya nanti mati. Wa innahum yang lain mereka itu juga semuanya mati. Summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian nanti pada hari kiamat kamu akan mati dan engkau berbantah-bantahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menarik tentang ketidakpastian di dunia. Wa ma tadri nafsum ma taksab gadan. Tidak ada satu orang pun yang tahu secara pasti. Kita tahu. Tapi secara pasti sulit. Apa yang dia kerjakan besok? Hari ini kita berada pada hari Senin. Besok hari Selasa kita punya rencana kerja. Tapi kita tidak tahu pasti apa yang akan kita kerjakan besok pada hari Selasa. Kadang-kadang rencananya matang. Tapi ternyata berubah. Jadi mungkin pengetahuan kita tentang apa yang kita kerjakan besok itu terbatas. Kadang tidak kita rencanakan, tapi itu yang kita kerjakan besok. Yang direncanakan malah enggak jadi. Jadi tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang dia kerjakan itu besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu orang yang mengetahui secara pasti di bagian mana, bumi mana dia akan meninggal. Sudah enggak tahu kapan meninggalnya, di mana meninggalnya kita juga enggak tahu. Kecuali mungkin orang-orang tertentu yang sudah ada punya kedekatan yang tinggi. Misalnya kita mengambil contoh yang baru terjadi di Indonesia. Ke Haji Maimun Zubair. Setahun sebelumnya dia sudah bilang sama anak-anaknya, nanti aku meninggal hari Selasa di Mekah. Setahun sebelumnya. Kemudian waktu mau berangkat haji dia bilang lagi, saya akan meninggal hari Selasa di Mekah. Dan terjadi. Itu orang-orang yang sudah punya kecintaannya kepada Allah sangat dalam, sehingga Allah bisa memberitahu. Ayah saya satu tahun sebelumnya bilang begini, nanti kalau saya meninggal penyebabnya hanya sakit perut. Waktu itu saya, ah, bapak ini ngomong macam-macam. Tapi pada saat meninggalnya betul, Pak. Subuh sakit perut, paginya meninggal. Enak sekali. Tetapi ini nampaknya orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya qaumi, ini ucapan Nabi Musa, tapi ada dalam Al-Quran. Wahai kaumku, innama hazihil hayatud dunya illa mata. Sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain adalah kesenangan. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah tempat yang abadi. Jadi dunia tempatnya hidup senang. Kita punya kewajiban mencintai Allah dan mencintai semua makhluknya. Dan karena itu dimanapun kita berada, makhluk Allah itu perlu kita jaga. Termasuk alam, sumber penghidupan, makhluk selain manusia yang paling utama adalah manusia. Kita cintai dimanapun kita berada. Tetapi termasuk kita di Indonesia, oleh Rasulullah dikatakan bahwa kamu sebenarnya adalah orang yang asing. Orang asing yang menetap di Indonesia tidak selamanya. Jadi sadarilah bahwa pada saatnya kamu akan meninggalkan dunia. Hadis ini petunjuk supaya jangan lalai dalam kehidupan dunia. Tapi memang Allah menyiapkan dunia itu, dan dunia itu kesenangan, berarti menimbulkan kesenangan kepada kita. Penegasannya adalah Anda tidak abadi. Nanti tempat abadinya di tempat lain. Ada proses perjalanan yang di dalamnya banyak godaan dan ada petunjuk. Jangan terkena godaan, laksanakan petunjuk itu. Dan yang kedua, kampung halaman lebih utama kita cintai dibanding tempat asing ini. Karena itu kita boleh mencintai semua makhluk Allah. Cuma kadang-kadang makhluk Allah itu melalaikan kita, termasuk penghasilan, usaha dan sebagainya, itu melalaikan kita. Kita cinta itu hanya cinta kita kepada dunia, jangan menyamai cinta kepada Allah. Dia harus di bawah. Cinta Allah lebih tinggi dibanding cinta dunia, termasuk cinta kepada makhluk Allah. Diperlukan dua sifat. Sifat pertama adalah belajar merasakan kecukupan apapun yang diberikan oleh Allah. Sebab kalau tidak pernah merasa cukup, kita menjadi seraka, seraka itu adalah pintu kesalahan. Dan yang kedua, kita menjalani dunia dengan cinta, tapi tidak berarti kehidupan kesibukan dunia yang mengendalikan kita. Kita yang mengendalikan diri dalam semua pekerjaan kita. Istilah orang lain dalam bahasa agama adalah jangan meletakkan dunia itu di hatimu, tapi cukup di tanganmu. Kalau di tanganmu, kamu bisa mengendalikannya. Kalau kamu taruh di hatimu, dia yang menguasai kamu. Itu petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam agama, supaya bisa memposisikan diri ka'annaka gharibun, engkau seperti orang asing di negara orang lain, atau sekedar Anda melintasi satu perjalanan dari tempat sekarang ini menuju tempat yang lebih abadi. Insyaallah kita lanjutkan, ada petunjuk Ibnu Mas'ud kepada kita tentang bagaimana menjalani hidup. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani wal himmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma salli ala Muhammad. Allah

0: Domingo.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi, Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

siapapun kita, kalau kita meninggalkan perintah Allah dan bangga dengan larangan yang dilarang oleh Allah, hakikatnya mereka adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena mereka meninggalkan perkara yang abadi, mereka mengambil keuntungan yang sesaat. Dan sebaliknya kata Rasulullah, wal ahmaq, orang yang sangat amat bodoh, manittaba'a hawah, orang yang terus-menerus mengikuti hawa nafsunya. Nafsunya enggak mau sholat, dia ikut enggak sholat. Nafsunya ngajak maksiat, dia terus maksiat. Nafsunya melarang dia untuk melakukan taat, dia enggak mau taat. Nafsunya menggiring untuk maksiat, dia ikut maksiat. Ini sebodoh-bodoh manusia. Sekalipun mungkin pangkat, status sosial, kedudukan mereka miliki, dan mungkin di tempat-tempat yang strategis, tapi ketika dia mengikuti hawa nafsunya, tunduk dengan hawa nafsunya, hakikatnya mereka adalah sepaling bodoh manusia. Kenapa dikatakan Rasulullah ini adalah paling bodoh? Karena mereka mengambil keuntungan yang sesat, mengambil keuntungan yang fana, ketimbang dia mengambil keuntungan yang baqa. Karena dunia dibandingkan akhirat, ini tidak ada nilainya sama sekali. Mereka mengambil dunia, mengutamakan dunia, mengikuti hawa nafsu di dunia, sehingga mereka melupakan akhirat, melupakan perintah Allah, bahkan mereka bangga dengan melakukan larangan-larangan Allah. Ini hakikatnya, kata Rasulullah, paling bodoh manusia. Nanti dia akan mendapatkan murkanya Allah dan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau tunduk dengan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan Allah, itulah kata Rasulullah sepaling cerdas manusia. Orang yang paling pintar dalam ukuran Allah, dalam ukuran Rasulullah, dalam ukuran agama, bukan mereka yang mempunyai

0: Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak susiang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ya bunuwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal. Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun. Ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal. Ya, sudah enggak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Yang tak kesibukan maksiat satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah enggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran. Lihat masjid gak ada ketertarikan. Lihat mushaf gak pengen baca. Itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.
1: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
2: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 02

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islamic Center Kalimantan Timur insya Allah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah Rp21 juta, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah, dan pilihan ketiga untuk 1 ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban, satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu, kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelola Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, saat ini kita tengah hidup dalam realitas krisis akhlak yang sangat memprihatinkan. Fenomena menyedihkan yang tidak seharusnya disikapi dengan masa bodoh. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mengerahkan segala upaya demi mengembalikan umat kepada fitrah sesuai dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebagai orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun berharap dapat mengikuti jejak beliau dalam mengamalkan akhlak Islami. Hanya saja banyak dari kita yang masih belum memahami makna akhlak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mempelajari tentang makna akhlak. Semoga kita dapat mengambil pelajaran darinya. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq yang digunakan untuk mengistilahkan sebuah karakter dan tabiat dasar penciptaan manusia. Sedangkan secara istilah, kata akhlak bermakna keadaan jiwa seseorang yang selalu mewarnai setiap tindakan dan perbuatannya tanpa membutuhkan pertimbangan lama ataupun sebuah keinginan. Dalam beberapa kasus, akhlak ini sangat meresap sehingga menjadi bagian dari watak dan karakter seseorang. Namun dalam kasus yang lain, akhlak ini juga merupakan perpaduan dari hasil sebuah proses latihan dan kemauan keras seseorang. Misalnya sebagai contoh, sifat dermawan. Bisa jadi sifat ini telah tertanam dalam diri seorang muslim tanpa upaya membiasakan atau memaksakan diri untuk bersikap dermawan. Namun, bagi sebagian muslim lainnya, sifat dermawan ini bisa jadi muncul setelah adanya upaya latihan, pemahaman, dan adanya kemauan keras dari sang pelaku, sehingga pada akhirnya ia pun meraih akhlak dermawan tersebut. Hal seperti ini, para pendengar rahimakumullah, juga berlaku bagi akhlak yang lain, seperti misalnya berani, penyayang, selalu menjaga kesucian, adil, dan akhlak-akhlak lainnya. Kemudian jika dikaitkan dengan Islam, maka apa itu akhlak Islami? Akhlak Islami adalah perilaku yang dilakukan untuk meraih kehidupan terbaik dan metode utama untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan akhlak Islami, perilaku manusia didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Perilaku ini ditujukan untuk kehidupan yang lebih baik. Sebagian ulama berpendapat bahwa akhlak dalam perspektif Islam adalah sekumpulan asas dan dasar yang diajarkan oleh wahyu ilahi untuk menata perilaku manusia. Hal ini dalam rangka mengatur kehidupan seseorang serta mengatur interaksinya dengan orang lain, di mana tujuan akhir dari semua itu adalah untuk merealisasikan tujuan diutusnya manusia di atas muka bumi ini. Tatanan akhlak dalam perspektif Islam bercirikan dua hal, yaitu pertama, karakter robani. Hal ini menjadi dasar yang paling kuat karena setiap detik kehidupan manusia harus berdasarkan atas hasratnya untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui interaksinya dengan makhluk lain. Karena itu wahyu sejalan dengan bentuk tatanan akhlak ini. Kedua, karakter manusiawi. Jika dilihat dari sisi akhlak yang merupakan aturan umum dari dasar-dasar budi pekerti umum lainnya, manusia memiliki peranan dalam menentukan kewajiban tertentu yang khusus dibebankan kepadanya. Selain itu, ia memiliki peranan dalam mengenal perilaku manusia yang lain. Atas dasar inilah akhlak dipandang sebagai jiwa agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa kebajikan adalah akhlak mulia. Berkaitan dengan akhlak mulia, sebagian ulama menyebutkan beberapa ciri akhlak mulia tersebut. Di antaranya adalah merasa malu untuk melakukan keburukan, tidak senang menyakiti, berkelakuan baik, berkata jujur, tidak banyak bicara, sedikit melakukan kesalahan yang berulang, tidak banyak ikut campur urusan orang lain, senang, sabar, suka bersyukur, ridho terhadap realita kehidupan yang pahit maupun manis, bijaksana dan lemah lembut, dapat menjaga kesucian dan harga diri, mencintai dan membenci orang lain karena Allah, serta ridho dan marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, Islam membawa misi dakwah yang menjunjung akhlak mulia dan berbasis akhlak yang luhur. Jadi sisi moral benar-benar berada di barisan terdepan dalam agama ini. Bahkan bukan hanya itu, akhlak mulia adalah Islam itu sendiri. Pernyataan ini pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Budi luhur ini pula yang telah menyatukan amal dan perkataan teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inilah alasan mengapa ketika seorang sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an bertanya kepada Nabi SAW tentang kebajikan dan dosa, beliau menjawab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, "Al-birru husnul khuluq wal-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyat tali'a alayhi nas." Kebajikan adalah akhlak mulia, sedangkan dosa adalah apa yang amat berbekas serta meresap dalam hatimu, namun kamu tidak menyukai hal itu diketahui oleh orang lain. Namun pendengar, banyak orang mengira bahwa akhlak hanyalah mencakup sikap seseorang terhadap sesama manusia, tidak lebih dari itu. Sehingga tidak jarang orang yang beranggapan demikian menganggap sepele permasalahan akhlak dan enggan untuk mempelajarinya. Untuk mendapatkan jawaban yang benar dari sikap sebagian orang tersebut, mari sejenak kita renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad darra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Kemudian memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini, pendengar rahimakallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa kebajikan itu mencakup segala keyakinan dan ibadah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jika kita memadukan ayat ini dengan sabda Rasulullah s.a.w. Al-birru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak mulia, kita akan benar-benar meyakini bahwa cakupan esensi kebajikan lebih luas daripada bersitan yang pernah terbetik dalam hati kita selama ini. Intinya pendengar, akhlak mulia mencakup berakhlak mulia terhadap Allah Sang Pencipta, berakhlak mulia terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berakhlak mulia terhadap kitab suci, berakhlak mulia terhadap para malaikat, dan berakhlak mulia terhadap seluruh manusia. Jadi, akhlak mulia merupakan kata yang menyatukan semua elemen tersebut. Akhlak mulia terhadap Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat terrealisasi dengan penghambaan hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan hal apapun dan siapapun. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan perintah yang telah digariskan sebagai kewajiban dan berusaha semaksimal mungkin menghindari segala larangan. Adapun bentuk sederhana atas aplikasi ketaatan kepada Allah adalah dengan mengucapkan sami'na wa ata'na, yaitu kami mendengar dan kami taat ya Allah. Kemudian pendengar rahimakumullah, akhlak mulia terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mencintai dan mengikuti jejak kehidupan beliau serta melaksanakan perintah beliau. Selain itu, tidak menetapkan suatu hukum sebelum datang ketetapan dari Allah dan Rasulnya serta tidak bersuara melebihi suara Nabi.

Nah, pendengar rahimakumullah, apabila seorang muslim meresapi keyakinan ini dengan baik, seorang hamba akan merasa malu untuk bersentuhan dengan dosa. Hal ini karena ia merasa tidak pernah terlepas dari pengawasan sang malaikat. Bahkan lebih jauh dari itu, sang hamba akan berusaha keras untuk melakukan kebajikan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak mulia terhadap sesama manusia adalah dengan menunjukkan wajah berseri, penuh toleransi, lemah lembut dan santun ketika menemui mereka. Selain itu, memiliki keinginan kuat untuk mendakwahi orang lain tanpa bermaksud mencari muka di hadapan manusia. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam dalam Al-Qur'an surah Taha ayat ke-44, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Pendengar yang budiman, tentu kita tidaklah lebih mulia daripada Nabi Musa dan Harun alaihimassalatu wassalam. Selain itu, orang yang kita dakwahi pun tidaklah lebih hina daripada Fir'aun. Maka tentu kita lebih layak lagi mendakwahi saudara-saudara kita sesama muslim, tentu dengan akhlak yang baik. Dari penjelasan ini, maka dapat kita pahami bahwa akhlak mulia memiliki cakupan yang sangat luas, lebih luas dari apa yang kita pernah bayangkan sebelumnya. Juga kita memahami bahwa betapa pentingnya memahami akhlak dengan benar, baik untuk kehidupan beragama, bersosial, dan dalam aktivitas dakwah kita. Para pendengar rahimakumullah, tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Dia memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari, memahami dan mengamalkan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya dua, bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur, maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ia bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak, adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. Singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini, karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita topik.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini kita semua diberikan limpahan taufik hidayahnya hadir melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah dan disertai dengan kajian taklim pada subuh yang mulia ini. Insyaallah dalam kajian kitab Risalatul Muawanah yang disampaikan guru kita Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan sebelumnya kita berniat untuk i'tikaf, berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran 'alamahu yukafi wa mazidah salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وهم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزجنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدد كل حرف كتب أو يكتب أبل الآبدين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يوم المقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع العلم كله. يا فتاح يا عليم فتحنا فتحا قريبا مبينا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال المؤلف مسلم سليمان شيخ الإسلام قدح الدعوة لرسالة الحبيب طلب العلم محمد حدد في تعريف رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. ولا تتكلم الإدامة لكل طعام ولا تعب طعاما قط وإن كان رديئا. ولا تجعل همتك أجل الطيبات وتنابل الشهوات وتكون من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرار أمة الذين غضوب النعيم ونباتت عليها لسادهم. وإنما همتهم ألوان الطعام وألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. وقال علي كرم الله وجهه من كانت همته ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منها واجتهد إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, siapapun kita, apapun kita, dimanapun. Limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah dan tidak pernah terputus setiap detik nafas kita, secara lahir atau secara batin, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memanfaatkannya, menggunakannya untuk kebutuhan dan kebaikan dan kemaslahatan kita bagi di dunia dan untuk kebahagiaan kita nanti kelak di akhirat. Kita berharap mudah-mudahan lantunan puji syukur ini sesuai apa yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah bagi setiap kita untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh-Nya yang melimpah ruah di setiap saat detik nafas itu. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala terima puja-puji syukur ini dan Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya Ia sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita dan dikolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi setiap kita untuk menjadi hamba yang sukses bahagia dunia akhirat. Bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya, kita berharap Allah mantapkan sempurna langkah kita dalam mengikuti jejak langkahnya, dan kita berharap Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu lalu dirasakan oleh Habibullah bin Ali bin Muhammad Haddad, apabila engkau makan bersama selainmu, maka makanlah apa-apa yang ada di dekatmu kecuali buahan. Dan jangan engkau memperbanyak melihat, memandang kepada orang-orang yang hadir makan bersamamu ketika mereka makan. Dan berbicaralah kepada mereka sesuai dengan kondisi keadaan, dan jangan engkau bicara tatkala makanan di mulutmu. Dan apabila engkau ingin meludah atau ingin mengeluarkan sesuatu dari hidungmu, maka palingkan mukamu dari mereka atau bangun untuk ke tempat yang lain. Dan jika engkau makan di tempat seseorang atau di tempat atau di jamu seseorang, maka pujilah atas mereka dan doakanlah mereka dengan kebaikan. Dan ucapkanlah setelah engkau menyelesaikan makanmu, apapun yang kau makan, alhamdulillah. Allahumma kama at'amtani tayyiban fasta'amilni salihan. Alhamdulillah di at'amani hadat ta'am wa rasakani min ghairi hawlin minni wala quwwah. Yang mengatakan barang siapa yang membaca kalimat itu akan diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosanya dan apa yang akan datang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan kita lanjutkan. Wala tatakallafal idam alikulli ta'am. Dan jangan kau memaksakan untuk idam, untuk mendapatkan lauk di setiap makanan. Jangan dipaksakan. Makan apa adanya. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak memaksakan. Ketika ada, beliau makan. Ketika tidak ada, beliau tidak memaksakan yang tidak ada untuk diadakan. Pada suatu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satu di rumah istrinya ada makanan, ada roti. Mungkin roti itu agak kering sehingga kalau ditelan agak repot, maka membutuhkan air atau ya sebesar kita lauk yang cair mungkin untuk namanya melembutkan roti yang ingin dimakan agar enak untuk ditelan, dikunyah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka yaitu Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, apakah engkau memiliki kuah, bahasa kita mungkin kuah lauknya yang berupa kuah. Beliau mengatakan kala itu ya Rasulullah, aku tidak memiliki kecuali cuka. Maka Rasulullah pun kala itu menyatakan ni'mal idam al-khal, lauk atau tutulan untuk meringankan, melembutkan rotiku ini, yang nikmat adalah cuka. Dan ia tidak memaksakan kepada si Aisyah, ya Aisyah, cuka untuk apa cuka? Pak Masem, ada ini dan lain sebagainya, coba bikinkan lain sebagainya. Tidak. Rasulullah langsung mengatakan, ni'mal idam al-khal. Dan diriwayatkan Rasulullah yakul ma wajad, beliau makan apa yang ia dapatkan, apa yang ada dia makan. Nah, begitu juga kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bukan tujuan kita makan kecuali ya sebagai seseorang manusia ya kita layaknya makan untuk mempertahankan hidup kita dan sebagai sunnatullah. Walaupun Allah mampu untuk menghidupkan namanya makhluknya tanpa makan. Malaikat dari awal diciptakan oleh Allah ratusan ribu tahun atau lebih mungkin. Tidak ada yang makan. Tidak ada yang minum. Tidak ada yang tidur. Tidak ada yang istirahat. Tidak ada yang istirahat. Tapi Masya Allah sehat. Tidak ada penyakit dan lain sebagainya. Wala ta'ib ta'aman gat, dan jangan engkau mencela makanan sama sekali, apapun yang makanan tersebut, sebagaimana tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau memujinya, bukan hanya sekedar namanya tidak mencelanya. Wa in kana radian, walaupun makanan itu ya baik makanannya atau lauknya radian, rendah dan nyaman seperti tadi cuka. Dan beliau sama sekali tidak mencela Sayyidah Aisyah. Apalagi marah dengan Sayyidah Aisyah. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang mengatakan kepada mereka istrinya, ya Aisyah, hal min ta'am. Di pagi hari mengatakan, ya Aisyah, apakah ada makanan di rumah? Atau apakah engkau memiliki makanan saat ini? Pagi ini beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku tak punya apa-apa, tak punya makanan. Apakah ada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bikin makanan? Masa inti sebagai seorang istri dah bikin makanan kepada suami ini kan? Tidak, Rasulullah tidak seperti itu. Ya kita mungkin seperti itu, semangatkan idan asub. Ya kalau begitu Aisyah atau mungkin istri lainnya, hari ini aku akan puasa. Aku akan puasa, kata Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tadi malam beliau tidak niat untuk puasa, tapi ketika bertanya di pagi hari kepada istri, salah satu istrinya, Sayyidah Aisyah atau lainnya, ketika ditanya tidak ada makanan, beliau mengatakan, kalau begitu aku pagi ini hari ini puasa. Ya, beliau kalau suka makan, kalau beliau tidak suka beliau tidak makan. Dan beliau tidak pernah mencela makanan sama sekali, walaupun rendah makanannya tadi. Tidak pernah mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, dan beliau juga tidak pernah memaksakan makanan apa, masak apa dan lain sebagainya. Wala taj'al himmataka aklat thayyibat, dan jangan kau jadikan selalu himmataka keinginanmu, seleramu aklat thayyibat, makan yang enak-enak. Wa tanawul syahwat, dan mendapatkan apa yang kau inginkan sesuai dengan seleramu, harapanmu. Fatakuna minal ladzina qala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau kalau seperti itu kebiasaanmu selalu sering, maka takutnya engkau akan tergolong dari kelompok orang-orang yang Rasulullah berkata tentang mereka sallallahu alaihi wasallam, syiraru ummati, orang-orang yang buruk yang tidak baik dari umatku. Alladzina ghuddu bin na'im, mereka-mereka yang selalu mendapatkan makanan-makanan yang nikmat, yang nyaman, yang enak. Selalu ia makan yang seperti itu. Wa nabatat 'alaiha jasaduhum, sehingga tubuh mereka tumbuh dalam kenikmatan dari berbagai macam makanan. Terutama dan lainnya. Wa innama himmatuhum, dan sesungguhnya hanyalah himmatuhum, keinginan mereka, alwanut ta'am, berbagai macam warna dan jenis makanan. Wa alwanut thiyab, dan berbagai macam jenis pakaian. Himmat, keinginannya, pikirannya selalu yang ada dalam benak hatinya hal itu. Wa yatashaddaquna fil kalam, dan mereka bikin-bikin, memaksakan untuk ketika bicara, memaksakan bicaranya mereka dibikin-bikin, dibuat-buat. Itu Rasulullah mengatakan termasuk tanda ciri dari umat ini yang buruk, yang jelek. Baik kita sebagai seseorang mukmin, begitu juga selain kita. Tapi kita diarahkan oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau adalah contoh utama bagi kita, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kita sesuatu, memerintahkan kita sesuatu kecuali Rasulullah sudah mengamalkannya. Rasulullah dahulu telah melaksanakannya, baru Rasulullah ajak kita untuk mengamalkan dan melaksanakannya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu beliau juga kalau kadang-kadang pakaiannya itu beliau jahit sendiri, ada yang robek beliau jahit, tambal. Kadang-kadang kelihatan robek pakaian Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada jahitan robek, jahitan tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sahabat. Sahabat Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan tidak boleh, tapi kalau selalu fokusnya, pikirannya tertuju kepada itu tidak bagus, tidak baik. Ya, kalau mungkin sekali-sekali ya tidak jadi mas, sekali-sekali tidak jadi masalah. Diajak anak istri untuk makan apa yang mereka ingin makan. Tapi untuk kita terutama sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, ya kalau bisa ya kita sedikit walaupun tidak sempurna mencontoh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membebankan kepada istri kita apa yang mereka tidak mampu. dan membebankan kepada istri kita apa yang mereka tidak mampu. Wagala Ali kana malawajah, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan Allah muliakan ia. Man kana himmatu ma yadkhulu batnuhu, siapapun yang kanat sungguh ia himmatu, keinginannya selalu apa yang masuk ke dalam perutnya, hati, makanannya, minumannya, karena gimatu bayakhruju minha, maka sungguh ia gimatu harganya, harga orang itu, bayakhruju minha, seperti apa yang keluar darinya, kotoran yang kita makan, apapun hebatnya makanan, nyaman makanan dengan berbagai macam jenisnya, yang keluar kotoran. Maka kalau semangat seseorang hanya pikirannya fokusnya itu, maka harga dirinya seperti yang keluar dari perutnya. Hati tidak ada harga. Tidak ada harga. Ya, tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara agama tidak ada harga. Sekali lagi, karena kita diciptakan oleh Allah tidak untuk hal itu. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadat. Jadi makannya kita ibadat, tujuannya untuk ibadat, minumnya kita untuk ibadat, berpakaiannya kita juga untuk ibadat, karena Allah ciptakan kita untuk ibadat. Jadi fokusnya kita untuk ibadat, bukan fokusnya kita bagaimana kita milih berbagai macam makanan yang kita inginkan selera kita. Wajtahid Allah tul khilabatlak illa halalan, dan berupayalah, bersungguh-sungguhlah agar engkau tidak masukkan ke dalam perutmu kecuali yang halal. Di samping makanan, memang makanan halal, makanannya halal, tapi kita dapatkan makan itu dari harta yang halal, sehingga makanan yang halal itu jadi halal. Ya, walaupun makanannya halal, tapi kalau kita dapatkan dari harta yang haram, jadi makanannya haram. Yang membuat haram bukan makanannya, tapi harta yang kita beli dengannya, maka makanan itu yang membuat dia haram. Fa'inna man akala al-halal 40 yawman, karena sesungguhnya siapapun yang makan makanan yang halal 40 hari 40 malam, istanara qalbu, maka hatinya akan menjadi bercahaya. Ini makan. Tapi kalau makanan yang halal 40 hari 40 malam, maka hatinya mulai bercahaya. Nampak cahayanya hidup. Wajarat minhu ya nabiyul hikmati ala lisanih, yang dan akan memancar dari hatinya itu, ya nabi yanbu, sumber-sumber al-hikmah. Ya, ulama khilaf mengenai masalah apa itu hikmah. Ya, mungkin bahasa kita bisa kita artikan ucapan bijak. Ucapan bijak. Pepatah yang mulia. Artinya ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang memberikan makna yang luas terhadap selainnya. Ala lisanih, melalui lisannya. Keluar. Sehingga orang bisa mengambil faedah dengan apa yang diucapkan dari lisannya. Kenapa? Karena keluar kalimat-kalimat yang hebat, luar biasa. Itu dihasilkan dari seseorang yang hatinya bercahaya. Dan termasuk salah satu di antara yang membuat hati kita bercahaya, dan ini ya kita harus lakukan. Dan ini kebutuhan dalam hidup kita. Kebutuhan dalam hidup kita, makanan. Namanya manusia ya makan, tapi diusahakan namanya seperti itu. Kalau 40 hari namanya timbul kalimat-kalimat hikmah dari lisannya, bagaimana kalau lebih? Berarti lebih akan bertambah. Wa karamahullahu bizuhdi fid dunya, dan Allah akan muliakan ia dengan zuhud pada dunia. Artinya tidak terlena, tidak terlupa dengan dunia, gemerlapnya, kesenangannya, kenikmatannya, hura-hura yang ada di dalamnya, karena dunia ini Allah hiasi dengan itu. Dan perhiasan itu Allah jadikan sama bagi kita muslim, begitu juga kafir. Dunia ini untuk yang hidup di dalamnya, muslim, kafir, apapun agama kafir itu. Tapi muslim tahu bagaimana ia memanfaatkan dunia, dan ia tahu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia itu untuk apa? Hanya sebagai sarana. Kalau orang-orang kafir tidak beriman, mereka memanfaatkannya hanya untuk poya-poya, senang-senang, hura-hura, dan happy-happy dan lain sebagainya. Tapi orang mukmin menggunakan apa yang mereka gunakan itu untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tahu bagaimana ia jadikan ini ibadat, ada hasil kebaikan baginya. Bukan hanya sekedar memuaskan hawa nafsu selera atau keinginan, tidak. Dia tahu, cerdas, pandai, cekatan. Dia jadikan ini sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana untuk ia menghasilkan pahala, balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikannya di dunia dan untuk kebaikannya nanti kelak di akhirat. Muslim seperti itu. Harusnya seperti itu. Dia tidak terlena, tidak hanya hura-hura seperti mereka orang kafir yang tidak memahami bahwasanya itu adalah sarana untuk mereka bahagia atau untuk mereka sengsara. Wasafat sariratuh, dan safat bersihlah sarirahnya atau yang tersimpan di dalam lubuk hatinya. Wahasulan muamalatuh ma'arabih, dan menjadi baiklah, indahlah muamalat ia, namanya pergaulan ia bersama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar atau tidak sadar, dalam bermuamalat setiap detik nafas kita, apapun yang kita lakukan, maka kita hakikatnya bermuamalat kepada Tuhan kita Allah. Dalam setiap berdiri, duduk, baring, gerak, bicara dan lain sebagainya yang kita lakukan, sadar tidak sadar, kita sedang bermuamalat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kita bagaimana bangun tidur, diajarkan bagaimana kita keluar kamar mandi, diajarkan bagaimana kita adab makan. Ya, manusia semua bangun dan tidur, kamar mandi, pakai pakaian, makan, minum dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang seperti ini yang terang hatinya, benderang namanya, ada yang ada di lubuk hatinya, maka dia baik hubungannya dengan Allah itu baik. Dia tahu bagaimana bangunnya menghasilkan pahala sehingga hubungannya dengan Allah menjadi baik, bagaimana masuk ke kamar mandi, begitu juga seterusnya. Ketika ia bermuamalah bersama saudaranya, dia tahu bagaimana ia menghasilkan balasan yang agung yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah dengan temannya dimanapun ia, sebagai apapun ia. Karena perintah agama sama, sebagaimana orang yang memiliki kedudukan tinggi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, orang yang memiliki kedudukan yang paling rendah pun sama. Sebagaimana Allah perintahkan orang kaya, begitu juga Allah perintahkan orang miskin, fakir, sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ya, kalau mereka orang kaya mendekatkan diri mereka kepada Allah, diperintahkan untuk bersedekah dengan hartanya. Orang miskin tidak memilikinya, barangkali mungkin ia bisa sedekah dengan sedikit yang diberikan olehnya, tapi ia bisa melakukan hal-hal yang Rasulullah mengatakan itu sedekah, termasuk apa yang kita baca dari wirid-wirid setelah salat subuh tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa lahu kullu syai'in. Dibaca 10 hadis seakan-akan kita membebaskan seorang budak yang paling mahal harganya, kata Rasulullah, sedekah. Kita baca subhanallah 33 alhamdulillah akbar, itu ya seperti sedekah. Setiap kalimat yang baik sedekah, setiap ucapan baik sedekah, setiap amar ma'ruf amar sedekah, setiap ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Bahkan ketika kita lihat ada kotoran kita ambil sedekah, setiap kebaikan bentuknya sedekah. Ya, barangkali itu sedekah untuk orang fakir miskin, walaupun itu juga sarana untuk orang kaya bersedekah. Walaupun ya lebih diutamakan bagi mereka kaya sedekah dengan hartanya, yang memiliki pangkat jabatan kedudukan dengan kedudukan pangkat jabatannya bersedekah. Bagaimana ya bantu orang-orang yang membutuhkan, mudahkan jalan mereka untuk melakukan dan memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupan mereka. Jangan ditindas mereka, jangan dibikin susah, jangan dibikin sulit. Karena kalau kita bikin sulit, maka Allah akan bikin sulit kita. Sampai Rasulullah secara umum memerintahkan sahabat dan kita umat, yasiru wa la tu'asiru, kalian mudahkanlah semua urusan selain kalian. Jangan kalian persulit urusan manusia. Kenapa? Karena dampaknya repot. Kalau kita persulit urusan orang, maka Allah akan jadikan ada seseorang mempersulit urusan kita. Kalau kita mudahkan urusan orang, maka Allah akan berikan kita orang-orang yang memudahkan urusan kita seperti itu. Kama tadinu tudan, kata Rasulullah SAW. Sebagaimana engkau berbuat terhadap selainmu, maka engkau akan diperbuat seperti itu juga. Bahasa kita mungkin bahasa kita hukum karma. Bahasa kita hukum karma. Bahasa Nabi, kama tadinu tudan. Bahasa Allah, hal jazau lihsan illa lihsan. Wa man akala al-haram, dan siapapun yang makan makanan yang haram. Sekali lagi, ya mungkin makanannya haram, atau mungkin makanan itu halal tapi dihasilkan dari harta yang haram sehingga menjadikan haram. Wa syubhat, dan makan yang syubhat, yang tidak jelas halal atau haram. Baik makanannya atau mungkin kita dari harta yang kita hasilkan, baik dari kita sendiri atau dari orang yang syubhat, tidak kita tahu, tidak kita kenal. Hakikat apa yang ia gunakan dari harta dalam membuat makan ini atau membeli makanan ini syubhat. Biasanya hal-hal yang tidak baik itu biasanya bergejolak di hati kita. Rasulullah pernah mengatakan al-ithmu mahakas sadar wa taradat alaihi nafas. Dosa itu, salah itu biasanya sesuatu yang mengganjal hatimu, yang ada di dada hatimu. Kau ya bimbang. Bimbang berarti itu ada, biasanya ada masalah. Biasanya itu ada masalah. Karena Allah itu dimiliki kulli, maka sungguh ia akan dapatkan kebalikan semua itu. Kalau hatinya bercahaya berarti hatinya gelap. Kalau keluar dari lisannya namanya sumber-sumber hikmah, kalimat-kalimat yang bijak yang menyejukkan hati selainnya, maka keluar dari lisannya yang menyakitkan hati selainnya. Keluar kalimat-kalimat kotor, kasar dan lainnya. Dan kalau Allah muliakan orang yang makan halal itu dengan zuhud, maka ia terlena dengan dunia, dilupakan dengan dunia, dan menjadi keruhlah yang tersimpan dalam lubuk hatinya, dan buruklah, jeleklah muamalat yang ia lakukan terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelap karena dari hati yang gelap. Sebagaimana sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadisnya, man akala al-halal ata'a al-jawari syaba syamaba, dalam riwayat alima alam awlam ya'lam, wa man akala al-haram asad jawari syamba alima awlam ya'lam. Wa kama qala ali salatu wasallam, mengatakan siapapun yang makan halal maka anggota tubuhnya akan taat kepada Allah, matanya akan taat, telinganya akan taat, lisannya akan taat, sujud tubuh taat, yang menunjukkan ketaatan hatinya. Ia mau, dia tidak mau. Dia tahu, dia tidak tahu hasil dari makannya. Begitu juga barang siapa makan yang haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat. Dia mau atau dia tidak mau, dia tahu atau dia tidak tahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tugas seorang suami untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya yang halal. Sebagaimana tugas setiap kita untuk memberikan kepada diri kita makan minum yang halal dan semua yang halal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menegaskan akan hal sesuatu yang membuat doa kita terhambat. Doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menegaskan dalam hadis yang ma'ruf, ada sesuatu di antara doa yang diterima itu adalah doanya seorang musafir. Doa musafir itu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, ada seseorang musafir, as'as aghbar, namanya pakaiannya, tubuhnya compang-camping, tidak terurus dan penuh debu, yamud yadaihi ila sama, yang mengulurkan tangannya ke arah langit, mengangkat tangannya ke arah langit. Kemudian yang mengatakan ya Rab, ya Rab, ya Rab, artinya dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau sudah seorang hamba mengangkat tangannya, Allah malu untuk dia nurunkan tangannya, Allah dan ngasih apa yang diinginkan olehnya. Harusnya seperti itu. Sambil dia mengatakan ya Rab, ya Rab, ya Rab, kalimat dari Rasulullah seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram. Lalu dalam riwayat wughdhiya bil haram fa anna yustajab lahu. Makanan dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya haram, begitu juga gizi yang masuk ke dalam tubuhnya haram. Maka bagaimana Allah akan kabulkan baginya doanya? Nah, termasuk salah satu penyebab doa kita mudah atau cepat dijawab oleh Allah, makan yang halal. Tapi kalau sebaliknya, ya sebaliknya juga repot. Wa iyyaka wal ittisaa fil akal wa kathratis syabab. Awas hati-hati wal ittisaa, jangan sampai engkau ittisaa fil akal. Meluaskan dirimu dalam makan. Hatimu ya sering mungkin sering makan dan banyak kenyang. Dan banyak kenyang. Fa innahu minal halal mabda' kulli syab. Karena sesungguhnya ia banyak makan dan selalu kenyang, sering kenyang, sering kenyang, itu awal setiap keburukan. Awal setiap keburukan. Wa min afati, dan termasuk dari afat petakanya, dampak yang akan kita dapatkan dari itu, ghaswatul qalbi wa fasadul fitnah. Ghaswatul qalb, hati akan beku. Dan kecerdasan kita akan terganggu dan rusak. Wa tashwishul fikra, dan akan mengganggu pikiran kita. Wal kasalu anil ibadah, dan kita akan malas untuk beribadah. Ila ghairi dhalik minal afat, kepada selain itu dari berbagai macam dampak-dampak yang negatif, yang buruk yang akan kita dapatkan kalau kita ya banyak kenyang, terus kita namanya memaksakan diri kita untuk makan-makan yang nyaman, yang enak, yang banyak. Itu dampaknya. Sabila litiksad wallahu alam. Bukan tak boleh, bukan tak boleh, boleh. Bukan tak halal, halal. Tapi dianjurkan untuk tidak seperti itu karena dampak yang akan kita dapatkan darinya. Negatif yang akan kita peroleh dari makanan tersebut kalau kita melakukannya itu yang dihindari. Sekali lagi, panutan kita Nabi Agung Muhammad dalam segala hal dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad. Itu panutan kita, teladan kita, contoh kita. Yang harus kita ikuti pasti benarnya. Wallahu alam. Ada yang ingin tanyakan, fadhal. Masya Allah, ternyata makan aja dan hal yang berkaitan dengan makan aja pembahasannya cukup panjang banyak. Dan ya bukan hanya sekedar ABC, tapi ia memberikan dampak baik atau negatif bagi kita. Makanya dibahas, dijelaskan, ditegaskan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan disampaikan oleh para ulama-ulama kita akan hal tersebut. Agar kita sebagai seseorang mukmin tahu, paham, mengerti. Ngerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jauhi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi rasul utusan Allah yang paling sempurna dalam mendidik umat. Kalian tanyakan, fadhal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Yang kami tanyakan, kami punya saudara di Jawa. Kondisinya itu sudah apa ya, parah lah. Intinya tinggal isyarat mata. bagaimana cara menuntun sholatnya. Terus yang kedua, kita dari sini cuma doakan, bacakan yasin semuanya. Nah, minta apa nasihat Habib. Terus yang kedua, Habib, ini pas kebetulan saudara kita yang menunaikan ibadah haji pas kondisinya ini kan panas, minta doanya dari jamaah kita, semoga jamaah semuanya diberi kekuatan. Demikian, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai seorang keluarga yang peduli akan kebaikan, keselamatan saudaranya, apalagi orang dekat, ya, untuk selalu diingatkan tentang sholat walaupun dia sakit. Karena sholat adalah hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Selagi seorang hamba itu sholat, berarti ada hubungan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang meninggalkan sholat, berarti ia telah memutuskan sendiri hubungannya dengan Allah. Sehingga kelak di hari kiamat, ya, ia repot, sulit untuk mendapatkan syafaat. Syafaat Nabi dia tidak dapatkan, syafaat selainnya dia tidak dapatkan. Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka di hari kiamat dia tidak mendapatkan penyelamat, pembela, dan dimasukkan ia ke dalam neraka bersama Fir'aun, Gharun, Haman dan Ubay bin Khalab, yang manusia-manusia yang dikutuk oleh Allah. Itu dinyatakan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Jadi kita diingatkan untuk dia melaksanakan salat. Ya, kalau memang ia bisa melaksanakan salat, artinya masih bisa memahami ucapan selainnya, ya dia salat semampunya. Kalau memang tidak bisa, sulit untuk kita namanya wudukkan, nanti bikin basah dan lain sebagainya, karena mungkin dia sudah tidak bisa bergerak, ya mungkin kita tayamumkan sebagai keluarga yang tidak batal wudunya. Atau kalau tidak juga, ya kita tuntun dalam kondisinya, dalam kondisi yang ia miliki, dalam kondisi yang ia miliki. Nah, paling tidak kita ingatkan. Kalau memang ia minta kita tuntun, ya dituntun. Dia melaksanakan sholat sesuai dengan kondisinya. Kalau hanya mata, isyarat mata, berarti ya dengan isyarat matanya dia sholat. Kalau memang masih namanya akalnya masih berfungsi. Kalau memang sudah tidak berfungsi, maka tidak ada kewajiban secara syariat untuk seseorang itu melaksanakan sholat atau kewajiban yang lainnya. Tapi selagi seseorang itu masih berakal, maka ia diwajibkan untuk sholat dalam kondisi apapun ia. Baik dalam kondisi suci atau tidak suci, dari hadas, begitu juga dari najis, baik dalam kondisi dia mampu untuk menghadap kiblat atau tidak, ya semampu yang ia mampu lakukan. Ya, mudah-mudahan saudara kita yang berangkat ibadat haji, ya Allah ringankan insyaallah, walaupun cuaca panas, mudah-mudahan Allah ringankan sehingga mereka mampu untuk namanya menghadapi cuaca yang panas itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kecuali yang terbaik. Allah tidak memberikan kepada hambanya kecuali yang terbaik. Cuman kita kadang tidak paham. Makanya Rasulullah mengatakan ada dua perkara, ada dua akhlak, ada dua budi pekerti, ada dua sifat. Yang Rasul mengatakan khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair. Dua perkara yang tidak ada di atas keduanya itu sesuatu apapun melebihi kebaikannya. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Itu perkara yang mulia. Baik sangka kepada Allah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah SWT akan berikan kepada kita sesuai prasangka kita. Allah mengatakan dalam hadis Qudsi, Rasulullah bersabda, hadis Qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sya. Saya, aku, kata Allah, sesuai atau menurut prasangka hambaku terhadapku. Sesuai prasangka hambaku terhadapku, maka berprasangkalah hamba itu terhadapku apa yang dia inginkan. Dalam riwayat lain, wa in dhanna bi khairin falah. kalau ia berprasangka kepada aku baik, maka aku akan berikan kebaikan itu sesuai prasangkanya. Begitu juga sebaliknya. Ia prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia ini makhluk yang terburu-buru, tergesa-gesa, terlalu cepat mengambil kesimpulan dan keputusan. Terlalu cepat tanpa dia berpikir terlebih dahulu. Kadang-kadang dia menyangka macam-macam terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terlalu cepat menyimpulkan. Makanya bahasa kita mengatakan begamat. Bahasa Nabi mengatakan ulama ta'anna. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena terburu-buru itu terbagian daripada syaitan. At-ta'anni minar rahman, kata Rasulullah. Namanya tidak tergesa-gesa itu dari rahman, dari Allah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita sebagai hamba untuk tidak tergesa-gesa, terburu-buru. Al-ajala wal ajalatu minas syaitan. Dan terburu-buru itu, tergesa itu termasuk bagian daripada syaitan. Terburu-buru. Baik. Baik ketika Allah nampakkan kepada kita gambaran yang tidak baik, mungkin musibah, di dalamnya ada baik kebaikan yang besar. Atau juga mungkin namanya yang dinampakkan, ditunjukkan oleh Allah ada suatu kenikmatan, itu baik. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Saya tanyakan Fadl. Bagaimana Allah mudahkan mereka untuk haji, mudah-mudahan Allah mudahkan sisa kaum muslimin dimanapun mereka untuk haji, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, mencintai kita, yang baik kepada kita terutama, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan mereka untuk menunaikan ibadat haji. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan mereka yang haji tahun ini menyempurnakan manasiknya, ibadatnya, yang rukunnya, yang wajibnya, yang sunnahnya, adabnya. Dan mudah-mudahan mereka pulang semua membawa haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah mudahkan kita, keluarga kita, dan orang kita cintai, mencintai kita, dan semua saudara kita muslim dimanapun mereka berada, siapapun mereka, untuk kelak dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadat haji. Dan mudah-mudahan Allah SWT mantapkan Islam, iman kita, menjadikan kita manusia yang ihsan, yang muhsinin, sehingga kita selalu bersama Allah fi afia wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallil fatiha bismillahirrahmanirrahim alamin Allah sallallahu alaihi Muhammad ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا قرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنت وذكر ربي وفقنا فيكم لما ترتجي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقرب الرضا منك العيون وابدعنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول من أود وفير واشتر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعشى المصطفى من الحق لعنى والوفاء بكتاب فيه لناشي شفاء وعلى العلي الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرق اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أشربنا على الأرض أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة وسل لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي ما أحب أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمى فضلا وجودا من نالا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي وآله وصحبه إذا تتصيص صحبه والحمد لله في البدء والدن والتنهي عبدا كثيرا دائما أحبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله منكم.
3: Kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita. Tapi kita tetap tenang, santai saja. tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk

0: kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli tibi, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Siapapun yang di rumahnya diberi oleh Allah satu orang sakit, sebetulnya Allah telah meletakkan magnet keberkahan di rumah tersebut, bahkan sumber keberkahan di rumah tersebut. Siapa yang mendapatkannya? Yang mendapatkannya adalah yang paling serius dalam merawat orang sakit. Dan Allah berfirman dalam hadis kudsinya bahwa Allah bersama orang yang sakit.
5: Luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika itu, Allah menopang badanmu hingga kau

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Sholat didesain oleh Allah bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam. Allah memberikan pesan, kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan sholatmu, kenyamanan sholatmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan sholat, maka

0: tapi semua aktivitas yang dia jalani sampai wafat lewat ibadah, sholat. Itu nampak api kan? Ah, kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jari sebentar. Ah, berapa lama kau tahan? Ah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
3: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
2: As-syamsu wal-qamaru bihusban.
3: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
2: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
3: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrayni yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafru lakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ.
0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mereka

Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani nadhafatani fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaqina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqarin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka shalatal asr faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: tidak gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Base Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Base Kalimantan Timur insya Allah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Base Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi, patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Base Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Base Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Zuhur Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita semua bersama-sama diberikan limpahan karunia nikmat Allah yang tiada henti-hentinya. Kita hadir melaksanakan ibadah salat Zuhur berjamaah di Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dan kembali bersama kita ikuti kajian ta'lim kita pada siang hari ini, kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang disampaikan oleh guru kita Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rosyid. Baik, bersama-sama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammadin.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya Baitul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah yang selalu tercurah kepada kita tiada henti. Termasuk pada hari ini kita disehatkan dan kita diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama salat zuhur berjamaah. Dan kita bersyukur dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, termasuk kajian-kajian berbagai ilmu dalam Islam. Salah satunya adalah mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mempelajari satu hadis. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Umar, selalu ditulis dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, keduanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sahabat muda, sahabat junior dari Nabi yang selalu dipakai kalimat radhiyallahu anhuma. Dia diridai oleh Allah, juga ayahnya diridai oleh Allah, yaitu Abdullah bin Umar, yang satunya adalah Abdullah bin Abbas. Ayahnya dan putranya yang berikan hadis diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar berkata, akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibati faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Tentu berhadapan, Nabi menjulurkan kedua tangannya memegang pundak Abdullah bin Umar. Jadi bentuknya seperti ini, berhadapan. Faqala, lalu Nabi berkata, kun fid dunya ka'annaka gharif. Di dunia ini hendaklah kamu jadi seperti orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang sedang melintas jalan. Karena Ibnu Umar yaqul, lalu Ibnu Umar berkata, dan ini nasihat kepada kita semua, iza amsaita fala tanzil sabah. Jika kamu sedang berada pada sore hari, jangan menunggu sampai subuh besok. Artinya jangan lalai. Manfaatkan waktu itu sebaik mungkin untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa iza asbahta, jika kamu sedang berada pada pagi hari, fala tantazirul masa, jangan menunggu sampai sore. Wa husbi sihatika li maradika, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Wa min hayatika li mautika, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Rawahul Bukhari. Ini Ibnu Umar menyebut dua, tapi kalau Nabi menyebut lima. Manfaatkan waktu mudamu sebelum, dan seterusnya. Baik, kita pelajari hadis ini. Yang pertama, inilah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya, sehingga semua sahabat itu antusias mempelajari agama sedemikian rupa. Dan yang dipakai oleh Nabi sebagai seorang pendidik tidak sekedar menyampaikan ilmu, tetapi juga mendidik. Apa yang dia lakukan adalah menjalin hubungan yang bagus antara beliau dengan para sahabat. Seorang guru yang berhasil mendidik muridnya adalah karena salah satu penyebabnya adanya hubungan batin. Ada rasa kedekatan antara guru dengan murid. Maka yang dibangun Rasulullah adalah kedekatan itu. Meletakkan kedua tangannya di pundak Abdullah bin Umar, lalu menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Ini menjadi sangat berkesan. Dan tidak hanya satu kali seperti itu. Ibnu Mas'ud juga begitu. Ibnu Mas'ud menceritakan, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan saya pelajaran atau petunjuk bagaimana bertahiyat. Tersalat ada tahiyat. Nabi memberi petunjuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasulullah memegang tangan saya, kemudian memberikan saya petunjuk bagaimana cara bertahiyat. Tapi tentu banyak riwayat-riwayat yang kita temukan cara bertahiyat itu beda-beda. Kadang nasnya sama, kita nasnya memahaminya lain. Ada yang lurus saja begini, setelah tahiyat ngangkat telunjuknya, yang lainnya tetap rata. Ada juga karena katanya membentuk telur, telunjuknya dinaikkan, kemudian tiga jari bersentuhan dengan ujung ibu jari. Ada juga yang rapat. Dan Nabi memberi petunjuk cuma kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tidak menjelaskan cara bagaimana petunjuk itu, tapi hanya mengatakan, Rasulullah memegang tangan saya pada waktu dia memberi saya petunjuk bagaimana cara bertahiyat. Tapi yang kita perlukan di sini adalah transformasi pengetahuan menjadi efektif kalau ada kedekatan psikologis. Dan Nabi terbiasa seperti itu. Satu ketika Ibnu Abbas diberi pelajaran oleh Nabi sambil menggoncengnya. Naik di kendaraan Nabi di belakang, lalu Nabi memberi petunjuk. Itu kedekatan yang luar biasa. Maka ini yang perlu kita pelajari, bagaimana menjalin komunikasi yang bagus dengan semua pihak. Nabi meletakkan tangannya di pundakku, kemudian dia berkata, "Kun fid dunya ka annaka gharib." Jadilah kamu hidup dunia itu seperti orang asing. Aw abiru sabil. Atau seperti orang yang hanya melintas jalan dari satu tempat menuju tempat yang lain. Lalu setelah itu ia bermaksud memberi petunjuk. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi mengatakan ka annaka gharib, di dunia itu seperti kamu orang asing, pertama kita pahami kalau kita merantau ke negara orang lain, itu bukan tanah air kita. Itu bukan tempat kediaman kita yang menetap. Sifatnya sementara, pada akhirnya kita akan kembali. Kalau begitu, hidup di dunia ini sifatnya sementara. Nanti pada akhirnya kita kembali kepada kampung halaman yang semestinya. Dan kampung halaman semestinya itu adalah di mana kakek kita bersama nenek kita ditempatkan pada awal keberadaannya. Kemudian ke bumi untuk satu misi, walaupun ada proses penyebab, karena segala sesuatu itu kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, segala sesuatu terjadi karena harus didahului oleh satu sebab. Dan akhirnya Allah menjanjikan kembali ke tempatnya semula. Nah ini hidup itu pertama di dunia itu sementara. Tetapi dalam kesementaraan hidup di dunia itu, Allah menyiapkan seluruh kebutuhan kita. Kita perlu mengambil itu sebagai satu perbekalan, bukan hanya sekedar kesenangan. Saya ulangi, bukan hanya sekedar kesenangan. Walaupun di dalam mendapatkan perbekalan itu ada kesenangan di dalamnya, tapi jangan sekedar itu. Karena kesenangan itu menimbulkan satu kecintaan, dan kecintaan yang paling utama adalah kecintaan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya walaupun kita sementara, kita tetap harus berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan apa yang kita perlukan sebagai satu bekal untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua maknanya, kita pasti mati. Kita mengutip beberapa ayat misalnya tentang kematian ini. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad sesungguhnya nanti mati. Wa innahum yang lain mereka itu juga semuanya mati. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian nanti pada hari kiamat kamu akan mati dan engkau berbantah-bantahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menarik tentang ketidakpastian di dunia. Wa ma tadri nafsum ma kasabat ghadan. Tidak ada satu orang pun yang tahu secara pasti. Kita tahu, tapi secara pasti sulit. Apa yang dia kerjakan besok? Hari ini kita berada pada hari Senin. Besok hari Selasa kita punya rencana kerja, tapi kita tidak tahu pasti apa yang akan kita kerjakan besok pada hari Selasa. Kadang-kadang rencananya matang, tapi ternyata berubah. Jadi mungkin pengetahuan kita tentang apa yang kita kerjakan besok itu terbatas. Kadang tidak kita rencanakan, tapi itu yang kita kerjakan besok. Yang direncanakan malah gak jadi. Jadi tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang dia kerjakan itu besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu orang yang mengetahui secara pasti di bagian mana, bumi mana dia akan meninggal. Sudah enggak tahu kapan meninggalnya, di mana meninggalnya kita juga enggak tahu. Kecuali mungkin orang-orang tertentu yang sudah ada punya kedekatan yang tinggi. Misalnya kita mengambil contoh yang baru terjadi di Indonesia. Kiai Haji Maimun Zubair. Setahun sebelumnya dia sudah bilang sama anak-anaknya, nanti aku meninggal hari Selasa di Mekah. Setahun sebelumnya. Kemudian waktu mau berangkat haji dia bilang lagi, saya akan meninggal hari Selasa di Mekah. Dan terjadi. Itu orang-orang yang sudah punya kecintaannya kepada Allah sangat dalam, sehingga Allah bisa memberitahu. Ayah saya satu tahun sebelumnya bilang begini, nanti kalau saya meninggal penyebabnya hanya sakit perut. Waktu itu saya, bapak ini ngomong macam-macam. Tapi pada saat meninggalnya betul, Pak. Subuh sakit perut, paginya meninggal. Enak sekali. Tetapi nampaknya orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi, ini ucapan Nabi Musa, tapi ada dalam Al-Quran. Wahai kaumku, innama hazihil hayatud dunya illa mata. Sesungguhnya kehidupan dunia itu telahnya adalah kesenangan. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah tempat yang abadi. Jadi dunia tempatnya hidup senang. Kita punya kewajiban mencintai Allah dan mencintai semua makhluknya. Dan karena itu dimanapun kita berada, makhluk Allah itu perlu kita jaga. Termasuk alam, sumber penghidupan, makhluk selain manusia yang paling utama adalah manusia. Kita cintai dimanapun kita berada. Tetapi termasuk kita di Indonesia, oleh Rasulullah dikatakan bahwa kamu sebenarnya adalah orang yang asing. Orang asing yang menetap di Indonesia tidak selamanya. Jadi sadarilah bahwa pada saatnya kamu akan meninggalkan dunia. Hadis ini petunjuk supaya jangan lalai dalam kehidupan dunia. Tapi memang Allah menyiapkan dunia itu, dan dunia itu kesenangan, berarti menimbulkan kesenangan kepada kita. Penegasannya adalah Anda tidak abadi. Nanti tempat abadinya di tempat lain. Ada proses perjalanan yang di dalamnya banyak godaan dan ada petunjuk. Jangan terkena godaan, laksanakan petunjuk itu. Dan yang kedua, kampung halaman lebih utama kita cintai dibanding tempat asing ini. Karena itu kita boleh mencintai semua makhluk Allah. Cuma kadang-kadang makhluk Allah itu melalaikan kita, termasuk penghasilan, usaha dan sebagainya. Itu melalaikan kita. Kita cintai itu hanya cinta kita kepada dunia, jangan menyamai cinta kepada Allah. Dia harus di bawah. Cinta Allah lebih tinggi dibanding cinta dunia, termasuk cinta kepada makhluk Allah. Diperlukan dua sifat. Sifat pertama adalah belajar merasakan kecukupan apapun yang diberikan oleh Allah. Sebab kalau tidak pernah merasa cukup, kita menjadi serakah. Serakah itu adalah pintu kesalahan. Dan yang kedua, kita menjalani dunia dengan cinta, tapi tidak berarti kehidupan kesibukan dunia yang mengendalikan kita. Kita yang mengendalikan diri dalam semua pekerjaan kita. Istilah orang lain dalam bahasa agama adalah jangan meletakkan dunia itu di hatimu, tapi cukup di tanganmu. Kalau di tanganmu, kamu bisa mengendalikannya. Kalau kamu taruh di hatimu, dia yang menguasai kamu. Itu petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam agama, supaya bisa memposisikan diri ka'annaka gharibun, engkau seperti orang asing di negara orang lain, atau sekedar Anda melintasi satu perjalanan dari tempat sekarang ini menuju tempat yang lebih abadi. Insyaallah kita lanjutkan, ada petunjuk Ibnu Mas'ud kepada kita tentang bagaimana menjalani hidup. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana sa'in mustaqim. Subhanallahi ta'ala wa rahmatullahi wa amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuri fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani wal himmi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masalahnya ketika dia meninggalkan itu, kadang Allah ngasih dia ujian kecil untuk melihat dia yakin gak sama Allah. Nah, di ujian itulah banyak orang yang patah. banyak orang yang kemudian jadi seperti bangsa Bani Israel yang mengeluh terus bilang, duh kalau kayak gini mending saya balik lagi aja kayak dulu. Banyak orang yang ngomong kayak gini, mending saya balik lagi aja kayak dulu, kayaknya hidup saya yang dulu lebih mudah daripada sekarang. Itu yang dikatakan Bani Israel ketika mereka menuju ke Palestina. Ketika mereka di tengah jalan, mereka bilang, tahu kayak gini, kita mending balik lagi aja ke Mesir, kayak di zaman Firaun. Ternyata sama aja nasib kita di tangan Firaun dengan di tangan Musa. Kenapa? Ragu kepada Allah Subhanahu.

0: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
1: Eh, Bapak tuh, di ujung tuh, Bapak bedrum gak? Eh, sini, balik. Sini, boleh gak? Mau? Sini. Eh, anak siapa tuh? Bapak bedrum di masjid. Ya duduk, ya, ya. Nih, ambil nah, makan. Tuh, makan. Mulai tadi bekerja terus. Tuh bulik juga tuh, bulik. Nah. Kemana tuh? Eh, tampar nih. Kemana? Belum. Kapal, jangan beri nasi.
2: Halo, tes 1, 2. 2, tes. Set. Mic itu harus dites. Harus dicoba. Tapi imunnya kawin, jangan dites. Kurang ajar itu. Nah, dengarkan baik-baik ibu-ibu yang di belakang. Dengarkan. Rongo nu kupingi, oco ono sing ngucai, cangkemi meneng lunggu sing api, rongo nu kuyai. Paham? Darapan. Nah, di mana ada paham? Yang jarang Madura tu ceknya banyak pentah toju pasepa kedengar kin ko pengah abesakin gula bayi. Paham? Maginnya eh? Ya ansitu wastamio ansit tenang wastamio darakan telinganya. Bahasa Inggrisnya itu ada yang tahu kah? Sama eh? Enggak tahu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menyauti salam napa? Ah, pinter. Yang di belakang karena pinter. Eh, hukum menyauti salam napa? Menyaulun beri salam wajib disauti. Iya, biarkan paham. Ini ada jangan kada ingat. Ya lah, ayo sekali lagi nyaringi. Ulun doakan biar menyoti salam ulun mudahan masuk surga. Oh, urusan surga nyaring. Paham buahnya ini. Ya lah, ayo nyaringi, sekali lagi nyaringi. Ayo kasih. Ayo nyaringi. Ayo beluman kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadiq wal majd wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathira. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Qala al Imam Bushri rahimahullah wa ta'dimi para habaib para zuriatnya Rasulullah Wadenya hanya keluar. Ulun duduk mulai tadi kada dikeluarkan, kada ulun ceramah hanya dikeluarkan. Percuma baik peraya masukan pulang kada apa. Mau jua panitia ni apik lalu banyunya kada ada lalu. Ya, kada bagaya aja lah gaya. Ya, bujuran. Hanya aja keluar. Mulai tadi kada keluar melihat di mana buahnya dijulungi ulun kada. Bapak panitia ni kada niat jua. Kada bagaya aja lah gaya aja tapi bujuran. Aidah. Apa? Ya percuma. Orang ceramah ya apa? Suruh makan wadai lah. Wadainya kada sana pulang nanti nanti. Ya Allah. Alhamdulillah, syukur tuh. Yang saya hormati dan ulun muliakan, dengaran tampar nih. Para habaib, Habib Khalid, Asgab, Habib Alwi Gelvege, Habib tahu eh Muhammad Bes, dan para habaib yang lainnya termasuk ulun nyata eh ulun kada dibuat yang kita doakan semua habaib mudah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan ilmu yang manfaat kepadanya sehingga bisa membawa mengantarkan menuntun kita menjadi manusia yang diridhai Allah dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga para guru-guru agama, para ustaz, para kiai, wabil khusus guru siapa? Kada bisi guru kah? Guru Suryan, guru Bayaki, tahu eh? Guru Bayudin, guru Gambus, ini guru Gambus sekarangnya, bos Gambus, ya ini. Dan guru-guru yang lainnya, mohon maaf ulun kada kawa menyebutkan ngaran pian karena ulun kada diundang waktu sambian tasmiyah. Ya kan? Para pejabat pemerintah, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan harapannya ada Bapak juga. Bapak Menteri, ya kan? Menteri Kehujanan, Menteri Kepanasan, Bapak Parkir, di luar di berdiri, berhimat jadi. Ya kan, jaga parkir, 5.000, 5.000 sehari. Mobil, kendaraan 3.000. Ya kan? Ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita haturkan ke haribaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita hadir di satu majlis bermuajahah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, terlambat, ya lah, hanya semata-mata mencari redha Allah, semata-mata mencari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir di satu majlis di tempat yang sangat mulia, di hari yang sangat baik, di bulan yang sangat sempurna, di bulan yang sangat baik. Kenapa ulun katakan bulan itu baik, Beb? Kadada bulan yang kada baik terkecuali di dalamnya kita isi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua bulan itu akan menjadi baik karena sebab kita seberata terlambat. Ya, bulan hanya keluar berataan oleh tadi kan sing keluaran berjuma ki apa nak minum bahapal nih. Ya lah, kadada bulan yang kada baik, semua bulan itu baik tergantung daripada kita. Kenapa? Karena yang bisa merubah itu semua innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum terkecuali kita seorang yang merubahnya. Bulan Muharram ini yang kita datang saat ini adalah bulan yang baik. Ya kan? Semua itu tergantung lawan kita. Kebaikan yang kita berbuat di bulan ini semuanya ada lawan kita. Contohnya apa, Beb? Senin sampai Minggu semuanya baik. Di antara Senin sampai Minggu yang paling baik hari Jumat. Kada baik hari Jumat amunnya pian kada sembahyang Jumat. Bujur kada? Nyata eh? Mabang, bu, dengarkan. Ya lah siapin HP. Menyama taulun gak ada apa-apa. Menyata ya. Buahnya iri weh. Bapak. Menyama majlis tuh jamin HP. Weh HP itu buang. Timbai jauh-jauh. Ulun mambilnya. Bapak. Ya lah. Contohnya apa Beb, Senin sampai Minggu yang paling baik hari Jumat. Kada baik hari Jumat amunnya kita hanya sembahyang Jumat. Makanya buai bu, biar punya bisi laki kada senang Jumat, timbai aja dah ke sungai. Cari urubannya aja. Banyak aja bu, nah, nang lama ada, nang kurus ada, nang hirang ada, putih ada, nang ungu ada juga, abu-abu ada. Lengkap ubahannya. Aneh tuh. Ini katakan bulan yang baik lah. Kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan yang baik itu jadi bulan yang ada baik karena sebab kita berdatang. Tapi kalau kita baik, akhlak kita baik, kita zikir, kita selawat, duduk di majelis, duduk di masjid, minta lawan Allah, berdoa. Kenapa? Karena masjid ini adalah tempat kita mengadu nasib kepada Allah. Al-husunu lil muslimina min syaitan thalathun, yang membentengi kita daripada perbuatan setan adalah tiga perkara. Yang pertama, ada yang tahu kah? Ada yang tahu kah? Ya tak hebat luman lagi. Yang pertama, al-masjidu hisnun, masjid bentengnya. Kenapa ngunungut? Bapak, ini ya. Ini kadang-kadang ke masjid koler, garing sedikit Jumat, kadang mau sembahyang Jumat, jangan umpat-umpat orang, nang kada sembahyang Jumat. Paham kan? Dan umpatnya, orang kada umpat-umpat sembahyang Jumat, umpat juga kada sembahyang Jumat, bungol bener eh. Menyelam mati, minta bawa ke masjid, kada usah. Timbai sungai aja. Kenapa jengang? Mbak bang, yalah. Tempat kita berzikir berselawat kepada Rasulullah, masjid, sembahyang, sholat, masjid, makmurkan masjid. Wah ini orang sugih-sugih kadang-kadang nyumbang karpet, nyumbang mic, nyumbang kipas angin. Kipas angin, mana kipas anginnya ada ya? Itu kada pernah dibersihi binanya nah. 2 tahun binanya, 5 tahun ada nanti sokoh, rigat banar dah, berdebu. Kada pernah dibersihi binanya. Hah, itu. Jamnya ya bagus eh. Jam hadiahan. Mbabang. Ya kan. Mengaji sholat di masjid. Orang sungguh-sungguh ini kadang-kadang nyumbang masjid berhimat. Karpet ditukarkan, ini ditukarkan. Tapi ke masjid kan suah. Ada juga dengan itu Pak. Di mana? Samarinda. Samarinda mana? Seberang. Ya sini Bang. Ada loh itu, yalah, ada lah. Ada banyak. Boh, ada misal, boh sosial, silinto sosial, BP, Masya Allah. Sembahyang masjid, kada suah. Menyumbang bener, Napa? Mbak bang, menyadeng sarik berarti merasa toh. Ya Mbak bang, masjid di tempat kita mengharap kepada Allah. Minta mengharap rindu Allah, syafaat Nabi di masjid. Makanya menyelam masjid itu jangan dulah main-main. Rasulullah itu bahari, makanya baca sejarah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah membongkar masjid. Masjid dibongkar Nabi. Bujuran itu enggak ya nih? Kenapa jangan jengang dulu tadi? Ya, dibongkar masjid. Kenapa? Karena di dalam masjid memendek urusan dunia, dalam masjid merokok. Mengal mana hidup? Merokok di masjid. Merokok itu jangan di masjid, di luar. Rapat-rapat, kenapa-napa di masjid. Merokok di masjid. Banyak-banyak merokok di masjid. Baca selawat Nabi itu kalau mau hadir ke majelis itu. Buka kitab Tadkirun Nas itu. Apa aja Rasulullah? Nabi kalau mau hadir, mau di dalam masjid. Ya kan? Merokok, mencium bau tembakau. Rasulullah kalau mau hadir. Kenapa? Karena ini rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baitin bin buyutillah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, jangan dulah main-main. Ya enggak, punya rapat-rapat tuh di luar sana, urusan dunia di luar, jangan dibawa ke masjid. Ini enggak kita ni kenapa wahai ni babnya Allah, sumat-sumat kita ni hendak merasa baik, hendak merasa bagus, hendak merasa begini, tapi kenapa kehidupan yang kita gawi, keseharian kita ni gini-gini aja. Maka kita ni termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali beliau mengatakan, apa kata beliau? Idza ahabba Allahu 'abdan istamalahu fil awqatil fadilati bi fawadil a'mal. Wa idza makatahu istamalahu fil awqatil fadilati bi sayyidil a'mal. Jika Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan mempergunakan hamba itu untuk melakukan hal-hal yang baik di waktu-waktu yang baik. Saat-saat kita sholat, ibadah kepada Allah, itu saat-saat yang baik buat kita. Makanya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, bujur-bujur hati kita nih, Pak. Ya kah? Tawajjuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri, ya kah? Bertawakal, wala rabbihim yatawakkalun. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bujur-bujur. Sholat di masjid, bujur-bujur. Ada aturannya bacaan, jangan kita cuma asal sembahyang. Kada. Ya kan? Bacaan teman-teman muntal jadi imam, luput. Banyak juga ini, kadang-kadang sudah tuha jadi imam, bacaan luput, munnya kada disuruh jadi imam, sarik. Pindah ke masjid lain, ada juga yang itu baik, mana men? Sama dengan seberang. Ini tuh. Adalah itu. Banyak. Disuruh jadi imam, membaca kada bisa, baik peraya kada usah, biar halus, kekanakan, punya bacanya bagus, fasih, suruh jadi imam. Nang tuha, jangan jadi imam, punya bacanya kada bujur, punya kada ada lagi bang Bib, barang eh? Daripada kosong masjid. Mendang jadi imam beratan, makmum ya, menjadi makmum beratan, imamnya kada ada apa? Kada kawa juga. Jadi imam mu pina mesti lilitan imam sorban nanu pina himat mana sembahyang Allah akbarnya hilang ke mana kada tahu kira-kira sah sembahyang lah kira-kira sekolahnya lah sembahyang sah kada nyata mana ada madakan sah Allah kada sah. Akbarnya hilang. Itu menilmu fikir. Ngarani rukun kauli. Menyerukun kauli wajib tidak. Dengar. Dengar. Dengar ngare. Dengar ngare. Ini sembahyang itu ngare jadi imam itu. Allahu Akbar. Makanya Pak Ibu mencari menantu itu pondokan. Paham kah? Ini pondokan dimintai 30 juta. Jujuran 40. Kitab berhutang. Bapal buahnya ini. Ya kan, ini urusan dunia juga uyan. Nah, ini akibatnya. Ya kan, amunnya sudah sholat tanpa terbuntal, kacau sembahyangnya seberatan, kacau dahnya. Sembahyang macam-macam buah ini, pakai orang ini sembahyang. Allah, ada juga yang kayak ini. Siapa yang disikut kada paham juga? Ada yang kayak ini sembahyang Allah, bang. Ada juga kayak ini behina malih. Ada juga buat mana sama rendah seberang ada jalan sembahyang bebayanya aja
3: kadang lo nimik yang alih mana nih
2: kadang lo nah sembahyang bebayanya aja
3: Allah Akbar
2: nah kayak kodok kenapa sembahyang kayak ini makanya kenapa belajar jangan asal asalan.
3: Sembahyang asal-asalan, mongkong. Nuh.
2: Pas orang dihingga balik jumlah. Pas telawar rame. Iya, sedang benar. Sembahyang itu pak kanan, batis kanan lawan kiri. Itu antaranya sekilan aja. Ulan. Sekilan. Nah, cuma menyampaikan sembahyang, jangan diukuri. Hadang lu mamam, hadang lu hadang lu. Bacaan ukuran, jangan bapal. Dikira-kira aja. Ini ngandeh, oh ini. Ya pak, makanya kenapa?
1: pemimpin sembahyang ni penting. As-salatu imaduddin. Faman aqama faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Salat itu adalah tiang agama. Mendirikan salat berarti mendirikan tiang agama. Meninggalkan salat berarti meruntuhkan tiang agama. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu shalah. Pertama kali yang dihisab kelak kalau meninggal dunia, salatnya. Sugihkah? Kada sugihkah? Miskinkah? Pejabat kada pejabatkah? Solat sembahyang. Ini kadang-kadang KTP-nya aja Islam, orangnya kada suah sembahyang. Ittaqillah hasma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Kada alasan. Garing sembahyang. Mati sembahyang. Mbak. Ada alasan. Hati-hati, makanya hati-hati. Kenapa sudah hendak mati, mati hanya minta bawa ke masjid. Lagi hidup, lagi sehat, ada suara ke masjid. Dah, kada usah. Orang punya ada 7 sembahyang, jangan dibawa ke masjid, kada usah. Amunnya ke 7 bedong di pos, ya jenajahnya bawa ke pos. Jangan dibawa ke masjid, gantung ikrating deng. Lawan kapitan jemuran bedom dulu, nah menyemenang itu nah mangkat jenajahnya timbai ke sungai sekalian dan naik bapak gak haratan ke masjid kada suah menyemati gak bawa masjid lah. Sandalnya kada suah terlihat di masjid tapi umatnya Nabi. Malaikat ini bingung bahaya kadang-kadang. Malaikat bingung yang masuk surga ini KTP-nya kau orang apa? KTP-nya Islam, orang kada usah ke masjid. Kan jangan pernah meremehkan urusan sholat itu, jangan pernah meremehkan, jangan. Ya lah, bujur-bujur hati kita ini, Pak. Ya lah, bujur-bujur husuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lah, sholat itu tergantung husuknya. Amunnya kita husuk sembahyang, ya sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amunnya ada husuk, kenapa ada? Meluasi ruang murid benar, eh? Tunggang, tungging, behemat, sembahyang, kada dapat nama-nama. Sampai apa? Sampai baju ni bagi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan diatur Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang ni. Wanyunya sembahyang salat tu jangan sembarangan. Bekaos gambar upin-ipin. Kaos belakang gambar upin-ipin. Orang bemakmum bilang Allahu Akbar bawa upin-ipin jar harona. Wah, mantap banar ini jarna. Anu gambar macam-macam. Ya, baju bojor, pakai baju nang bagus, baju takwa, nang bersih, nang polos, nang bagus, pakai pelulun ini nah. Ini bagus, bersih, baik kayak ini. Ya kan, ini harganya murah aja 85 aja. Ini madahi benar ya? Ya kan. Bagus, bersih kayak ini sembarang itu. Begawi di Padang di mana-mana, ya Allah, penjualan di mana-mana langsung sembahyang ke masjid mandi kada. Ya kan? Jakanya ketiaknya orang wali, orang soleh kada bapak. Ini ketiak pian, ya Allah. Tarung diandang digapit di ketiak 2 jam masak. Mandung lagi racun. Masak. Nah, ini makanya kenapa diperhatikan. Ya kan, jangan cuma kita tuh selamat bulan Muharram, selamat begini. Tapi kenapa, Beb? Karena ada perubahan dalam hati kita, napa? Ya kan, kada sembahyang makin kada sembahyang. Yang kada pernah kita nih duduk di majlis ke masjid, kada pernah maginnya kada ke masjid. Lalu napa nih dicari? Nabi itu bae salat, Nabi sembahyang, Nabi ibadah minta kepada Allah. Padahal Rasulullah itu kada bisi dosa sudah. Nabi itu maksum. Makanya kalau kita cerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna fadla Rasulillah laisa lahu hadiyun fa yu'riba anhu natiqun bi fami, kada kawa menyebutnya bae. Terlalu banyak kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terlalu banyak. Ya kah, kita ni mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kenapa tidak tertanam bujur-bujur di hati kita? Cuma sekedar di mulut benar eh. Ya kah? Cinta lawan ulama, lawan habaib, lawan kiai, lawan ustaz. Kadang-kadang apa? Di mulut benar eh. Di belakang menyambati. Belum tahu ya. Di mana Beb? Semarinda. Semarinda seberang. Kayaknya datang nah. Masalah nggih, kayak merdeka. Nggih. Hanya datang sedin.
3: tahu jam makan binanya.
1: Ya, cinta-cinta tapi sekarang apa, Beb?
3: Demo lo tanya di hati lain.
1: Iya kan? Sayyidina Ali itu Pak menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, mahabbah cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun luntur kadada. Padahal setiap hari bertemu dengan Nabi, bertatap muka dengan Rasulullah, berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Ali menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ketika Sayyidah Fatimah Zahra putrinya, ya kan? Putrinya istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah meninggal dunia, Sayyidina Ali menangis sejadi-jadinya, Pak, di hadapan jenazah istrinya Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak dimasukkan ke liang lahat. Lalu di saat itu Hasan putranya beliau mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Wahai ayahku, kenapa kau menangis di hadapan jenazah ibuku Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi lawan biar wahai Sayyidina Ali, wahai ayahku?" Apa kata Sayyidina Ali, "Wahai Hasan putraku, demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kelak kalau putriku Fatimah Zahra telah tiada, kelak kalau putriku Fatimah Zahra meninggal dunia, akulah yang pertama yang akan menerima jasadnya ketika hendak dimasukkan ke liang lahat. Inilah wahai Hasan putraku, demi Allah, aku menyaksikan tangan kakekmu Rasulullah menyambut jenazah ibumu Fatimah Zahra binti Rasul ketika hendak dimasukkan ke liang lahat. Inilah jadi aku menangis," kata Sayyidina Ali, "aku takut kalau aku meninggal dunia ketika aku dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah tidak mau menyambut jenazahku ketika aku dimasukkan ke liang lahat." Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Sayyidina Ali menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Manusia, Allah ciptakan kita manusia ini sedemikian semulia-mulianya, sedapa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik makhluk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Rasulullah kada ada lagi yang lebih mulia daripada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Punya kada percaya ke kebun binatang dan berdiri di sana, bandingkan lawan pian mana bungas. Malaikat itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kenapa diberi akal oleh Allah tapi malaikat kada diberi nafsu oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kita manusia diberi nafsu oleh Allah tapi kadang-kadang salah ma'andak, ya kan? Diberi duit berjualan sudah kolehan sedikit memamai. Kenapa? Nafsu. Wan nafsu katib li entuh milhu syabba ala khabbir rada wa intaftimhu yanfatimi. Pahamlah? Dah dapat. Nafsu, nafsu itu kayak bayi. Dia tahu bayi lah, Pak. Bayi itu, Pak, bayi halus. Tahu jolok? Bayi halus. Ada bayi ganal. Bayi beratan halus. Bayi halus punya menyusu lawan ibunya, namun yang ada di api, yang ada mampi. Itu nafsu manusia itu. Ya kan? Ketika datang satu penyakit, wah, kabut luar biasa. Wah, takutnya lawan penyakit, lawan Allah, wali. Nah, ini mah ini dah zaman mah ini. Ya kan? Ada zaman. Ada zaman sebaling. Sebaling wah ini. Nah, buktinya apa? Orang banyak takut mati wah ini, Pak. Oh, banyak. Ke masjid, ada mau. Kenapa? Takut mati. Ada apa, Beb? Siti Corona. Ke majlis, ada mau juga. Mana, kalau kita mati? Kalau sama hadang Corona, kamu nyerang mati, ini mati, ya. Kalau bujur juga. Kalau sama hadang Corona, kamu nyerang mati, mati habis, ya. Selama ini ulun lihat ada ada orang yang ketuju ke masjid, ke majlis, berdahan, mati di tempat kada ada. Kalau bermati di tempat masjid, oh, husnul khatimah. Amin. Wah, ini kada mati orang. Kalau kena mati, hati-hati, Pak. Hati-hati sadar-sadar diri umat Nabi ini, Pak. Beratan pasti meninggal dunia juga. Pasti umur umat Nabi ini baina sittin wa sab'in. 60, 70 selebihnya taqabbalallahu minkum. Al mautu adil an garib kullun lahu nasib. Kematian itu barak lawan kita beratan, Pak. Hati-hati semuaan kena dengan tertinggal. Kullu nafsin dha'ikatul maut.
2: minha khalaqnukum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita ini diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah.
1: Oh.
2: Ada eh. Hati-hati jangan nana-nana jaga uyan. Menyuruh orang rajin ibadah, sembahyang rajin, salat rajin, berarti orang tuh diciptakan dari tanah, sertifikat. Nah. Amunnya orang banyak maksiat kawan Allah, gaulian nyambung ayam, ngadu ayam melempok, itu diciptakan dari tanah, sengketa. Pada tahu eh? Hati-hati, bujur-bujur sudah sadar diri. Ulun sudah tua Habib, banyak maksiat kepada Allah, banyak dosa. Duduk di masjid, minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah tuh Maha Pengampun, je baik. Jangan pernah kita henti-henti minta lawan Allah. Jangan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu hidup di dunia menyenangkan, membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah henti-henti. Tuh, masjid. Al-husunu lil muslimina min asyaitan thalathun, yang membentengi kita daripada perbuatan setan itu ada tiga. Yang pertama masjid, al-masjidu hisnun. Yang kedua ad-dikru hisnun, dikir bentengnya. Oh, dikir. Jangan ketujuh menyambati oh orang, boleh. Bu, jangan ketujuh menyambati oh orang. Aib keluarga diuber-uber ke sana kemari, bemendelan orang A-nya ada A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U E W. Orang benar aja. Ketujuh madu domba, ketujuh fitnah. Nabi itu kena belajar dari itu kepada umatnya. Jadi Habib Ali Habsyi, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi itu ada pembender Rasul, terkecuali yang dipenderi dari yang keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya kebaikan. Kan tidak pernah menyebati orang. Kita sedikit-sedikit napas status. Kurang ngajar penumpang hantu. Aduh. Kadang-kadang menyambati anak kayak itu juga. Anak disambati gitu juga. Ngajar nih, hantu nih, jar bangsat nih. Amunnya anaknya hantu, kuitannya siapa? Hantu juga. Jangan, kalau boleh nih, hal musliman, siliman muslim, lisanihi wa yadih. Satu muslim dengan muslim yang lainnya ketika menjaga pembicaraannya daripada pembicaraan yang kada baik. Amunnya kada perlu. Eskut, diam. Bapak tuh, di ujung tuh. Bapak bedom kah? Sini balik. Sini. Boleh kah? Mau. Sini. Anak siapa tuh? Bapak bedom di masjid. Ya duduk. Ya. Ini ambil nah, makan. Tuh, makan. Mulik tadi bergaya terus. Tuh mulik juga tuh, mulik nih, mulik. Nah. Kemana tuh? Tampar nih. Kemana? Belum. Kapal, jangan beri nasi. Ya, kada boleh menyambat-nyambat dia orang tuh, jangan. Kada boleh, dusta, ribah tuh kada boleh. Sombong, kada boleh. Apa juga yang diharap hidup di dunia nih? Namanya menyambati orang aja gawian. Duduk-duduk bebender si pagi lawan sore di teras mendiri orang gawian seorang napa? Begini ya, banyak dosa seorang nih. Ketujuh behual aja lawan orang kenapa? Gak ada paham julun. Tapi sembahyang, tapi dikir. Banyak dikir selawat ala bidzikrillahi tutmainnul qulub. Dan berdikir kepada Allah, ya kan hati kita ini akan menjadi tenang. Banyak sama mana di bawah tuh tasbih, bawah apa ya tasbih? Tasbih. T-A-S-B-I-B. Tasbih. Ini kadang-kadang ada tasbih yang dibawa BP. Tapi R-O-R-O, K-O-K-O, rokok. Coba lah diberisa kantongnya. Pasti banyak rokok. Ada Marlboro, ada Sampurna. Pasti berisa aja, ayo. Ini berapa nah, taruhan nah. Banyak yang bawa rokok pada tasbih. Tasbih itu dibawa, biar bawa tasbih. Di kantong tuh nah, jangan pernah lepas. Tasbih, minyak harum, siwak. Jangan pernah lepas, biar bawa tasbih. Itu sama, biar pahalanya lawan zikir.
3: naon sekelas ulun pian nangangangangan ini beratan ini kada usah dikate-kate gintas bebayan dak digantung aja bahala jua buantang putungan nangangangangan ini napa ada ya bahwa tasbih digantung bahala dikir baca selawat banyak ke wah bahala jua ya kan ibu-ibu nang ketujuh bermamai gawian lelaki kasihan boy laki pian kurus-kurus beratan dimamai beratan jangan boleh bacakan salawat. Nah, bagus juga, boleh. So.

0: nyaman.
1: Tenang hati nih Pak, yang bisi utang ampe utang. Mulik rumah utang pulang pikirkan. Ya Allah kreditan pulang datang. Aduh pusing pulang kepala. Makanya Pak ulun ni kada kawa Pak ceramah handak serius tu kada kawa. Kenapa Beb? Karena ulun melihat dahi-dahi pian ni beratan betulisan Pak. Apa tulisannya Beb? Memori penuh. Kau banyak mikir. Iya kan? Pikir selawat tu menenangkan hati Pak. Ya kan? Di mana kau pian baca pada di kendaraan, di mobil ke mana selawat. Coba lihat Habib Syekh tu. Solo, masya Allah. Orang ahli selawat kayak itu toh. Iyalah. Nah, itu yang kedua. Ini yang terakhir, yang ketiga, terakhir. Ini terakhir. Yang berapa? Terakhir. Nyata ya. Ini terakhir. Ini terakhir lah, terakhir tiga terakhir. Ya kan? Yang ketiga, yang terakhir. Ini yang terakhir lah. Karena ini mujuran, kata mujuran. Ini yang terakhir, yang ketiga. Number three. Number one, go. Two, go. Three, yes. Three, number three. Ini nomor tiga lah. Ulun sambil mengingatkan benar eh. Nomor tiga ini apa Beb? Al-Quranu Hisnun. Al-Quran bentengnya. Di rumah baca Al-Quran. Kalau kawan sebaris, sejus. Banyak. Nang sebaris jangan kau dibaca Beb. Ya lah, ini lah bubuhan kita. Kadang-kadang apa Beb? Ya itu bang dah. Mungkin sudah bulan Ramadan berhimat membaca Al-Quran. Selesai bulan Ramadan, selesai jual Quran. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih, kori itu tadi. Sedikitnya bedanya dah. Ya lah. Lepas Sidin kori tadi, patuh mengaji di kuburan bilangnya lah.
2: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم
1: برمضان يا كه صدق الله العظيم dilipat Al-Quran ambil kursi dan di atas lemari sampai jumpa tahun depan ya
2: itu bagaimana sama Nenda sama Nenda seberang
1: nah itu gawiannya
2: ya lah Al-Quran itu dibaca ya lah anawiru buyutakum bitilawat Al-Quran sinari rumah kamu itu baca Al-Quran Abdul ibadat yabdi qiraatul Quran. Dari ibadah yang paling baik di sisi Allah membaca Al-Quran. Waktunya babila Beb, munnya kada kawa seminggu, seminggu sekali. Babila Beb malam Jumat, Sayyidul Ayyam, Maghrib, Isya baca Al-Quran. Jangan nonton dunia terbalik. Ibu-ibu, dunia terbalik ditonton pas orang nanti balik.
1: Agak tujuh benar. Makanya banyak setannya banyak benar kita nih. Nah, babi sudah maghrib tu nah, selitron bagus-bagus. Bah, bian motor GP, Spanyol kah, Katalunya kah, Brazil kenapa kah? Iya kah, Sepang mana kah? Maghrib bisa. Ah, tu motor GP. Ah, motor GP yang Rossi tu. Rossi lawan Marquez. Quarta Taro, Dovizioso. Ah, finales Alex Marquez. Alex Marquez tu baik, ading oleh Mark Marquez. Itu lahirnya di Samarinda seberang. Serah ulun eh, punya percaya, bungal. Bungal artinya. Mbak-mbak. itu, maji, maghrib bisa, cucul dupa. Biar tahu dupa lah. Tahu lah, dupa tahu lah. Cucul, kena tahu kan? Dupa tahu kan ya? Kena tahunya ini. Sini bang, dupa tahu lah. Nah, pintar. Dia kena pintar nih. Cucul dupa nang basap tu napa? Tu dupa ngarannya baik. Cucul di rumah tu maghrib bisa baca Al-Quran, duduk anak bini mengaji. Kayak tu nyala berkah tu hidup tu. Yang basap tu nang dupa tu. Cucul, amunnya kurang kencang asapnya. Rumah pian cucul.
3: Bapal. Ulun kada menyuruh madahi bener eh. Bapak.
1: Mbak. Ngaji di rumah itu kirimkan hadiah kepada orang-orang tua kita, kepada alim ulama, para habaib sesepuh kita, kepada Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi. Hadiah kan bacaan. Itu yang pernah dilepas. Imam Syafi'i itu Pak, Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Quran.
3: Imam Syafi'i itu mun Syafi'i sini bah kenapa ada Yasin kan gak dapal. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Lah Habib Ja'far bin Sihan segap umur 14 tahun baik hafal Al-Quran. Pian ya kalau banyak dosa aleh ulama ustaz kiai nang gawian sembahyang ibadah tahajud itu banyak dosa baik dan ululah lain lain itu banyak dosa apalagi muhang gawian ini bagi eh menjuran ulun ni baik ya Allah dan ngalih dikisahkan ulun baik penyebelan lewat rumah ulun di sekumpul tu nah Martapura sekumpul Martapura irigasi ya Allah han lewat rumah ulun ni baik lewat pinggir banyu hari-hari bebinian pagi lawan sore hibak nak mandi aruh nah mau kepala nah sekali lewat aja hafalan ulun Al-Quran 5 juz hilang han sekali lewat aja buah itu menyampak kaliman 6 kali pulang mulik 30 juz habis. Alhamdulillah ulun baik Al-Quran sebab ini dasar kada hafal juga. Artinya apa? Kebanyakan dosa. Hidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan syiarnya Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah, berarti orang itu tergolong orang-orang yang mencintai aku. Siapa orang yang mencintai aku kata Rasulullah, berarti orang itu akan berkumpul kelak di surga bersama dengan aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan pernah bosan. Kalau kita urusan ibadah kepada Allah, urusan mengabdi kepada Allah, urusan meminta kepada Allah, jangan pernah bosan. Allah tuh kada henti-hentinya memberikan rahmat kepada kita, Pak. Kada pernah henti-hentinya. Jangan pernah kita bosan minta kepada Allah. Ulun ini pengin surganya Allah, pengin kena meninggal dunia bersama dengan para aulia-aulia Allah. Itu yang diharap. Punya kita hidup nang kini-kini jaga uyan napa? Iya Pak, surah sembahyang kada, zikir kada, salawat kada dibaca, Al-Qur'an kada jua. Iya Pak, kadang-kadang magawiannya napa? Makan guring, makan guring, makan guring, guring makan. Makan makan guring guring makan makan makan guring guring makan. Kaya itu jaga uyannya. Pian tahu sapi lah Pak. Sapi tahu lah. Lah sapi tahu lah. Ada yang patuh kah? Sapi sapi itu gawiannya apa? Makan guring makan guring. Menyorang gawiannya makan guring berarti sama lawan. Nah ya. Itu bangga. Ya lah, jangan. Ya, bujur-bujur niatkan di hati kita sudah di bulan yang baik ini nah perbaiki diri kita ini nah kalau mungkin tahun-tahun semalam bulan kemarin minggu kemarin ulun ini banyak dosa kepada Allah ini saatnya kita untuk merubah diri kita dawagat taubatik yal alsi idha batatuk dawagat taubatik yal syarif idha batauk inilah kesempatan buat kita untuk kita banyak mengoreksi diri kita dengan cara mengokohkan keterikatan kita irtibat kita hubungan kita dengan Allah dan dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita. Amin. Semoga segala urusan kita dimudahkan Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah, diberikan afiat oleh Allah. Mudah-mudahan musibah, ujian, cobaan yang ada lawan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم وارزقنا برهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قران لبيه من تماب من تهلم ترضى دنيا خيرات حاد مني والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: Janganlah takut jatuh karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, Orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka

Inilah lima tanda seseorang sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat paling besar dalam hidup ini adalah apabila Allah mengangkat derajat kita dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang itu? Yang pertama, dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar, lebih bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Yang ketiga, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Yang keempat, didorong untuk terus beribadah. Yang terakhir, dibuat tidak bisa bermaksiat.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitungan. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki. Tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allahu Akbar. Luar biasa. Kalau Allah rida,

Ya, baik pendengar Radio Daud Islam Mesir, terkini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: muttaqin.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ya'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang

0: kufur. Ula
1: pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.
0: Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

حي على الصلاة.

قال الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqaddu salatil qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya Masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk, sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita.
1: Maaf, pertanyaan saya, setiap Anda ruku, paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud, mengerti gak yang dibaca dalam sujud? Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh, ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Ini apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, sholatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin 2 soft, lewatin 3 soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid terus. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
0: Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Wajhtu wajhiyal ladhi fatarash samawati wal ardi wa muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah, sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat

0: adik-adik ni yang cowok-cowok, apa alasanmu tak solat? Kau bilanglah sama saya, kutangkisi. Ayo, apa alasanmu tak solat? Ayo.
1: Tak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar, Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan salat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa, Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Waladhalim, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca, Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa, bos. Saya serius ini.
2: Bila engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasa

tegas di depan, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan."

hadir yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, dan tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

saluran TV dan radio dakwah Islamic Center dimanapun berada, dan seluruh ikhwan-ikhwat yang mengikuti kajian ini, yang menyimak, mendengar dimanapun posisinya berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas antum semuanya dengan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang paling utama marilah sama kita untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala bimbingannya, atas segala karunianya, atas taufiknya, yang sehingga pada malam hari ini bisa kembali melaksanakan solat fardul maghrib secara berjamaah, kemudian dapat kembali menyambung itikaf kita, dan juga dapat kembali duduk di majlis ilmu yang mulia ini, yang sama-sama kita berniat untuk menuntut, mengkaji, memperdalami ilmu agama, yang semoga semua yang menjadi rangkaian amal ibadah kita, yang sudah kita lakukan, yang sedang dan yang akan kita lakukan, masing-masing diterima oleh Allah dan dibalasnya dengan pahala yang berlipat ganda kelak insyaAllah. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan, curahkan, ucapkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarga besar beliau, para sahabat, dan juga seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Kita akan melanjutkan kajian kita daripada kajian Al-Adhkar An-Nawawiyah yang membahas sekitar pembahasan doa dan zikir, baik itu zikir pada pagi hari maupun petang hari atau malam hari. Akan tetapi sebelumnya kita akan menyempurnakan pembahasan kita yang minggu lalu kita sama-sama membahasnya di majelis yang sama ini, yaitu perihal menyambut hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban, di mana di minggu yang lalu kita telah membuka pembahasan bahwasanya berkurban itu merupakan sunnah muakkadah. Ya, dalam kitab Bushrul Karim minggu yang lalu kita membahasnya. Ya, hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini adalah sunnah yang sangat dan amat dianjurkan, ditekankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, umirtu bin nahr, menjadi sunnah untuk kalian menyambung, ya, daripada apa yang aku lakukan hingga berikut-berikutnya, baik untuk kalian maupun orang-orang setelah kalian, ya, orang lain selain daripada kalian, itu disunnahkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu dhaha bikabshain, ya, amlahain, aqranain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga berkurban, ya, dengan kabsyah, ya, dengan kabsh, artinya dengan kambing besar yang bertanduk, yang gagah. Seperti itulah yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita. Manakala kita mempunyai kelebihan harta, kiranya di momentum ini untuk kita bisa berkorban. Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum, ujar Nabi SAW, istimewakanlah hayawan kurban kalian. Karena apa? Fa innaha, hayawan kurban yang kita sembelih itu kelak di akhirat ketika kita hendak melintas jembatan Siratul Mustaqim, dia akan menjadi matayakum, ya, akan menjadi tunggangan kalian. Nah, seberapa hebat hayawan kurban ketika kita kurbankan di dunia, maka seperti itulah, ya, kegagahannya akan kita dapatkan. Fa innaha lata'ti yawmal qiyamah biquruniha wa azlafiha, besok di hari kiamat dia itu akan datang tanpa hilang sedikit pun, ya, baik itu telinganya ataupun tanduknya. Artinya betul-betul sesuai dengan, ya, bentuk hayawan yang kita kurbankannya itu gagah pun yang akan datang menjemput kita kelak, tunggangan yang gagah juga, ya, itu yang menjadi

dasar ya. Kemudian berikutnya tidak menjadi wajib kecuali bernazar. Kalau bernazar kita untuk berkurban, baru kurban itu akan menjadi nazar. Dan perbedaan antara yang sunnah dengan yang nazar, kalau yang sunnah boleh diambil ya maksimal sepertiga daripada jumlah daging yang didapatkan dari hayawan kurban tersebut. Tidak boleh lebih daripada sepertiga ya. Nah, kalau lebih ya maka boleh diambil kembali ya, itu hak orang lain ya. Kalau di bawah sepertiga boleh ya. Kemudian kalaunya yang nazar, maka itu tidak boleh sama sekali diambil, sedikit pun tidak boleh, telinganya pun tidak boleh untuk diambil ya. Mungkin diminta sedikit aja untuk anak saya, itu tidak boleh kalau yang nazar, karena itu jatuhnya hukumnya sudah wajib ya. Kalau yang sunnah maka boleh kita mengambil, mungkin minta 1 kilo 2 kilo itu boleh ya, untuk kita konsumsi beserta keluarga ya, seperti itu. Kemudian ada kriteria-kriteria tertentu hayawan yang dikurbankan, seperti yang level pertama adalah unta ya, yang paling hebat itu unta. Karena unta itu seperti mana pengalaman ulun di tahun yang lalu, ada jamaah haji ulun ya berkurban seekor unta harganya 150 juta. Ada yang lebih halus lagi separohnya 75 juta. Ya, itu Masya Allah. Kalau mungkin di wadah kita, negeri kita Indonesia ya, atau di wadah kita Samarinda, harga itu sudah mendapatkan sapi limusin. Ya, sapi limusin itu sekitar 50 60 sampai 70 juta, itu ganal benar. Itu mungkin disebut dengan dijuluki dengan sapi presiden. Ya, sapi presiden. Tapi kalau sampai 100 juta lebih itu udah ganal benar dah itu. Betul-betul di atas limusin lagi. Ya. Nah, itu. Kemudian itu level yang kedua adalah sapi. Kemudian level yang ketiga adalah domba. Level yang keempat adalah kambing. Beda antara domba dengan kambing. Ya, domba itu identik dengan bulunya yang keriting. Ya, itu kalau domba. Kalau kambing itu biasanya bulunya lurus, kemudian berjanggut panjang. Itu biasanya kambing. Ya. Nah, yang ketika menjadi dasar pertama dibawa oleh malaikat dari sorga, disurung kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu adalah domba. Ya, kabis itu adalah domba. Ya, seperti itu. Cuman di tempat kita biasanya kebanyakan kambing. Ya, peminatnya pun mungkin domba lebih sedikit. Tapi harganya lebih larang. Itu domba. Ya, dan domba ini minimal yang boleh menjadi kriteria hayawan kurbannya di usia 1 tahun. Kalau kambing 2 tahun. Ya, 2 tahun baru dia masuk kriteria untuk dikurbankan hayawan ya, tersebut ya, seperti itu. Kemudian sampai warnanya pun dalam syariat itu dijelaskan. Warna hayawan kurban yang memenuhi kriteria menjadi level pertama itu adalah yang berwarna putih. Ya, warna putih seperti mana? Ya, oto itu atau mobil ya kan menjadi ideal warna putih itu, lain ya penampilannya warna putih. Nah, ya lebih sedikit ada berbeda harganya. Ya, warna putih. Kemudian yang kedua warna hitam putih. Ya, jadi kalau penampilan depannya atau bagian mukanya hitam, belakangnya putih, nah itu nomor 2 level. Ya, nomor ketiga, level ketiga itu yang warna bulunya ya. Warna bulunya itu merah. Ya, merah. Oh, itu. Kemudian yang berikutnya tidak boleh ya hayawan kurban yang ya dijadikan kurban tadi itu ada penyakitnya. Seperti apa penyakitnya? Seperti penyakit yang bisa mengurangi bobot badannya atau penampilannya ya, seperti itu. Contoh ya, kalau kambing ya, ataupun sapi ataupun unta itu pincang salah satu dari kakinya, itu sudah tidak memasuki kriteria. Yang pincang itu tidak boleh ya. Kemudian yang juling tidak boleh, yang picak ada boleh ya, yang juling aja kada boleh itu ya, bingung nanti jalannya. Nah, yang picak tambahnya lagi, yang picak itu kada boleh
ya buta, ya itu kada boleh, kada masuk kata kategori yang dikurbankan. Ya ada kurang di situ, ya tidak maksimal. Ya kemudian tidak boleh yang gila, ya kambing atau sapi atau unta yang gila. Ya pian suah kah tahu kambing gila? Kalau ulun kada suah. Ada kambing gila atau sapi gila atau unta gila. Ya, kiranya kita sulit untuk mengetahui mana hayawan itu yang gila. Ya, yang bisa mengetahui mungkin hanya dokter hayawan. Ya, dokter hayawan tahu tuh mana sapi yang gila, mana kambing yang gila. Itu tidak boleh, tidak masuk kriteria. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tidak boleh juga yang giginya sampai giginya tuh rontok, giginya ompong, semuanya itu tidak boleh. Yang giginya ompong semuanya tidak boleh. Iya. Kemudian yang penyakit gatalan, nah itu gatalan. Iya. Padahal dagingnya kan nggak apa-apa, tapi kulitnya aja gatalan. Apa namanya kayak budukan. Itu dah masuk kriteria yang gatalan itu. Subhanallah sampai segitunya ya. Iya. Kemudian ya kurban tadi itu beda dengan apa namanya akikah. Ya kalau akikah itu hanya satu kali dalam seumur hidup. Kalau kurban disunahkan setiap setahun sekali. Kemudian caranya atau mekanismenya juga berbeda. Kalau akikah itu disunahkan dimasak dulu baru dibagi-bagi. Ya itu akikah. Tapi kalau yang hayawan kurban itu disembelih, ya dagingnya masih mentah baru dibagikan. Nih ya ke orang lain. Itu apa namanya yang kurban. Ya boleh dimasak dulu kecuali ya mentahnya itu sudah dibagi-bagikan ke orang lain. Orang lain yang hak menerimanya baru dia boleh masaknya dan boleh menjualnya. Ya, boleh orang itu menerima daging mentahannya boleh dijual bagi orang yang miskin. Ya, bagi orang yang miskin boleh. Mungkin dia mendapatkan banyak dari masjid ini 1 kilo, dari masjid 1 kilo sampai dapat 5 kilo, boleh dijual. Ya, untuk orang yang tidak mampu. Karena apa? Ya, syariat itu memandang orang yang tidak mampu itu mungkin bagi mereka duit lebih bernilai daripada kambing atau daging. Seperti itu. Tapi bagi orang yang kaya, maka makruh hukumnya. Tidak boleh bagi orang yang kaya. Tapi artinya di sini orang kaya pun berhak untuk menerima. Kalau kita di lingkungan masjid ini kan ada orang miskin, ada orang sedang, ada orang kaya, semuanya boleh dapat. Ya, boleh dapat. Cuman bedanya mereka yang miskin ya boleh menjual. Begitu. Boleh menjualnya. Ya, tapi mereka yang kaya banyak duitnya ya, maka makruh untuk menjual daging kurban tadi. Kenapa kok bisa begitu? Ya, pada prinsipnya tadi syariat memandang kalau orang kaya ya, mereka melihat duit biasa-biasa aja. Ya, sekilo semuanya berapa nih kambing 150. Ah, cuman 150 jangan ini deh. Ya, 2 kilo berapa 300. Ah, cuman duit 300 di kantongku aja ada 5 juta. Nah, itu. Jadi biasa dia memandang. Ya, makanya afdolnya bagi orang kaya dimasak. Tapi bagi orang yang enggak mampu boleh dijual. Kenapa boleh dijual? Bagi dia berapa ini dapat berapa nih? Dapat 3 kilo berkali 150 udah 450. Wah, ganal nih. Apalagi di musim efisiensi ini kan, mungkin 500 nih besar betul nih, kita jual aja. Nah itu, ya itu perbedaan ya, antara miskin dengan yang kaya, ya seperti itu. Kemudian berikutnya berkaitan dengan masalah kurban juga, bahwasanya panitia, ya ini panitia, ya panitia tidak boleh mengambil bagian sekehendaknya. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi harus dibagi rata. Kalau memang dia si penyembelih yang bagian ngatur-ngatur apa semuanya, dia mau masak ambil bagiannya dia. Berarti itu, ambil bagiannya dia. Ya, apalagi kalau dia sudah dikasih duit. Ya, dikasih duit kan ada biasanya yang bagian sembelihan ini penyembelih ini dia dapat kulit sekian atau dapat kepala sekian. Nah, padahal dia ketika menyembelih itu panitia sudah memberi uang sama dia, sudah enggak boleh lagi seperti itu. Ya, kalau sudah dapat duit berarti ya dia berhak untuk mengembalikan semuanya, dibagikan secara adil. Ya, untuk bersama-sama karena dia sudah mendapatkan bayaran seperti itu. Ya, jangan mentang-mentang aku yang nyembelih kepalanya untuk aku ya.
Ya, seperti itu. Itu cara cara apa namanya pembagian daripada hayawan hayawan kurban tersebut. Ya. Kemudian hayawan kurban itu waktu penyembelihannya hanya 4 hari saja. Berbeda dengan akikah kapan saja. Akikah itu 7 hari setelah lahir. Kali dibagi tambah lagi 7 hari lagi, kali 2. Boleh lagi tambah lagi 7 hari berikutnya kali 3. Dan seterusnya sampai kapan saja bisanya itu akikah. Tapi kalau kurban enggak bisa. Walaupun setahun sekali ada batasnya. Batasnya kapan? Ya, paling afdol menyembelih hayawan tadi itu setelah sholat hari raya Idul Adha. Ya, setelah sholat, baca doa, salam-salaman, sudah sampai ke rumah langsung kembali ke tempat penyembelihan. Itu yang paling afdol, disegerakan. Ya, disegerakan. Ujar Nabi SAW, ma'amil ibnu Adam yauman nahar ya min amalin ahabbu ilayya min ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidak ada suatu pekerjaan, perbuatan ya pada hari raya yang paling afdol, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih hayawan kurban. Jadi selainnya itu dianggap di bawah level menyembelih. Ya, artinya menyembelih berikut orang yang megangnya, motong-motongnya, yang bagi-baginya, itu adalah amalan perbuatan yang paling disukai oleh Allah. Artinya ketika kita ya ikut serta di situ, berarti kita mendapatkan satu pekerjaan yang di luar prediksi kita. Mungkin prediksi kita kan hanya ya untuk hiburan saja, bantu-bantu saja, padahal amalan itu adalah amalan yang terbaik. Ya, the best of amal. Ya, amalan yang paling baik, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang sibuk pada hari pertama tanggal 10 tadi itu, ya, boleh di tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Karena hari raya Idul Adha itu adalah hari raya yang paling besar. Hari raya Akbar itu ya hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Fitri, masanya itu ya mulai dari ghurub, ya, terbenam matahari, dia takbir. Sampai kapan? Sampai datangnya imam, selesai. Imam datang, sudah panitia bangun, pengumuman-pengumuman, salat. Ya, kemudian habis sholat, khutbah, bersalam-salaman, selesai. Duhurnya enggak ada lagi takbir. Ya, enggak ada takbir lagi sudah. Nah, sampai nunggu tahunnya akan datang lagi. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha ini mulai dari ghurub sampai dengan besok sholat. Habis itu kita dianjurkan di mana tempat untuk bertakbir. Oh, masuk setiap, mohon maaf, setiap sholat takbir. Ya, kalau Idul Fitri kan di setiap tempat tuh lagi duduk, lagi jalan kita takbir. Kalau Idul Adha takbirnya pada saat sembahyang, habis sembahyang, takbir, takbir itu, takbir. Ya, seperti itu megayat. Ya, habis sholat duhur nanti takbir lagi, habis sholat takbir sampai kapan? Ayam tasyrik sampai 3 hari. Ya, setelah tanggal 10 tadi itu, tanggal 11, 12, 13. Itu masih masa-masa hari raya yang tidak boleh di situ orang berpuasa. Ya, haram hukumnya karena itu hari raya seperti itu. Dan boleh menyembelih pada saat di tanggal 13 terakhir sampai sebelum ghurub. Kalau sudah ghurub enggak boleh lagi. Ya, kalau sampai menyembelihnya itu waktu maghrib atau selesai maghrib, karena waktu waktu hijri ya sampai maghrib hitungannya, bukan sampai jam 12 masehi itu yang sampai jam 12. Jadi jam 7 ya kita menyembelih ya tanggal 13 hari itu, maka jatuhnya bukan kurban lagi, jatuhnya berarti ya sedekah. Ya, sedekah bukan kurban lagi, karena kurban batasnya sampai tanggal 13 sebelum ghurub. Seperti itu. Jadi ada batas-batasnya saja. Seperti mana halnya orang di Arafah. Ya, Arafah itu kalau kayak sekarang nih, orang ke Arafah biasa. Enggak ada sesuatu yang istimewa. Arafah itu menjadi istimewa hanya 6 jam saja. Ya, hanya 6 jam. Jadi orang datang ya mulai pelaksanaan haji kayak orang-orang pergi haji nih. Ya, orang pergi haji. Orang pergi haji walaupun datangnya itu dari sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, tetap yang menjadi inti pekerjaan haji itu tidak lebih daripada 5 hari. Sebentar melaksanakan haji itu. Makanya yang plus-plus-plus itu kadang seminggu sudah datang lagi dia. Ya, di Indonesia. Loh, semalam tulak aja. Ini sudah balik lagi. Kada sampai 10 hari. Eh, iya lah sudah. Cuma ngambil pokoknya saja. Jadi banyakannya itu ya, ya tadi itu.
ya, sholatnya di Masjidil Haramnya, sholat di Masjidil Nabawinya, itu aja. Ya, banyaknya di situ sampai arba'in, dapat arba'in, ya kan? Yang dekat-dekat di situ. Kalau enggak, ya berarti ya kayak plus-plus itu, haji plus, dia enggak bisa langsung di Masjidil Haram. Berangkat itu 10 hari ya, dia di apartemen atau di masjid atau di hotel transit namanya. Belum bisa dapat ke Masjidil Haram. Ya, hotel transit. Sampai kapan? Sampai tanggal 8 menjelang tanggal 9 atau tanggal 9 menjelang tanggal 10. Ya, itu. Jadi nanti tanggal 8 itu tarwiyah namanya. Tarwiyah yang reguler itu sudah mulai bergerak kemana itu, ke Mina. Yang plus itu dia kadang ada yang ke Mina ngikuti Rasulullah, ada yang langsung ke Arafah. Nah, ya, dia datang mulai malam tanggal 9 itu, malam tanggal 9 jam habis Isya itu bergerak sampai menuju ke mana? Menuju ke Arafah. Ya, sampai Arafah apakah sudah dibuka, belum check in itu. Walaupun sudah di Arafah. Ya, kapan dibukanya? Setelah zuhur. Waktu zuhur baru di situ khutbah, kemudian sholat dari situ sampai dengan waktu ghurub, sampai dengan waktu maghrib, itulah waktu Arafah. Jadi jam 12 sampai jam 6. Itu intinya. Al-Hajj Arafah. Ya, Al-Hajj Arafah. Kendati pun ada pendapat sampai jam 12 malam kalau hitungannya Masehi. Tapi kalau hitungannya Hijri, jam sampai ghurub sampai jam 6 selesai. Jadi orang kalau pergi haji enggak dapat Arafah, itu enggak jadi haji dia. Ya, gimana sebut haji? Kalau enggak ke Arafah dia enggak haji. Walaupun orang sakit ya harus dibawa ke sana walaupun sebentar orang kena sakit uzur ya, tetap harus dihadirkan pakai ambulan, digotong atau dibopong dan lain sebagainya. Kalau yang sehat memang dia datang malam sampai besoknya pagi menjelang zuhur ya baru siap-siap. Dibukanya setelah zuhur azan, habis azan itu ya khutbah sebentar ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Habis itu sudah sholat, habis sholat zikir sudah makan zikir lagi sampai jam 4. Habis itu ya zikir lagi, habis itu sampai maghrib, sholat maghrib ya, jamak di situ kan, maghrib dengan isya, berangkat dah. Nah, ada yang sebelum sholat, nanti sholatnya di mana? Di Muzdalifah. Kalau yang plus dia nggak pakai sholat di Muzdalifah, dia sholat di Arafah, sholat langsung dia berangkat ke Muzdalifah, nggak turun ya, kayak yang reguler dia turun ambil batu dan lain sebagainya. Ya, kalau yang plus di bis saja sudah dapat batunya, sudah dapat sampai jam 2 baru dibuka ya. Setelah dibuka baru ke Mekah. Ya, ada yang ke Mekah, ada yang ke Mina. Yang ke Mekah berarti dia tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian halaq. Ya, selesai haji. Ya, masih ada satu lagi, yaitu ramyul Aqabah. Ya, melontar Aqabah. Ya, itu tapi sudah dapat tahallul awal. Tahallul awal itu sudah bisa buka ihram, ya, mandi dan lain sebagainya untuk siap-siap datang ke Mina untuk melontar Aqabah. Ya, selama melontar Aqabah tinggal nunggu lagi nanti untuk ngambil nafar ula atau nafar tsani tanggal 11, 12, 13 itu pelontaran, habis itu selesai haji, sudah selesai. Begitu sudah melontar Aqabah, dia kalau sudah tawaf ifadah, sudah tahalul, sudah halak ya, sudah selesai berarti sa'i, sudah tahalul, berarti sudah tahalul awal dia. Sudah selesai, tinggal satu lagi, dia ke Mina, habis itu melontar Aqabah, sudah jadi haji dia sudah. Tinggal nunggu besoknya lagi. Ya, dari tanggal 11, 12, 13, ada yang tanggal 12 sudah kembali ke Mekah dia sudah. Itu aja. Jadi cuma 5 hari. Ya, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Itu pelaksanaan haji yang pokok. Tapi orang itu ya karena antusiasnya persiapan-persiapan dan lain sebagainya itu ada yang sebulan, ada yang sampai 50 hari haji reguler itu ada sampai 50 hari. Mereka yang apa namanya, yang kloter terakhir, begitu juga kloter yang pertama ya, itu sudah lama-lama ya. Saya waktu jadi petugas haji itu 50 hari ya, 2016. Masya Allah perjuangannya. Kalau haji plus enak ya, banyak nyamannya, Masya Allah luar biasa. Tapi itulah pelaksanaan haji. Jadi jangan dikira sebulan tuh untuk haji semuanya, tidak. Sebulan itu ya lebihnya itu boleh untuk umroh dan lain sebagainya, untuk ziarah-ziarah ya, untuk city tour dan lain sebagainya. Selebihnya ya, intinya cuma 5 hari, itulah pelaksanaan haji. Taib, itu haji hari raya kurban.
Ya, berikutnya kita akan menyambung kajian kita dalam kitab Al-Adhkar ini, ya, supaya mendapatkan istiqomah kita. Ya, masih juga membahas kisaran doa yang dibaca di hari Jumat. Apa-apa saja yang dianjurkan di hari Jumat, ya, untuk kita baca. Ya'lam anna kullama yuqalu fi ghairi yaumil jum'ati yuqalu fi. Ya, kata Imam Nawawi, ketahuilah yang biasa dibaca di luar hari Jumat juga di hari Jumat dibaca, begitu. Kalau kita biasa membaca Wirdul Latif pagi sore atau membaca Ratibul Atas, Ratibul Haddad, ya, masyaallah itu. Ya, dulu Abah Guru Sekumpul itu menganjurkan untuk membaca Ratibul Haddad, bahkan sampai sekarang. Ya, di majelisnya, ya, di Musalla Raudhah itu dibaca Ratibul Haddad, Ratibul Atas. Bahkan ketika haul akbar pun, ya, tidak lepas daripada pembacaan Ratibul Haddad. Masya Allah, luar biasa. Ya, beliau suri tauladan untuk kita semuanya. Ya, nah itu biasa dibaca di luar hari Jumat. Di hari Jumat pun dibaca, karena hari Jumat itu juga disebut dengan hari raya. Hari raya yang orang-orang yang beriman. Ya, Idun lil mu'minin. Hari raya bagi orang yang beriman kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Itu hari Jumat. Makanya kalau kita puasa hanya ngambil di hari Jumat, itu tidak diperkenankan, kecuali ditambah setelahnya atau puasa sebelumnya baru diperbolehkan puasa qadha. Ya, kalau kita sengaja puasa di hari Jumat, ada menyatakan makruh. Ya, makruh. Ya, kenapa? Karena di situ dinisbatkan kepada hari Jumat, hari yang istimewa mengandung sejarah. Ya, hari Jumat itu hari diciptakannya Adam. Ya, hari di mana Adam dikeluarkan dari surga ke dunia. Ya, itu hari Jumat. Ya, luar biasa. Terjadinya nanti hari kiamat juga hari Jumat. Masya Allah, hari Jumat itu hari istimewa. Maka baca, kata beliau, wa yuzdadu istihbab kasratiz zikir fi ala ghairih. Kemudian baru tuh ditambah dengan amalan-amalan yang lainnya selain daripada yang biasa kita baca di hari Jumat. Biasanya apa? Ya, biasanya ulun baca ini wirid-wirid biasa ada di risalah, di risalatul amaliyah. Ulun baca tuh wirid pagi dan petang. Ya, baca atau biasa ulun baca Wirdul Latif, baca Ratib Al-Atas, Ratibul Haddad, atau baca tasbih dan sebagainya. Ditambahlah dengan memang amalan yang dianjurkan untuk diamalkan di hari Jumat. Nah, wa yuzdadu, ya, dan juga ditambah lagi dengan kasratus shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah langsung menspesialkan aktsiru as-salata alayya fi lailatul ghara wal yawmil azhar. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah solawat kepada aku pada malam Jumat dan hari Jumat, lailatul ghara. Ya, lailatul ghara itu artinya malam yang indah, malam yang terang. Ya, terang. Malam Jumat maksudnya malam yang indah, yang terang, ghurril muajjalin. Ya, ghurril muajjalin, itu yang terang. Jadi bacalah pada malam Jumat wa yaumil azhar. Ya, dan hari yang hari bunga. Azhar, zahra itu bunga. Artinya hari yang indah. Hari indah itu apa? Hari Jumat. Artinya perbanyak solawat kepadaku, ujar Nabi, malam dan siang hari Jumat. Malam dan siang hari Jumat. Terutama, ya, ketika Nabi SAW mengajarkan kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, mau enggak aku ajarkan kalian bersolawat kepada aku yang apabila dibaca, ya, 80 atau 100 kali, maka dosa kamu selama 80 tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukaffiru dzunuba 80 sanah. Ya, menghapus dosa 80 tahun. Wah, ajib, luar biasa. Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Wa kaifa nusalli alaik? Bagaimana solawatnya ya Rasulullah kepada yang aku harus baca kepada engkau wahai Rasulullah? Rasulullah langsung mentalkin, ya Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Ya, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Nah, biasa kalau al-fakir membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itu seperti itu. Ya, baca berapa kali itu? 80 kali. Kapan waktunya? Sebelum maghrib atau ba'dal asr. Ya, waktu Fatimiyah, disebut dengan waktu Fatimiyah. Ajib, masya Allah. Nah, itu istimewa sekali. Ya, istimewa sekali.
untuk bersolawat di sore hari Jumat. Ya, berapa kali? 80 kali. Bukan berarti sebelumnya kita tidak bersolawat. Tidak, solawat. Ya, mulai pagi, mulai malamnya kita solawat. Ya, sekalipun ada sunnah-sunnah yang lain. Dianjurkan di hari Jumat, ya, membaca surah Sajadah, ya, surah Yasin, surah Kahfi, ya, dianjurkan, ya, surah Kahfi malam hari, bes malam hari malam Jumatnya, kalau enggak di pagi hari Jumatnya, ya, disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Begitu juga, ya, subuhnya dianjurkan surah Sajadah, ya, masya Allah. Ini yang menjadikan sunnah, ya. Di luar itu, ya, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya selagi kita tahu dan bisa sanggup untuk mengamalkannya, ya, ini amalan malam dan hari Jumat, lakukan. Kalau tidak bisa semuanya, yang mampu yang bisa. Ya, yang bisa. Kalau pengen nyaman, ikut salat ke masjid, ya, biasanya di tempat kita dibaca surah Alif Lam Mim Sajdah di situ. Sudah kita mendengar juga termasuk di situ mendapatkan syarikan lahu, artinya bersekutu dengan imam, ya, sama kita walaupun yang mendengarnya dapat, ya, tinggal salawatnya berikutnya dibaca. Nah, ajib, masya Allah. Karena mengingat salawat itu amalan yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW di dalam kitab Abdul Salawat dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Nabhani. Di situ ajib, masya Allah, di antara fawaid dan hikmah bersolawat kepada Nabi SAW, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, man doko alaihil aish fal yukthir solata ala Nabi. Barang siapa yang mengalami kesempitan dalam hidupnya, maka perbanyaklah solawat kepada Nabi SAW. Nah, itu Syekh Yusuf An-Nabhani, ajib kitabnya Abdul Solawat. Ya, kenapa? Fa'innaha, karena solawat tadi itu, ya, tuksirul humum wal ghumum wa tuksirul arzak, masya Allah. Ya, karena solawat tadi itu bisa menyebabkan apa? Ya, bisa menghilangkan segala sumpek, gelisah, pusing, sempit. Nah, itu hilang. Ya, wa tuksirul arzak, solawat tadi itu bisa juga menyebabkan, ya, dimudahkannya rezeki dari Allah Subhanahu wa Taala. Ajib. Itu solawat. Ya, nah, ini kata Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab beliau yang dikarang, masya Allah. Luar biasa, banyak fadilah-fadilah yang lain daripada solawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dapat saya satu solawat. Ya, solawat ini sangat pendek sekali, tapi luar biasa. Beberapa orang yang membacanya dengan istiqomah sesuai dengan niatnya, dia kabul. Tapi ini waktu saya dapat solawat ini pada saat saya ingin pergi haji atau umroh. Ya, haji dan umroh. Datang ke satu masyayikh, orang tua besar, tua betul, Habib Abdullah. Ya, Ba'bud namanya, Abdullah Ba'bud. Ya, yang memberikan nama itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Jadi waktu saya dapat itu, walau tua orangnya, masya Allah, luar biasa. Jadi damai nama sama ayahnya Al-Habib Abdullah ini, ya, mintakan nama sama Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, kata Habib Ali namain Abdullah. Jadi Abdullah Ba'bud. Ya, itu saya dikasih amalan. Kamu kayak pengen pergi haji atau umroh, jika ingin mudah, niatkan kamu salawat kepada Rasulullah, niatkan ingin berziarah ke makam Rasulullah, berarti kamu bisa umroh, katanya. Nah, bisa haji, masya Allah. Saya amalkan tuh berapa kali, kata saya, Habib, 100 kali saja setiap harinya. Ya, apa itu bacaan salawatnya? Waktu itu saya ditalkin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bin Abdullah al-Qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa farajahullah. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bin Abdullah al-Qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa farajahullah. Itu salawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bin Abdullah al-Qa'im bihuquqillah. Ya, ma dhaqat illa farajahullah. Tidak ada sesuatu yang sempit melainkan Allah akan memudah melonggarkannya. Itu baca 100 kali. Ya, insyaallah. Ya, ada beberapa orang, ya, yang ingin umroh waktu itu merangkul, memeluk saya, menanggap saya, Ustaz, saya ingin umroh, Ustaz, tapi saya enggak dapat duit, gimana Pak Ustaz? Ya, kata saya, baca salawat ini, ya, ditambah dengan rindu kepada Rasulullah. Orang kalau ziarah ke makam Rasulullah, masa enggak bisa umroh? Pastilah umroh. Ya, diamalkan, kata saya, diamalkan dia, masya Allah, enggak sampai satu tahun dia pergi umroh. Ya, karena kita yakin kan, kam min muhibbin roh, kata Sahibul Burdah, kam min muhibbin rah, berapa banyak orang yang muhib, yang cinta, yang rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rah, dia bisa pergi. Jadi perginya itu karena kerinduan, kecintaan, dipanggil. Karena Al-Hujjaz wal Umar wafdullah, ya, wa rasuluh,
Ya, orang haji dan umrah itu adalah tamunya Allah dan tamu Rasulullah. Idza sa'alu u'tu wa idza da'u ujibu wa idza akhrafu wa idza anfaqu khulifanhum. Ya, kata Rasulullah SAW, apabila mereka minta diberi, apabila mereka berdoa diijabah, apabila mereka berinfak bersedekah pada saat di sana, pasti sepulangnya akan dibalas, diganti oleh Allah. Jangan takut, diganti oleh Allah. Makanya di antara yang dianjurkan ketika kita umroh, ketika haji, bawa duit itu tolong dihabiskan. Habiskan semuanya di sana. Kalau masih ada, bagi-bagi dengan orang sana. Supaya kenapa? Nyampe ke sini diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, ajib. Ya, orang banyak pergi haji, nanti bersiap pergi lagi, bisa pergi lagi. Orang umroh, bisa umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Ya, saya ada satu teman itu sampai berapa puluh kali umroh itu enggak tahu lagi dah sudah. Umroh lagi, baru datang udah berangkat lagi, daftar lagi, daftar lagi. Ajib, enggak tahu duitnya dari mana itu. Ya, itu berkah tadi itu. Ya, orang kalau sudah sana dikeluarkan untuk Allah dan Rasul-Nya, Allah kembalikan lagi kepada kita jauh lebih banyak lagi. Ya, masya Allah, luar biasa. Tamunya Allah. Ya, tapi ya, kita ingin menjadi tamunya Allah terus daftar. Ya, daftar dulu kita, ngajukan proposal, daftar dulu. Saya menjadi daftar menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Ya, umroh berarti tamunya Allah, ziarah ke makam Rasulullah, tamunya Rasulullah, tamunya Allah dan Rasulullah. Ya, banyakin solawat, banyakin doa. Bah, insya Allah itu kabul, insya Allah. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala sabihata yawm al-jum'ati qabla salati al-ghada astaghfirullah alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum atubu ilayhi thalath marrat ghafarallahu dhunubahu walau kanat mithlu az-zabadil bahr wallahu a'lam bis-shawab. Sebanyak fadilah-fadilah amalan yang sekiranya dibaca di hari Jumat dan juga hikmah serta fawaidnya sangat banyak sekali, akan tapi waktunya tidak menutupi, insyaallah kita akan sambung di pertemuan kita berikutnya. Mudah-mudahan yang menyimak bisa mengambil ilmu barokah dan juga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang belum haji bisa berangkat haji, yang belum umrah bisa berangkat umrah. Ya, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shaliha wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirr al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malikam ad-din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran thayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' du'a'in la yustajabu lahu. Nas'aluka 'ilman ladunni wa mashrab safil hani wa hab ya ghani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa 'ala alihi wa wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Main dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum di dalam masjid, makan segala macam, sampai ke rumah diati ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling sembahyang aku sembah di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha. Namun tidak wajib. Artinya kalau mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tonton kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jadi salawat tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

merasa rindang nggak jadi lemparkan Mbah Yamsa. Mungkin saya cacat mendidik Mbah itu. Bisa kisahnya, namun di baju, nggak kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai sandal. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Tidak ada masa ini. Tidak ada.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masing aja batal kok, hingga rukunya tidak jalan. Rawatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3, karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam makmum asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum yang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi, makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

sahur. Bila kalian sujud sahur, anjar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahur setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum masalah dan

0: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid. Sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
1: Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita puasa. Wajadu wajiyalilladhi fatarassalawati wal hadifan muslima wa ma'ana minat inna sholati wal usufi wa mahyaya wa ma'at billahi rabbin. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah, sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup, aku

0: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, "Datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah." Katakanlah Muhammad, "Tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku."

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: yahtadun.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

0: Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

0: yulqun.
1: Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

0: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-an wa qad 'asaita qabl wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Walau

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia. Tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir dua, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
3: Tahajud tidak harus 20. Dua rakaat, tutup witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur, mana bisa bangun? Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
4: Keutamaan-keutamaan salat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh roh mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah

0: istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam. Karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ibatu min alladhi raba'a wallahu yuqaddiru layla wa nahar alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tahyassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anak. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

Nawa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annallaha yudkhil niyyatina bi niyyatihim wa amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim wa yatubu alaina wa yakhtim lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri nabiy wa ali nabiy bi sirri al Fatiha. A'udhu billahi minash shaitani bismi Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا فتاه يا عليم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا جل جلاله في علاه, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم, صدق رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم, ونحن وإياكم على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات, بابي بو جماعة صلاة فرض المغرب مسجد رايا بيت المتقين Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia, yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center dimanapun berada, dan seluruh ikhwan ikhwat yang mengikuti kajian ini, yang menyimak, mendengar dimanapun posisinya berada, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum semuanya dengan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang paling utama, marilah sama kita untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bimbingannya, atas segala karunia-Nya, atas taufik-Nya, yang sehingga pada malam hari ini bisa kembali melaksanakan solat fardul maghrib secara berjamaah, kemudian dapat kembali menyambung itikaf kita, dan juga dapat kembali duduk di majlis ilmu yang mulia ini, yang sama-sama kita berniat untuk menuntut, mengkaji, memperdalami ilmu agama, yang semoga semua yang menjadi rangkaian amal ibadah kita, yang sudah kita lakukan, yang sedang dan yang akan kita lakukan, masing-masing diterima oleh Allah dan dibalasnya dengan pahala yang berlipat ganda kelak insyaAllah. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan, curahkan, ucapkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau, para sahabat, dan juga seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Kita akan melanjutkan kajian kita daripada kajian Al-Adhkar An-Nawawiyah yang membahas sekitar pembahasan doa dan zikir, baik itu zikir pada pagi hari maupun petang hari atau malam hari. Akan tetapi sebelumnya kita akan menyempurnakan pembahasan kita yang minggu lalu kita sama-sama membahasnya di majlis yang sama ini, yaitu perihal menyambut Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban.
Dimana di minggu yang lalu kita

telah membuka pembahasan bahwasanya berkurban itu merupakan sunnah muakkadah. Ya, dalam kitab Bushral Karim minggu yang lalu kita membahasnya. Ya, hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini adalah sunnah yang sangat dan amat dianjurkan, ditekankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, umirtu bin nahr, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, aku diperintahkan oleh Allah untuk ya berkurban. Ya, begitu juga ya walakum, untuk kalian, sunnatan lakum ya wali ghairikum, menjadi sunnah untuk kalian, menyambung ya daripada apa yang aku lakukan hingga berikut-berikutnya, baik untuk kalian maupun orang-orang setelah kalian, ya orang lain selain daripada kalian, itu disunnahkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu dhaha bikabshain ya amlahain aqranain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga berkurban ya dengan kabsyah, ya dengan kabsh, artinya dengan kambing besar yang bertanduk, yang gagah. Seperti itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita, manakala kita mempunyai kelebihan harta, kiranya di momentum ini untuk kita bisa berkurban. Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, istimewakanlah hayawan kurban kalian. Karena apa? Fa innaha, hayawan kurban yang kita sembelih itu kelak di akhirat ketika kita hendak melintas jembatan Siratul Mustaqim, dia akan menjadi matayakum, ya akan menjadi tunggangan kalian. Nah, seberapa hebat hayawan kurban ketika kita kurbankan di dunia, maka seperti itulah ya kegagahannya akan kita dapatkan. Fa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azlafiha, besok di hari kiamat dia itu akan datang tanpa hilang sedikit pun ya, baik itu telinganya ataupun tanduknya, artinya betul-betul sesuai dengan ya bentuk hayawan yang kita kurbankannya itu gagah pun yang akan datang menjemput kita kelak, tunggangan yang gagah juga ya, itu yang menjadi dasar ya. Kemudian berikutnya, tidak menjadi wajib kecuali bernazar. Kalau bernazar kita untuk berkurban, baru kurban itu akan menjadi nazar. Dan perbedaan antara yang sunnah dengan yang nazar, kalau yang sunnah boleh diambil ya maksimal sepertiga daripada jumlah daging yang didapatkan dari hayawan kurban tersebut. Tidak boleh lebih daripada sepertiga. Ya, kalau lebih ya maka boleh diambil kembali. Ya, itu hak orang lain. Ya, kalau di bawah sepertiga boleh. Ya, kemudian kalaunya yang nazar, maka itu tidak boleh sama sekali diambil, sedikit pun tidak boleh. Telinganya pun tidak boleh untuk diambil. Ya, mungkin diminta sedikit aja untuk anak saya, itu tidak boleh. Kalau yang nazar, karena itu jatuhnya hukumnya sudah wajib. Ya, kalau yang sunnah maka boleh kita mengambil, mungkin minta 1 kilo, 2 kilo itu boleh. Ya, untuk kita konsumsi beserta keluarga. Ya, seperti itu. Kemudian ada kriteria-kriteria tertentu hayawan yang dikurbankan, seperti yang level pertama adalah unta. Ya, yang paling hebat itu unta. Karena unta itu seperti mana pengalaman ulun di tahun yang lalu, ada jamaah haji ulun ya berkurban seekor unta harganya 150 juta. Ada yang lebih halus lagi separohnya 75 juta. Ya, itu masya Allah. Kalau mungkin di wadah kita, negeri kita Indonesia ya, atau di wadah kita Samarinda, harga itu sudah mendapatkan sapi limusin. Ya, sapi limusin itu sekitar 50, 60 sampai 70 juta. Itu ganal benar. Itu mungkin disebut dengan dijuluki dengan sapi presiden. Ya, sapi presiden. Tapi kalau sampai 100 juta lebih itu udah ganal benar dah itu. Betul-betul di atas limusin lagi. Ya.
Nah itu. Kemudian itu level yang kedua adalah sapi. Kemudian level yang ketiga adalah domba. Level yang keempat adalah kambing. Beda antara domba dengan kambing. Ya, domba itu identik dengan bulunya yang keriting. Ya, itu kalau domba. Kalau kambing itu biasanya bulunya lurus. Kemudian berjanggut panjang. Itu biasanya kambing, ya. Nah, yang ketika menjadi dasar pertama dibawa oleh malaikat dari sorga disurung kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu adalah domba. Ya, kabus itu adalah domba. Ya, seperti itu. Cuman di tempat kita biasanya kebanyakan kambing. Ya, peminatnya pun mungkin domba lebih sedikit. Tapi harganya lebih larang. Itu domba. Ya, dan domba ini minimal yang boleh menjadi kriteria hayawan kurbannya di usia 1 tahun. Kalau kambing 2 tahun. Ya, 2 tahun baru dia masuk kriteria untuk dikurbankan hayawan tersebut, ya, seperti itu. Kemudian sampai warnanya pun dalam syariat itu dijelaskan. Warna hayawan kurban yang memenuhi kriteria menjadi level pertama itu adalah yang berwarna putih. Ya, warna putih seperti mana? Ya, oto itu atau mobil, dia akan menjadi ideal warna putih itu. Lain ya penampilannya warna putih. Nah, ya lebih sedikit ada berbeda harganya. Ya, warna putih. Kemudian yang kedua, warna hitam putih. Ya, jadi kalau penampilan depannya atau bagian mukanya hitam, belakangnya putih, nah itu nomor 2 level. Ya, nomor ketiga, level ketiga itu yang warna bulunya, ya. Warna bulunya itu merah. Ya, merah. Oh, itu. Kemudian yang berikutnya tidak boleh ya hayawan kurban yang ya dijadikan kurban tadi itu ada penyakitnya. Seperti apa penyakitnya? Seperti penyakit yang bisa mengurangi bobot badannya atau penampilannya, ya, seperti itu. Contoh, ya, kalau kambing ya, ataupun sapi ataupun unta itu pincang, salah satu dari kakinya itu sudah tidak memasuki kriteria. Yang pincang itu tidak boleh. Ya, kemudian yang juling tidak boleh, yang picak ada boleh. Ya, yang juling aja kada boleh itu. Ya, bingung nanti jalannya. Nah, yang picak tambahnya lagi, yang picak itu kada boleh. Ya, buta. Ya, itu kada boleh. Kada masuk kategori yang dikurbankan. Ya, ada kurang di situ. Ya, tidak maksimal. Ya, kemudian tidak boleh yang gila. Ya, kambing atau sapi atau unta yang gila. Ya, pian suah kah tahu kambing gila? Kalau ulun kada suah. Ada kambing gila atau sapi gila atau unta gila. Ya, kiranya kita sulit untuk mengetahui mana hayawan itu yang gila. Ya, yang bisa mengetahui mungkin hanya dokter hayawan. Ya, dokter hayawan tahu tuh mana sapi yang gila, mana kambing yang gila. Itu tidak boleh, tidak masuk kriteria. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tidak boleh juga yang giginya sampai giginya tuh rontok, giginya ompong, semuanya itu tidak boleh. Yang giginya ompong semuanya tidak boleh. Ya, kemudian yang penyakit gatalan, nah itu gatalan. Ya, padahal dagingnya kan nggak apa-apa, kulitnya aja gatalan, apa namanya kayak budukan. Itu dah masuk kriteria yang gatalan itu. Subhanallah, sampai segitunya ya. Ya, kemudian ya kurban tadi itu beda dengan apa namanya akikah. Ya, kalau akikah itu hanya 1 kali dalam seumur hidup. Kalau kurban disunahkan setiap setahun sekali. Kemudian caranya atau mekanismenya juga berbeda. Kalau akikah itu disunahkan dimasak dulu baru dibagi-bagi. Ya, itu akikah. Tapi kalau yang hayawan kurban itu disembelih, ya, dagingnya masih mentah baru dibagikan, ya, ke orang lain. Itu apa namanya yang kurban. Ya, boleh dimasak dulu kecuali ya mentahnya itu sudah dibagi-bagikan ke orang lain. Orang lain yang hak menerimanya baru dia boleh masaknya. Dan boleh menjualnya. Ya, boleh. Orang itu menerima daging mentahannya, boleh dijual bagi orang yang miskin.
Ya, bagi orang yang miskin boleh. Mungkin dia mendapatkan banyak dari masjid ini 1 kilo, dari masjid 1 kilo sampai dapat 5 kilo boleh dijual. Ya, untuk orang yang tidak mampu. Karena apa? Ya, syariat itu memandang orang yang tidak mampu itu mungkin bagi mereka duit lebih bernilai daripada kambing atau daging. Seperti itu. Tapi bagi orang yang kaya maka makruh hukumnya. Tidak boleh bagi orang yang kaya. Tapi artinya di sini orang kaya pun berhak untuk menerima. Kalau kita di lingkungan masjid ini kan ada orang miskin, ada orang sedang, ada orang kaya, semuanya boleh dapat. Ya, boleh dapat. Cuman bedanya mereka yang miskin ya boleh menjual. Begitu. Boleh menjualnya. Ya, tapi mereka yang kaya banyak duitnya ya, maka makruh untuk menjual daging kurban tadi. Kenapa kok bisa begitu? Ya, pada prinsipnya tadi syariat memandang kalau orang kaya ya, mereka melihat duit biasa-biasa aja. Ya, sekilo semuanya berapa nih kambing 150. Ah, cuman 150 jangan ini deh. Ya, 2 kilo berapa 300. Ah, cuman duit 300 di kantongku aja ada 5 juta. Nah, itu. Jadi biasa dia memandang. Ya, makanya afdolnya bagi orang kaya dimasak. Tapi bagi orang yang enggak mampu boleh dijual. Kenapa boleh dijual? Bagi dia berapa ini dapat berapa nih? Dapat 3 kilo berkali 150 udah 450. Wah, ganal nih. Apalagi di musim efisiensi ini kan, wah 500 nih besar betul nih. Ah, kita jual aja. Nah, itu. Ya. Itu perbedaan antara miskin dengan yang kaya ya, seperti itu. Kemudian berikutnya berkaitan dengan masalah kurban juga bahwasanya panitia ya, ini panitia ya, panitia tidak boleh mengambil bagian sekehendaknya ya, tidak boleh ya, jadi harus dibagi rata. Kalau memang dia si penyembelih yang bagian ngatur-ngatur apa semuanya, dia mau masak ambil bagiannya dia, berarti itu ambil bagiannya dia ya. Apalagi kalau dia sudah dikasih duit ya, dikasih duit kan ada biasanya yang bagian sembelihan ini, penyembelih ini dia dapat kulit sekian atau dapat kepala sekian. Nah, padahal dia ketika menyembelih itu panitia sudah memberi uang sama dia, sudah tidak boleh lagi seperti itu ya. Kalau sudah dapat duit berarti ya dia berhak untuk mengembalikan semuanya, dibagikan secara adil ya, untuk bersama-sama karena dia sudah mendapatkan bayaran seperti itu ya. Jangan mentang-mentang aku yang nyembelih kepalanya untuk aku ya, ya seperti itu. Itu cara apa namanya pembagian daripada hayawan kurban tersebut ya. Kemudian hayawan kurban itu waktu penyembelihannya hanya 4 hari saja. Berbeda dengan akikah kapan saja. Akikah itu 7 hari setelah lahir. Kali dibagi tambah lagi 7 hari lagi, kali 2. Boleh lagi tambah lagi 7 hari berikutnya kali 3. Dan seterusnya sampai kapan saja bisanya itu akikah. Tapi kalau kurban enggak bisa. Walaupun setahun sekali ada batasnya. Batasnya kapan? Ya, paling afdol menyembelih hayawan tadi itu setelah sholat hari raya Idul Adha. Ya, setelah sholat, baca doa, salam-salaman sudah sampai ke rumah langsung kembali ke tempat penyembelihan. Itu yang paling afdol. Disegerakan. Ya, disegerakan. Ujar Nabi SAW, ma'amil ibnu Adam yauman nahar ya min amalin ahabbu ilayya min ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidak ada suatu pekerjaan perbuatan ya pada hari raya yang paling afdol, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih hayawan kurban. Jadi selainnya itu dianggap di bawah level menyembelih. Ya, artinya menyembelih berikut orang yang megangnya, motong-motongnya, yang bagi-baginya itu adalah amalan perbuatan yang paling disukai oleh Allah. Artinya ketika kita ya ikut serta di situ berarti kita mendapatkan satu pekerjaan yang di luar prediksi kita. Mungkin prediksi kita kan hanya ya untuk hiburan saja, bantu-bantu saja, padahal amalan itu adalah amalan yang terbaik ya, the best of amal ya, amalan yang paling baik, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang sibuk pada hari pertama tanggal 10 tadi itu ya, boleh di tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Karena hari raya Idul Adha itu adalah hari raya yang paling besar.
Hari Raya Akbar itu ya Hari Raya Idul Adha. Kalau Hari Raya Idul Fitri, masanya itu ya mulai dari ghurub, ya terbenam matahari, dia takbir. Sampai kapan? Sampai datangnya imam, selesai. Imam datang, sudah. Panitia bangun, pengumuman-pengumuman, sholat, ya, kemudian habis sholat, khutbah, bersalam-salaman, selesai. Duhurnya enggak ada lagi takbir. Ya, enggak ada takbir lagi, sudah. Nah, sampai nunggu tahunnya akan datang lagi. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha ini mulai dari ghurub sampai dengan besok sholat. Habis itu kita dianjurkan di mana tempat untuk bertakbir. Oh, masuk setiap, mohon maaf, setiap sholat takbir. Ya, kalau Idul Fitri kan di setiap tempat tuh, lagi duduk, lagi jalan kita takbir. Kalau Idul Adha takbirnya pada saat sembahyang, habis sembahyang, habis sembahyang, takbir, takbir, takbir, takbir itu, takbir. Ya, seperti itu, megayat. Ya, habis sholat duhur nanti takbir lagi, habis sholat takbir sampai kapan? Ayam tasyrik sampai 3 hari ya setelah tanggal 10 tadi itu, tanggal 11, 12, 13 itu masih masa-masa hari raya yang tidak boleh di situ orang berpuasa. Ya, haram hukumnya karena itu hari raya seperti itu, dan boleh menyembelih pada saat di tanggal 13 terakhir sampai sebelum ghurub. Kalau sudah ghurub enggak boleh lagi. Ya, kalau sampai menyembelihnya itu waktu maghrib atau selesai maghrib, karena waktu hijri ya sampai maghrib hitungannya, bukan sampai jam 12 masehi itu yang sampai jam 12. Jadi jam 7 ya kita menyembelih ya tanggal 13 hari itu, maka jatuhnya bukan kurban lagi, jatuhnya berarti ya sedekah. Ya sedekah, bukan kurban lagi, karena kurban batasnya sampai tanggal 13 sebelum ghurub. Seperti itu. Jadi ada batas-batasnya saja. Seperti mana halnya orang di Arafah. Ya, Arafah itu kalau kayak sekarang nih, orang ke Arafah biasa. Enggak ada sesuatu yang istimewa. Arafah itu menjadi istimewa hanya 6 jam saja. Ya, hanya 6 jam. Jadi orang datang ya mulai pelaksanaan haji, kayak orang-orang pergi haji nih. Ya, orang pergi haji. Orang pergi haji walaupun datangnya itu dari sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, tetap yang menjadi inti pekerjaan haji itu tidak lebih dari 5 hari. Sebentar melaksanakan haji itu. Makanya yang plus-plus-plus itu kadang seminggu sudah datang lagi dia. Ya di Indonesia. Loh, semalam tulak aja. Ini sudah balik lagi. Kada sampai 10 hari. Eh, iya lah sudah. Cuman ngambil pokoknya saja. Jadi banyakannya itu ya. Ya, tadi itu. Ya, sholatnya di Masjidil Haramnya, sholat di Masjidil Nabawinya, itu aja. Ya, banyaknya di situ sampai arba'in, dapat arba'in, ya kan? Yang dekat-dekat di situ. Kalau enggak, ya berarti ya kayak plus-plus itu, haji plus dia enggak bisa langsung di Masjidil Haram. Berangkat itu 10 hari ya, dia di apartemen atau di masjid atau di hotel transit namanya. Belum bisa dapat ke Masjidil Haram. Ya, hotel transit. Sampai kapan? Sampai tanggal 8 menjelang tanggal 9 atau tanggal 9 menjelang tanggal 10. Ya, itu. Jadi nanti tanggal 8 itu tarwiyah namanya. Tarwiyah yang reguler itu sudah mulai bergerak ke mana itu, ke Mina. Yang plus itu dia kadang ada yang ke Mina ngikuti Rasulullah, ada yang langsung ke Arafah. Nah, ya, dia datang mulai malam tanggal 9 itu, malam tanggal 9 jam habis Isya itu bergerak sampai menuju ke mana? Menuju ke Arafah. Ya, sampai Arafah apakah sudah dibuka, di check out belum, di check in belum, check in itu walaupun sudah di Arafah. Ya, kapan dibukanya? Setelah duhur. Waktu duhur baru di situ khutbah, kemudian sholat dari situ sampai dengan waktu ghurub, sampai dengan waktu maghrib, itulah waktu Arafah. Jadi jam 12 sampai jam 6 itu intinya al-hajj Arafah. Ya, al-hajj Arafah. Kendati pun ada pendapat sampai jam 12 malam kalau hitungannya masehi. Tapi kalau hitungannya hijri jam sampai ghurub sampai jam 6 selesai. Jadi orang kalau pergi haji enggak dapat Arafah itu enggak jadi haji dia. Ya, gimana sebut haji? Kalau enggak ke Arafah dia enggak haji. Walaupun orang sakit ya harus dibawa ke sana walaupun sebentar orang kena sakit uzur ya, tetap harus dihadirkan pakai ambulan, digotong atau dibopong dan lain sebagainya. Kalau yang sehat memang dia datang malam. Malam sampai besoknya pagi menjelang zuhur ya baru siap-siap. Dibukanya setelah zuhur azan, habis azan itu ya khutbah sebentar ya sekitar 10 sampai 15 menit.
Habis itu sudah sholat, habis sholat zikir, zikir sudah makan, makan zikir lagi sampai jam 4. Habis itu ya zikir lagi, habis itu sampai maghrib, sholat maghrib, ya jamak di situ kan, maghrib dengan isya berangkat dah. Nah, ada yang sebelum sholat, nanti sholatnya di mana, di Muzdalifah. Kalau yang plus dia nggak pakai sholat di Muzdalifah, dia sholat di Arafat, sholat langsung dia berangkat ke Muzdalifah, nggak turun ya, kayak yang reguler dia turun ambil batu dan lain sebagainya ya. Kalau yang plus di bis saja sudah dapat batunya, sudah dapat sampai jam 2, jam 2 baru dibuka ya. Setelah dibuka baru ke Mekah. Ke Mekah ya, ada yang ke Mekah, ada yang ke Mina. Yang ke Mekah berarti dia tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian halaq. Ya, selesai haji. Ya, masih ada satu lagi, yaitu ramyul jumar Aqabah. Ya, melontar Aqabah. Ya, itu tapi sudah dapat tahallul awal. Tahallul awal itu sudah bisa buka, sudah bisa buka ihram, ya, mandi dan lain sebagainya untuk siap-siap datang ke Mina untuk melontar Aqabah. Ya, selama melontar Aqabah tinggal nunggu lagi nanti untuk ngambil nafar ula atau nafar tsani. Tanggal 11, 12, 13 itu pelontaran, habis itu selesai. Haji sudah selesai. Begitu sudah melontar Aqabah, dia kalau sudah tawaf ifadah, sudah tahallul, sudah halaq, ya, sudah selesai berarti dia sa'i, sudah tahallul, berarti sudah tahallul awal dia. Sudah selesai, tinggal satu lagi, dia ke Mina, habis itu melontar Aqabah, sudah jadi haji dia sudah. Tinggal nunggu besoknya lagi. Ya, tanggal 11, 12, 13, ada yang tanggal 12 sudah kembali ke Mekah dah, sudah. Itu aja. Jadi cuma 5 hari. Ya, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Itu pelaksanaan haji yang pokok. Tapi orang tuh ya karena antusiasnya persiapan-persiapan dan lain sebagainya, itu ada yang sebulan, ada yang sampai 50 hari haji reguler itu ada sampai 50 hari. Mereka yang apa namanya, yang kloter terakhir, begitu juga kloter yang pertama, ya itu sudah lama-lama. Ya, saya waktu jadi petugas haji itu 50 hari. Ya, 2016. Masya Allah perjuangannya. Kalau haji plus enak. Ya, banyak nyamannya. Masya Allah, luar biasa. Tapi itulah pelaksanaan haji. Jadi jangan dikira sebulan tuh untuk haji semuanya, tidak. Sebulan itu ya lebihnya itu boleh untuk umroh dan lain sebagainya, untuk ziarah-ziarah. Ya, untuk city tour dan lain sebagainya selebihnya. Ya, intinya cuma 5 hari. Itulah pelaksanaan haji. Taib. Itu haji, hari raya kurban. Ya, berikutnya kita akan menyambung kajian kita dalam kitab al-Adhkar ini ya, supaya mendapatkan istiqomah kita. Ya, masih juga membahas kisaran doa yang dibaca di hari Jumat. Apa-apa saja yang dianjurkan di hari Jumat ya, untuk kita baca. Ya'lam anna kullama yuqalu fi ghairi yaumil jum'ati yuqalu fi. Ya, kata Imam Nawawi, ketahuilah yang biasa dibaca di luar hari Jumat juga di hari Jumat dibaca begitu. Kalau kita biasa membaca Wirdul Latif pagi sore atau membaca Ratibul Attas, Ratibul Haddad ya, masyaallah itu. Ya, dulu Abah Guru Sekumpul itu menganjurkan untuk membaca Ratibul Haddad, bahkan sampai sekarang. Ya, di majelisnya ya, di Musalla Raudhah itu dibaca Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Bahkan ketika haul akbar pun ya tidak lepas daripada pembacaan Ratibul Haddad. Masya Allah, luar biasa ya beliau, suri tauladan untuk kita semuanya ya. Nah, itu biasa dibaca di luar hari Jumat. Di hari Jumat pun dibaca, karena hari Jumat itu juga disebut dengan hari raya. Hari raya yang orang-orang yang beriman ya, Idun lil mu'minin, hari raya bagi orang yang beriman kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Itu hari Jumat. Makanya kalau kita puasa hanya ngambil di hari Jumat, itu tidak diperkenankan, kecuali ditambah setelahnya atau puasa sebelumnya baru diperbolehkan puasa qadha. Ya, kalau kita sengaja puasa di hari Jumat, ada menyatakan makruh. Ya, makruh. Ya, kenapa? Karena di situ dinisbatkan kepada hari Jumat, hari yang istimewa, mengandung sejarah. Ya, hari Jumat itu hari diciptakannya Adam. Ya, hari di mana Adam dikeluarkan dari surga ke dunia. Ya, itu hari Jumat. Ya, luar biasa. Terjadinya nanti hari kiamat juga hari Jumat. Masya Allah, hari Jumat itu hari istimewa. Maka baca, kata beliau, wa yuzdadu istihbab kasratiz zikir fi ala ghairih. Kemudian baru tuh ditambah
dengan amalan-amalan yang lainnya selain daripada yang biasa kita baca di hari Jumat. Biasanya apa? Ya, biasanya ulun baca ini wirid-wirid biasa ada di risalah, di risalatul amaliyah ulun baca tu wirid pagi dan petang. Ya baca, atau biasa ulun baca wirdul latif, baca ratib al-atas, ratibul haddad, atau baca tasbih dan sebagainya. Ditambahlah dengan memang amalan yang dianjurkan untuk diamalkan di hari Jumat. Nah, wa yuzdadu, ya, dan juga ditambah lagi dengan kathratus shalah ala Rasulillah SAW, memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah langsung menspesialkan aktsiru as-salata alayya fi lailatul gharra wal yawmil azhar. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah solawat kepada aku pada malam Jumat dan hari Jumat, lailat fi lailatul gharra. Ya, lailatul gharra itu artinya malam yang indah, malam yang terang. Ya, terang. Malam Jumat maksudnya malam yang indah, yang terang, gharril muajjalin. Ya, gharril muajjalin, itu yang terang. Jadi bacalah pada malam Jumat wa yaumil azhar. Ya, dan hari yang hari bunga. Azhar, zahra itu bunga. Artinya hari yang indah. Hari indah itu apa? Hari Jumat. Artinya perbanyak solawat kepadaku, ujar Nabi, malam dan siang hari Jumat. Malam dan siang hari Jumat. Terutama ya ketika Nabi SAW mengajarkan kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, mau enggak aku ajarkan kalian bersolawat kepada aku yang apabila dibaca ya 80 atau 100 kali maka dosa kamu selama 80 tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukaffiru dzunuba 80 sanah. Ya, menghapus dosa 80 tahun. Wah, ajib, luar biasa. Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Wa kaifa nusalli alaik? Bagaimana solawatnya ya Rasulullah kepada yang aku harus baca kepada engkau wahai Rasulullah? Rasulullah langsung mentalkinnya, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Ya, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Nah, biasa kalau orang fakir membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabbih wa sallim taslima. Itu seperti itu. Ya, baca berapa kali itu? 80 kali. Kapan waktunya? Sebelum maghrib atau ba'dal asr. Ya. Waktu Fatimiyah, disebut dengan waktu Fatimiyah. Ajib, masya Allah. Nah, itu istimewa sekali. Ya, istimewa sekali. Untuk bersolawat di sore hari Jumat. Ya, berapa kali? 80 kali. Bukan berarti sebelumnya kita tidak bersolawat. Tidak, solawat. Ya, mulai pagi, mulai malamnya kita solawat. Ya, sekalipun ada sunnah-sunnah yang lain dianjurkan di hari Jumat, ya, membaca surah sajadah, ya, surah Yasin, surah Kahfi, ya, dianjurkan, ya, surah Kahfi malam hari, bes malam hari, malam Jumatnya, kalau enggak di pagi hari Jumatnya, ya, disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Begitu juga ya subuhnya dianjurkan surah sajadah, ya, masya Allah. Ini yang menjadikan sunnah. Ya. Di luar itu, ya, perbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, selagi kita tahu dan bisa, sanggup untuk mengamalkannya, ya, ini amalan malam dan hari Jumat, lakukan. Kalau tidak bisa semuanya, yang mampu yang bisa, ya, yang bisa. Kalau pengen nyaman, ikut solat ke masjid. Ya, biasanya di tempat kita dibaca surah Alif Lam Mim Sajdah di situ. Sudah kita mendengar juga termasuk di situ mendapatkan syarikan lahu, artinya bersekutu dengan imam, ya, sama kita walaupun yang mendengarnya dapat, ya, tinggal salawatnya berikutnya dibaca. Nah, ajib, masya Allah. Karena mengingat salawat itu amalan yang luar biasa, makanya Rasulullah SAW di dalam kitab Abdul Salawat dikarangan oleh Syekh Yusuf Al-Nabhani. Di situ ajib, masya Allah, di antara fawaid dan hikmah bersolawat kepada Nabi SAW, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, man doko alaihil aish fal yukthir salata ala Nabi. Barang siapa yang mengalami kesempitan dalam hidupnya, maka perbanyaklah solawat kepada Nabi SAW. Nah, itu Syekh Yusuf An-Nabhani. Ajib kitabnya Abdul Salawat. Ya, kenapa? Fa'innaha, karena solawat tadi itu, ya, tuksirul humum wal ghumum wa tuksirul arzak, masya Allah. Ya, karena solawat tadi itu bisa menyebabkan apa?
ya, bisa menghilangkan segala sumpek, gelisah, pusing, sempit. Nah, itu hilang. Ya, watukfirul arzak, shalawat tadi itu bisa juga menyebabkan ya dimudahkannya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Itu shalawat. Ya, nah, ini kata Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab beliau yang dikarang. Masya Allah, luar biasa, ada banyak fadilah-fadilah yang lain daripada shalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dapat saya satu shalawat. Ya, shalawat ini sangat pendek sekali tapi luar biasa. Beberapa orang yang membacanya dengan istiqomah sesuai dengan niatnya, dia kabul. Tapi ini waktu saya dapat shalawat ini pada saat saya ingin pergi haji atau umroh. Ya, haji dan umroh, datang ke satu masyayikh, orang tua besar, tua betul, Habib Abdullah, ya, Ba'bud namanya, Abdullah Ba'bud, ya, yang memberikan nama itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Jadi waktu saya dapat itu, walau tua orangnya, Masya Allah, luar biasa. Jadi damai nama sama ayahnya Al-Habib Abdullah ini, ya, mintakan nama sama Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, kata Habib Ali namain Abdullah. Jadi Abdullah Ba'bud. Ya, itu saya dikasih amalan. Kamu kayak pengen pergi haji atau umroh, jika ingin mudah, niatkan kamu sholawat kepada Rasulullah, niatkan ingin berziarah ke makam Rasulullah, berarti kamu bisa umroh katanya. Nah, bisa haji. Masya Allah. Saya amalkan tuh. Berapa kali kata saya Habib? 100 kali saja setiap harinya. Ya, apa itu bacaan sholawatnya? Waktu itu saya ditalkin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bin Abdullah al-Qaim bihuquqillah ma dhaqat illa farajahullah. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bin Abdullah al-Qaim bihuquqillah ma dhaqat illa farajahullah. Itu salawatnya. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bin Abdullah al-Qaim bihuquqillah. Ya, ma dhaqat illa farajahullah. Tidak ada sesuatu yang sempit melainkan Allah akan memudah melonggarkannya. Itu baca 100 kali. Ya, insyaallah. Ya, ada beberapa orang ya yang ingin umroh waktu itu merangkul, memeluk saya, menanggap saya, Ustaz, saya ingin umroh Ustaz, tapi saya enggak dapat duit, gimana Pak Ustaz? Ya, kata saya, baca salat ini ya, ditambah dengan rindu kepada Rasulullah. Orang kalau ziarah ke makam Rasulullah masa enggak bisa umroh? Pastilah umroh. Ya, jadi diamalkan, kata saya, diamalkan dia, Masya Allah, enggak sampai 1 tahun dia pergi umroh. Ya, karena kita yakin kan, kam min muhibbin rah, kata Sahibul Burdah, kam min muhibbin rah, berapa banyak orang yang muhib, yang cinta, yang rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rah, dia bisa pergi. Jadi perginya itu karena kerinduan, kecintaan, dipanggil. Karena al-hujjaz wal umar wafdullah, ya, wa rasuluh, ya, orang haji dan umrah itu adalah tamunya Allah dan tamu Rasulullah. Idza sa'alu u'tu wa idza da'u ujibu wa idza akhlafu wa idza anfaqu khlifanhum. Ya, kata Rasulullah SAW, apabila mereka minta diberi, apabila mereka berdoa diijabah, apabila mereka berinfak, bersedekah pada saat di sana, pasti sepulangnya akan dibalas, diganti oleh Allah. Jangan takut, diganti oleh Allah. Makanya di antara yang dianjurkan ketika kita umroh, ketika haji, bawa duit itu tolong dihabiskan. Habiskan semuanya di sana. Kalau masih ada, bagi-bagi dengan orang sana. Supaya kenapa? Nyampe ke sini diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, ajib. Ya, orang banyak pergi haji, nanti bersiap pergi lagi, bisa pergi lagi. Orang umroh, bisa umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Ya, saya ada satu teman itu sampai berapa puluh kali umroh itu enggak tahu lagi dah sudah. Umroh lagi, baru datang udah berangkat lagi, daftar lagi, daftar lagi. Ajib. Enggak tahu duitnya dari mana itu. Ya, itu berkah tadi itu. Ya, orang kalau sudah kesana dikeluarkan untuk Allah dan Rasul-Nya, Allah kembalikan lagi kepada kita jauh lebih banyak lagi. Ya, Masya Allah, luar biasa. Tamunya Allah. Ya, tapi ya, kita ingin menjadi tamunya Allah terus daftar. Ya, daftar dulu kita, ngajukan proposal, daftar dulu. Saya menjadi daftar menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Ya, umroh berarti tamunya Allah, ziarah ke makam Rasulullah, tamunya Rasulullah. Tamunya Allah dan Rasulullah. Ya, banyakin sholawat, banyakin doa. Bah, insya Allah itu. Kabul, insya Allah. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala sabihata yawmil jum'ati qabla salatil ghada astaghfirullah alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum atubu ilayhi 3 marrat ghafarallahu dhunubahu walau kanat mithlu zabadil bahr wallahu a'lam bis-shawab. Sebanyak fadilah-fadilah amalan yang sekiranya dibaca di hari Jumat dan juga hikmah serta fawaidnya sangat banyak sekali, akan tapi waktunya tidak menutupi, insyaallah kita akan sambung di pertemuan kita berikutnya. Mudah-mudahan yang menyimak bisa mengambil ilmu barokah dan juga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
alamin. Insyaallah ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan yang belum haji bisa berangkat haji, yang belum umrah bisa berangkat umrah, ya, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirr al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع دعاء لا يستجاب له. نسألك علما لدنا والمشرب صاف الهنية وهب يا غني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: berpuasa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silam salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi sebelumnya kita telah membahas mengenai takwa dan beberapa contoh pengamalan takwa yang hakiki. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Pendengar yang budiman, berdasarkan keterangan para ulama ahlus sunnah, maka satu-satunya cara untuk mewujudkan ketakwaan dalam hati setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan melakukan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya yaitu ketakwaan dalam hati, di mana tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Imam Maimun bin Mihran berkata, seorang hamba tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga dia melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangannya dalam masalah keuntungan dagang. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu ibaratnya seperti sekutu dagang yang suka berkhianat. Kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu sebagaimana jiwa akan pergi membawa agamamu. Ketika menerangkan pentingnya pensucian jiwa ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam Ighatsatul Lahfan bahwa orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari keridhaan Allah, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu atau jiwa manusia adalah penghalang utama bagi hatinya untuk sampai kepada ridha Allah, sehingga seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah kecuali setelah dia berusaha menentang dan menguasai nafsunya dengan melakukan tazkiyatun nufus. Kemudian pendengar, pensucian jiwa yang benar hanyalah dapat dicapai dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkan Al-Quran, yaitu membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-nar ibtigha'a hilyah aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yumribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkusu fil-ard kadzalika yadrubullahu al-amthal. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam Ibnul Qayyim berkata, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air hujan, karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dengan lembah, sungai, danau, dan lain-lain. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak, sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah berfirman yang artinya, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, yaitu daya tampungnya. Kemudian Allah berfirman yang artinya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu, yaitu wahyu darinya. Ketika kemanisan ilmu tersebut masuk dan meresap ke dalam hati manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan dari hati manusia buih kotoran syubhat, yaitu kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama yang rusak, sehingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati, sebagaimana aliran air yang mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan, membersihkannya dari hati, syubhat tersebut akan mengambang dan mengapung di atas permukaan hati, tidak menetap dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar, amal soleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan juga orang lain, sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih dan buih atau kotoran akan disingkirkan sebagai suatu yang tidak berguna. Tidaklah mampu memahami perumpamaan dari Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW lebih mempertegas perumpamaan tersebut dalam sabda beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku seperti air hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis ini. Rasulullah SAW membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah seperti air hujan yang baik yang merata dan turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Seperti itu jugalah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka sebagaimana air hujan tersebut memberi kehidupan baru bagi negeri yang mati, kering dan tandus, demikian pula ilmu agama akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Oleh karena itulah Imam Ibnul Jauzi di sela-sela sanggahan beliau terhadap sebagian orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan bahwa ilmu tentang syariat Islam tidak diperlukan untuk mencapai kebersihan hati dan kesucian jiwa, beliau berkata, ketahuilah bahwa hati manusia tidak mungkin terus dalam keadaan bersih, akan tetapi suatu saat mesti akan bernoda karena dosa dan maksiat, maka pada waktu itu dibutuhkan pembersih hati, dan pembersih hati itu adalah menelaah kitab-kitab ilmu agama untuk memahami dan mengamalkannya. Pendengar yang budiman, jelas bagi kita bagaimana pentingnya mengkaji dan memahami ilmu agama, karena inilah satu-satunya cara untuk meraih kemuliaan tinggi dalam agama, yaitu ketakwaan hati dan kesucian jiwa. Oleh karena itu pendengar, sangat wajar kalau kita dapati para ulama ahlu sunnah menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap semua kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka. Alangkah indahnya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam ahlu sunnah di zamannya, ketika menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini dalam ucapan beliau yang terkenal, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap makan dan minum, karena makan dan minum dibutuhkan sekali atau dua kali dalam sehari, adapun ilmu agama dibutuhkan sesuai dengan hitungan nafas manusia. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa-jiwa kami semua ketakwaannya, dan sucikanlah jiwa kami dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Yang cantik banyak, yang setia belum tentu. Yang cantik dan seksi banyak, yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang belum tentu. Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Yang pengen satu sama kita ketika kita sukses doang, terima manisnya doang. Tapi yang membersamai dari nol sampai kemudian, masya Allah, sampai laki-laki itu sukses, maka wanita itu jangan pernah dilepaskan.

Betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasilnya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul ke puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu. Maka dakala Nabi sallallahu

عليه وسلم الفاتحة لما قرئت الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن إخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لقطب العلوم بحامد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام شيخ عبد القادر جيلاني قطب الحال محمد بن عبد الكريم سمن المداني ابن عطاء الاسكندري محي الدين ابن العربي البغدادي أبي منصور الماتريدي أبو الحسن العشاري وإلى روي الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي والمهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روي عالم العلامة العرب بالله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري وإلى روي أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العرب بالله أبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وذوي الحق علينا بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوار معلوم منفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظ علينا من الزيغ والزلال وأن الله تعالى يرحم العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله تعالى يسير جميع أمورنا الدنيوية والأخروية مع اللطف والعافية وأن الله تعالى يرزقنا وإياه من اعتقاد أهل السنة والجماعة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على من نوابي سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص يكفيك عملك القليل وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به الإخلاص هو إفراد القصد إلى الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى Orang yang bernafsu radiyah, orang yang bernafsu radiyah di dalam kehidupan prakteknya, kalau diberi harta oleh Allah Ta'ala, orang tadi berlaku zuhud. Sudah kita bicarakan zuhud itu di dalam hati, bukan diucapkan. Bukan miskin orang zuhud itu, banyak dia memiliki harta tapi tidak mahaur, kadang mengganggu dengan harta itu atas pengabdiannya, ibadahnya lawan Allah. Hati berpaling dari dunia itu sudah kita bicarakan. Kalau dia rakus tamak dengan dunia, itu kembali nafsu ammarah lawamah. Kalau nafsu radiyah diberi Allah Ta'ala harta, dia selalu
zuhud dengan harta itu, yakni tidak terganggu dengan harta yang dimilikinya atas pengabdian dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita adakan penilaian, koreksi diri kita, bertambah harta ataukah bertambah ibadah atau semakin menjauh dengan Allah. Tapi jelas, kalau ilmunya tidak cukup menghadapi harta, harta menghanyutkan dia, meurusi lawan harta, bergelimang dengan harta, jauh dengan Allah. Maka itu secara ringkas Rasulullah mengatakan, al-malus salih fi yadir rajulis salih, harta yang bagus di tangan orang yang baik. Artinya kalau hendak sugih, siapakan ilmunya badalu, kalau tidak dibungulinya harta. Semestinya harta itu jembatan untuk beribadah, jembatan untuk menyeberang negeri akhirat. Ini sudah sering kita kemukakan. Jangan jembatannya sudah kita miliki, berdiri di tengah-tengah jembatan, apalagi duduk di tengah jembatan, lebih ironis lagi, anak cucu, anak bini nang hendak menyeberang ditahannya, kada dibariakannya. Itu keliru. Kesimpulan yang pertama, nafsu radiyah, cari usaha yang halal, tidak terganggu dalam mengurusi harta, dari beribadah pada Allah. Ulangi, cari usaha yang halal, dalam usaha tadi kada terganggu beribadah lawan Allah, asal halal aja, tidak ada gengsi-gengsinya. Membilupah apakah, memburuhkah, asal halal aja. Daripada pejabat tapi korupsi, daripada pegawai tapi korupsi, korupsi waktu banyak, bersumpah, melanggar sumpah, demi Allah dimanapun saya ditugaskan saya bersedia, dipindah orang kada turun, itu melanggar sumpah, sumpah jabatan. Cari usaha halal, dalam berusaha tidak terganggu ibadah pada Allah. Bahumaka, maujika, membicaka, apa aja asal halal. Ulun beriki sedikit, andai kata memburuh itu Rasulullah, andai kata memburuh itu hina, niscaya Rasulullah tidak mengerja. Rasulullah usia 8 tahun membilupah menggiring kambing, sayyidul awwalin wal akhirin, sejagat alam paling diistimewakan, gawian sidin lagi halus, membilupah menggiring kambing. Artinya apa? Kadada hina-hinanya orang nang membilupah, jakanya hina, Nabi kada mengerja. Asal halal. Jadi kita biar haja sugih, asal halal. Daripada susah haram, nasib sudah itu. Bukan pengertiannya zuhud itu kadada memiliki, ulangi, apalagi tuan guru kada berduit, Allah menjilat, hukum kada kawalantang lagi, takutan menyampaikan yang benar. Kalau kada diundang orang, pejabat kalau inya kada dipuji kada diundangnya, kada jadi masalah. Itu orang yang bernafsu radiyah. Kemudian berikutnya, bagaimana perjalanannya lagi? Kalau dia beramal atau dia bekerja, nang apa aja nang diurusnya, ikhlas. Allah, apa nang diurusinya, apa nang dikerjanya, semuanya itu ikhlas. Kada
pada da kullu sifatin kainatin bahwa hantu untuk semata-mata karena menyelesaikan perintah Allah. Ikhlas mudah dibicarakan tapi susah dipraktik. Mudah-mudahan Allah pengasih dan penyayang memberikan kita keikhlasan semua gerak-gerik kita. Amin. Artinya pembicaraan kita dari orang nafsu radiyah ini sekitar seputar ikhlas. Zuhud sudah kita bicarakan. Jangan tergiur dengan dunia. Maka ulun boleh gila-gila. Man ahabba dunyahu adzarra bi akhirati wa man ahabba akhiratahu adzarra bi dunyahu fa aziru ma yabqa ila ma yafna. Mad dunya wal akhirah illa kamatsalil masyriqi wal maghrib. Mad dunya wal akhirah illa kamatsalim ra'ataini dharratain. Itu pakai wanti-wanti sudah Sayyidina Ali. Betapa beratnya mengerjakan dunia dan akhirat. Tidak ada beda seperti orang yang sedang berdiri di tengah dunia. Masyriq dan maghrib, itulah misal dunia dan akhirat. Selatan, timur. Pada saat dia menghadap ke sebelah timur, otomatis membelakangi sebelah barat. Apabila dia berhadap ke sebelah barat, otomatis membelakangi sebelah timur. Menghadap kedua-duanya tidak mungkin. Cangkal bagawi, otomatis akhirat kurang. Cangkal ba'amal nuntut, otomatis dunia kurang. Itu sudah Sayyidina Ali bilang, mad dunya wal akhirah illa kamatsalil masyriqi wal maghrib. Makanya nang hadir-hadir di majelis ini, banyak garis menengah ke atas kah, banyak garis menengah ke bawah kah kehidupannya? Ayo nah. Nang sugi-sugi adalah hadir. Pejabat-pejabat tinggi maulah hadir. Repot, aur, sibuk. Nang hadir rakyat jelata. Rakyat jelata pulang nang di bawah garis kemiskinan. Banyak nambah motor kah hadir kah sini, banyak besa pida motor kah? Padahal motor ada. Ini pekerjaan kita sehari-hari nang membicarakan ikhlas, zuhud, dan inilah perjalanan orang nafsu radhiyah. Jadi kalau gagah bagawi cangkal bama, kalau dilihat ucapan Sayyidina Ali itu jarang terjadi. Berkumpul antara hujan lawan panas setahun itu paling-paling 5 kali. Hujan lawan panas, amun kada panas hujan, amun kada hujan panas, hujan panas takumpul jarang. Artinya jarang orang yang sibuk pegawai dunia cangkal bama jarang. Maka itulah Allah mencintai orang beriman. Idza ahabballahu ta'ala 'abdan yazwi 'anhu ad-dunya. Apabila Allah cinta kepada hamba, Tuhan singkirkan inya dunia. Kada disugih akan Tuhan. Jaya sugih ini nah, nang ade-ade nah jaya sugih, kada ingat malam Sabtu lagi. Nangka ini kehidupan alham. Apa kurangnya sa'labah? Murid Rasulullah langsung nuntut ilmu lawan Rasulullah. Susah. Pak Soge lupa daratan.
Nang kedua, Sayyidina Ali memisalkan dunia dan akhirat tidak ada beda seperti dua orang perempuan yang sedang dipolgamikan. Nang tuha kada tahu polgami dimaduakan. Iya jakuhi kita nih lalakian, kita nang kita lalakian nih, nah jadi kada mau sugi sabuting aja kandalanya bini kita kada mau bamadu. Itu darah. Jaka bini kita mau bamadu sama laman tuh biar sabutul aja basugihan. Ada kisah hanyar lah. Buah sigar mendengar kisah hanyar. Allah. Kita taliti babacaan itu nana apa masuk ke jiwa kita kada karami santai kadinya kayak itu pang nih orang tua itu selingannya aja. Dunia dan akhirat tidak ada beda kata Sayyidina Ali seperti dua orang perempuan yang sedang engkau maduakan. Idza ahbabta minhuma askhatal akhar, yang satu dicintai yang satu ngomel. Sayangi bini anom, bini tuha bamamai. Sayangi bini tuha, bini anom minta cerai. Kada bamamai lagi minta cerai. Ada uang abang, tak ada uang abang ditendang. Ini tadi sudah kupadahkan. Bibinya nih harat jako di masjid agung tadi. Bibinya nih harat. Kalau nya karena pamaliannya kita lakian nih minum membungul. Sarek bibinya. Di lain pian perempuan yang dibicarakan ini bibinian. Perempuan sama kah? Kada, sama kadinya sama perempuan lawan bibinian lain. Katanya lain, tapi maksudnya sama juga, Bang. Ayo bala aja aku bala. Bih, makanya orang bahari itu bila bapak paraan tuh baitong. Maitong tuh hurufnya tuh nah supaya jangan aksara tinggi aksara bini. Sebab bila tinggi aksara bini, aduh, kada kau diatur tuh, Bang. Wani bajunggeng burit nya. Munang normal junggingnya haburit. Mun kada cucuk akan sidin. Ada yang ini kada cucuk akan buannya. Amun kada ditatak laut sinan parang barai bahaya. Ibinian harat pian. Maka itu Rasulullah bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Waspada ikam dibungulinya bibinian. Mengguncangkan negara perempuan ini, mengguncangkan rumah tangga. Bilanya karena pamaliannya lalakian manggila. Lalakiannya kada tahu dikuitan lagi, disambatnya bungul, disambatnya nang ngalihai tambuk. Tapi bibininya juga apa kada ada yang di dalam, bibinan yang di dalam ini kada kisah. Harat bamamai tersambat-sambat sudah kada kawa Ini bukti pak rancak adalah lakian menalipun ulun guru aja napa aja kok. Alhamdulillah guru ai bini ulun bila ada di mana pian babacaan bini ulun hadir. Alhamdulillah aja kok. Tapi guru ai ya kayak apa? Masih aja pang lagi pamamayan. Nah. Kita boleh ke pulang. Apabila yang satu dicintai yang satu marah. Mencintai kedua-duanya kada mungkin. Sama dengan dunia dan akhirat. Cinta dengan dunia akhirat mudarat, cinta dengan akhirat dunia sakit. Mending apa?
Ba'athiru ma yabqa 'ala ma yafna. Nabi memberi resep, banyaki waktu beramal daripada waktu begawi. Itong bang diri seorang. Banyak beramal kah? Banyak begawi? Banyak begawi kah? Nilai seorang. Yang kedua tadi, ikhlas. Artinya pembicaraan kita ini sekitar dan seputar ikhlas. Menurut dalam kitab Aiqadhul Himam, ulama tasawuf mentakrifkan tentang ikhlas lebih dari 40 ulama tasawuf. Ikhlas itu takrifnya lebih daripada 40 macam. Kita ambil perkataan Imam Ghazali. Kayak apa gawi-gawi kita ini ikhlas kakadakah? Imam Ghazali pendek mentakrifkan ikhlas itu. Al-ikhlasu ifradul qasdi ilallah. Menyatukan tujuan hanya kepada Allah dan Rasul. Apa nang digawi? Allah dan Rasul. Atau andai kata ditanya orang, kenapa ikam maka menggawi? Jawabannya, Allah dan Rasul menyuruh. Kenapa maka ikam kada menggawi? Allah Rasul melarang. Itu aja. Itu ikhlas tuh. Kenapa ikam jadi berangkat ke masjid raya? Karena aku hendak melihatakan galang 100 garam hanya nukar siang tadi. Nah itu ketahuan kada ikhlas. Kenapa ikam maka tulak ke masjid raya hari ini? Imbah nukar motor pang. Jadi aku mah agak akan lawan kawan. Itu kada ikhlas, kada karena Allah. Ifradul qasdi ilallah. Andai kata didesak orang, bertanya orang, kenapa jadi mengerja? Allah Rasul nyuruh. Titik. Pahala kada ada, surga kada tahu. Pokoknya Allah, jakanya kada Allah Rasul tu kada menolongnya aku. Aku kada tahu menggawi. Jadi aku bekerja atas dasar Allah dan Rasul. Mudahan aja pang kita kawa mahamalakan nilah. Maka itu Ibnu Ruslan berkata, waqaddimin niyyata qablal amali, dahulukan niat sebelum beramal. Maka itu bila kita badahulu niat, ketahuan ikhlas kadanya. Susun niat. Kenapa ikam jadi bapakaian? Allah Rasul nyuruh. Kenapa maka baju hanyar? Allah Rasul menyuruh. Berhadus bin ni'mah, menyukuri nikmat. Kenapa ikam jadi memutur? Mensyukuri nikmat mutur. Allah Rasul menyuruh aku memutur, menikmati, mensyukuri. Kenapa jadi baulah rumah? Allah Rasul menyuruh. Nyaman aku beribadat. Apabila lain pada Allah dan Rasul cabangannya, maka ibadah itu tidak diterima Allah. Innallaha la yaqbalu amalan fihi mithqala dzarratin min riya'in. Allah tidak menerima amal ibadah tagaritik sedikit haja hati kada karena Allah, Allah kada menerima. Mudahan kita diterima Allah, mudahan kita ikhlas. Kenapa isukan jadi turun ke kantor? Allah Rasul nyuruh melayani masyarakat. Aku jadi susuruhan masyarakat. Kenapa jadi maajar? Allah Rasul nyuruh. Kenapa jadi bagawi katoko? Allah Rasul nyuruh badagang. Kenapa jadi bahumak bausa? Allah Rasul nyuruh. Sampai kenapa ikam jadi babini? Allah Rasul nyuruh. Kenapa jadi balaki? Allah Rasul nyuruh. Amun itu pak, kenapa juru kurang? Si balo ikam jadi kawin pula nang di bawah gatal. Tu kada ikhlas,
nang di bawah gatal, maksudnya batis. Ya kira-kira setengah dapa pada batis tuh nah ke atas. Ngintuk ngau tawa juga, mun aku sambet bunyi baginya, eh. Ifradul qasdi ilallah. Tapi sangat menyedihkan firman Allah berhadis kudusi Allah Ta'ala. Sedih kita. Apa hadis kudusi? Al-ikhlasu sirrun min asrari. Artinya sekali lagi pembicaraan kita ini seputar sekitar ikhlas saja. Nyaman aja dinyatakan bila malam, bila minggu tadi zuhud, minggu ini ikhlas. Jadi pembicaraan itu pas. Kawa ditangkap, kawa disimpulkan, kawa dibawa bulik. Ini ada juga berjam-jam kadada kesimpulannya kadada layau. Maka itu si tokoh malajari lawan kita kepada tuang ceramah, kembali ke lab, kembali ke laptop ini pulang. Jadi jangan layau kemana-mana tuh. Boleh aja selingannya, tapi kembali pembicaraan pulang. Apa nang sedih kita? Al-ikhlasu sirrun min asrari. Istaudatuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu adalah satu rahasiaku daripada beberapa rahasiaku. Kata Allah, ikhlas itu rahasiaku. Aku letakkan ikhlas itu ke dalam hati hambaku, nang aku sudah menaruh cinta lawan hamba itu. Kalau orang itu belum dicintai Allah, bagaimanapun mengaji ikhlasnya, kada kawa ikhlas. Kalau Allah belum cinta kepada orang itu, ada-ada aja riyanya, menyumbang, membaiki masjid, ada aja tujuannya, dipolitikinya. Padahal membangun masjid tak. Tapi Allah kada cinta, niatnya napa? Supaya pilkada lulus. Baiki jalan. Bapak Agus pengorbanan besar mengatur masyarakat karena membaiki jalan luar biasa, tapi belum dicintai Allah, niatnya napa? Jelas. Kalau orang itu belum dicintai Allah, gerak-geriknya kada kawa ikhlas. Itu ikhlas rahasiaku, kata Allah. Aku letakkan ke dalam hati hambaku, nang aku sudah cinta kepada hamba. Baru gerak-gerik hamba itu ikhlas. Mudahan kita dicintai Allah. Di samping berdoa ikhlas, kita berdoa mudahan dicintai Allah. Karena apabila Allah mencintai, semua gerak-gerik kita ikhlas. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, ulun meminta ya Allah supaya engkau mencintai ulun. Kalau kita cinta kepada Allah itu biasa, tapi kalau Allah sudah mencintai hamba, baru hamba itu luar biasa. Biar tuan gurunya baca ramah, kalau Allah belum mencintai kada ikhlas. Karena ia belum dicintai Allah. Bila orang sudah dicintai Allah, baru ikhlas.
Sekali lagi, berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita nang ikhlas-ikhlas bahari, mudahan gerak-gerik kita ikhlas, tidak ada efek samping, semata-mata menunaikan kewajiban Allah, dan tidak ada minta puji pada orang, tidak ada berpolitikan pada orang, semata-mata ikhlas karena Allah. Amin. Mudah-mudahan kita diberi Allah keikhlasan. Tapi jelas Allah tidak mencintai kepada hamba sebelum hamba itu cinta kepadanya. Allah tidak mencintai kepada hamba sebelum hamba mencintai kepada Allah. Apabila hamba cinta kepada Allah, Allah akan mencintai. Apa hasilnya? Radiyallahu anhum wa radu'an. Lawan siapa? Dzalika liman khasyya rabbah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Kembali ke rumusannya dahulu. Kada mau Allah mencintai hamba, amun kada si hamba tuh dahulu mencintai. Dimapa caranya kita cinta lawan Allah supaya hati itu cinta lawan Allah? Kita lebih banyak mencintai makhluk Allah ketimbang Allah Ta'ala-nya. Ulangi. Kita lebih mencintai makhluk Allah ketimbang Allah yang menjadikan makhluk itu. Padahal makhluk itu ya hanya kada Allah menjadikan, ya kada dah. Kenapa cinta lawan makhluk saja? Lawan Allah kada mencintai. Coba ingatkan, ini jalan mencintai Allah. Mudah-mudahan setelah kita cinta kepada Allah, Allah lebih mencintai kepada kita, sehingga orang itu puncak kecintaannya bertemu dengan Allah. Suahlah melihat Allahnya, suahlah melihat Allah, ada suruh melihat kita. Mukhalafatuhu ta'ala lil, tapi ciptaannya kita lihat hari-hari. Kalau betul-betul mencintai orang itu dengan Allah, maka ciptaannya pasti ingat lawan Allah. Kita melihat makhluk, sehingga yang kita lihat makhluk tidak melihat kita dengan khalik. Ini jika ulun lihat pian sabara tanang banyak ini masuk di jiwa, riya takabur. Kenapa? Makhluk dilihat. Tapi kalau melihat Allah nang mengumpulkan sekian banyak manusianya, ujublah, riyalah, sumahlah. Melihat Allahnya nang menggerakkan hati berangkat ke sini. Tadinding pandangan, ini orang tua, pembicaraan ini orang tua lah. Nang dilihat orangnya, tapi kalau melihat Allahnya nang mendatangkan inya, nang apa sombong? Maka itu orang bahari kada mau dahulu. Kalau dimasukinya ujub, riya, sum'ah, kada mau mun kada pendidikan tasawufnya baru keluar. Mereka mengamalkan idfan wujudaka fil ardil humul pamana bata syai'un min hidupan lam yutim manitajuh. Ya nang aku padakan, aku kada membahas bagus madakan kadacil pil dacil itu bagus. Bagus itu sudah digambarkan 14 abad Nabi Muhammad SAW. Sayati zamanun ala ummati kathiru khutabahu qalilu ulamau. Banyak na ahli pidato kayaknya. Sudah dibadakan Nabi. Bagus madakan itu bagus, melatih mental kakanakan jadi tuan guru bagus. Tapi boleh bertanya, kalau inya sombong siapa nang sanggup memadahinya? Mana si hatinya kalau inya sombong ujub itu siapa?
La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga orang nang tagaritik sedikit aja bakal kada masuk surga. Makanya di akhir zaman banyak pamilan. Banyak pamilan i'jab ra'yin bi kulli ra'yin. Itu di akhir zaman. Idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijab ra'yin bi kulli ra'yin wa ijab ra'yin bi kulli ra'yin fa'alaika bi khassati nafsika wa da'il awam. Saya tidak melarang, tidak ada sedikit juga pun melarang pemilihan kadacil, pildacil, tidak ada. Tapi kalau boleh bertanya, siapa yang memotong sifatnya sombong bertanggung jawab? Wah itu kakanakan guru eh. Masalahnya tapi nang tua mau luakan tanggung jawabnya. Nah dilajari dahulunya tasawuf. Iya ujar Ibnu Athaillah, idfan wujudaka fir ardil humul. Itu orang bahari. Makanya orang bahari bakitab ulama-ulama tasawuf yang benar aja dihinakannya. Allahu akbar. Nang ahli kitab nang ibadah segudang ilmunya segudang dihinakannya. Lakas mesin ini aku dapat. Man laisa lahu syaihan fasyaitanu syaihuhu. Laulal murabbi lama arabtu rabbi. Lengkap dalilnya memadahkan salah lawan orang, itulah namanya takabur, batarul haq, menolak yang benar. Uudi, ingatkah arwah guru sakumpul baucap uudi, belajaran apakah akhirnya uudi, ujung-ujungnya duit. Kada undang-undang dasar, kada ujung-ujungnya duit. Bagaimana kita caranya mencintai Allah? Sekali lagi, kita dahulu mencintai Allah. Namun kita sudah cinta lawan Allah, lalu Allah cinta lawan kita. Bila Allah sudah cinta lawan kita, semua gerak-gerik kita ikhlas. Tapi langkah pertama, pertanyaannya, bagaimana caranya kita ini terselip di dalam hati mencintai Allah, bukan mencintai makhluk Allah. Dua diingatkan, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Tak ada dalam sedikitnya. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Ingat Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat lawan kita manusia, dijadikannya kita sebagai manusia. Dipilihnya kita sebagai manusia. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Aslinya nama beliau Jarnus. Di dalam kitab Mukasyifatul Qulub ada ceritanya. Jarnus, nama asli beliau Nabi Nuh, nama aslinya Jarnus. Nuh itu gelar diambil dari Nahayanuhu Nuhan. Kejadian itu menggurit sidin, menyalahkan diri sidin, terus menerus menyalahkan diri sehingga digelar Nuh. Sampai manusia tahu Nuh aja Jarnus kada tahu. Kayak ini kisahnya. Nabi Nuh berjalan pada suatu hari jalan, diperlihatkan oleh Allah satu ekor anjing. Diperlihatkan, ingat, diperlihatkan. Kita ini dilihatakan, alham, dilihatakan, alhamdulillah. Ada orang yang ditarik Allah Ta'ala nikmat, tidak ada melihat lagi. Kita sekarang nikmatul imdad, alhamdulillah, masih dilihatakan Tuhan. Makanya sifat ma'ani itu
sifat ma'ani itu nang rancak takakui kita kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Aku nang kuasa, aku nang berilmu, aku nang hidup, aku nang berkehendak, macam-macam. Padahal sifat itu hak prerogatif wewenang Allah. Kuasa kita dikuasakannya, melihat dilihatakannya, mendengar didengarakannya. Cakap dia tulis itu. Lalu Nabi Nuh tadi melihat, diperlihatkan oleh Allah satu ekor anjing, ganjil anjing itu. Lubangnya ada, matanya, tapi kada ada bibiji. Hanya matanya timbul, betingil ini tenah, sebiji betimbul di mana anaknya letaknya, di dahi. Nina, bermata, lubangnya ada, biji mata yang ada. Lalu kada melihat, tapi biji matanya kada ada. Ada sebiji di mana? Di dahi. Betimbul pulang mata tu nah. Melihat Nabi Nuh. Padahika dahkatan syadidatan, mengalangkang tertawa. Hai jisidin, genjilnya, woi anjing, anjing, ha ha ha ha ha ha ha. Harap juga menuruti orang nama tawa. Ha ha ha ha ha ha. Haratnya anjing ini bagusnya, hei lucu, tertawa mengalangkang. Allah berikan kepada anjing tadi kekuatan untuk bersuara. Nah, baungap. Yo. Apabila Allah menghendaki bersuara, maka bersuaralah dakwa. Apabila walaupun mempunyai lidah, apabila Allah kada mengizini lagi bersuara, walaupun lidahnya ada, kada kau bersuara. Yo, tampulu kau bersuara yo. Baca dalail yo, baca Wirdul Latif, baca Ratib Haddad, baca Ratib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, baba bacaan yo. Gunakan lidah. Kalau Allah tidak memberikan izin lagi untuk bersuara, dah kau lagi. Faktornya darah tinggi. Diperiksa oleh dokter 240/120. Dilangi orang nangis. Allah. Syukur kita alhamdulillah. Jangan sombong, jangan sombong. Hak wawanang orang ditarik orang bayangin bahaya kita. Mengalangkang Nabi Nuh tertawa, lalu anjing bersuara, ucap deh, hai Jarnus, kau mentertawakan aku sama mentertawakan lawan maulah aku. Ujur aja anjing, tapi dalam tasawufnya ini, hi. Wahai Jarnus, kau mentertawakan aku sama mentertawakan lawan nama ulah aku. Ketahuilah, hai Jarnus, aku seperti ini bukan kehendakku, kehendak Allah. Jaka kehendakku, kamu tahulah, kada mau aku jadi anjing, aku ingin jadi manusia. Jaka kehendakku, aku tidak mau jadi manusia, aku hendak Nabi dan Rasul. Tapi ini tahulah, atas dasar kehendak Allah Ta'ala, ikam menghinakan aku sama menghinakan Allah Ta'ala, sama menghinakan lawan orang yang menciptakan aku. Dalamnya tasawufnya nah, ucapan anjing ini. Nah, Nabi Nuh betunduk, guguran air mata menangis
bungulnya aku. Kenapa aku mentertawakan anjing? Bungulnya aku. Sama aku mentertawakan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, hamba minta ampun, hamba minta ampun, ya Allah, banyak dosa. Menangis Nabi Nuh. Mulai itulah digelar Nuh. Apa maksud kita menceritakan ini? Masuknya dalam pak pelajaran kita. Syukur alhamdulillah kita diciptakan manusia. Alham nikmatul ijad. Maka itu Al-Qur'an berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri ikam tuna kada berpikir, kada pikirakan kah? Di dalam diri ikam tu kada ikam mau memikirakan kah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita jadi manusia alham, diberi Tuhan pulang nikmat iman dan Islam, umat syukur bana. Diciptakan kita sebagai manusia, ini satu nikmat yang tidak pernah kita meminta. Nikmat yang tidak pernah kita meminta. Kalau nikmat iman dan Islam pernah kita meminta sudah, tapi kalau meminta diri dijadikan umat manusia tidak pernah. Nikmatul ijad, meminta lawan Allah. Pertanyaan, pernahkah kita meminta kepada Allah sebelum kita jadi manusia? Ya Allah, jadikan aku manusia. Adalah ya kada jadi belum. Bikaramihi wa lutfihi, dengan kebaikan Allah, dengan anugerah Allah, dengan nikmat Allah, jadi kita manusia. Alham nikmat yang tidak pernah kita pinta. Boleh lagi, salah satu dari jalan untuk mencintai Allah, ingatakan nikmatul ijad, nikmat adanya kita. Minal wujud, minal adam ilal wujud, dari kadada lo ada. Kadada kita ada. Siapa yang menjadikan? Berarti nikmat besar yang perlu kita syukuri kepada Allah. Yang imdad, ijad, imdad, ini lain nang imdad nang wali kota Balikpapan tu imdad nang lain, lain imdad nang tu lain, imdad diperpanjang diterusakannya nikmat diberinya terus. Sesudah adanya orangnya baikung, lalu imdad terus menerus dikirimnya nikmat. Nah, pulang caranya. Telanjang kita dipakaiani, haus kita diberi minumnya, ya lah. Telanjang kita dipakaianinya, haus kita diminuminya, lapar kita diberi makaninya. Siapa hakikatnya yang memberi makani, yang memakai, yang memberi minumi? Allah. Nikmatnya kiriminya terus. Kiriminya terus nikmat. Nah, mata melihat, telinga mendengar, kiriminya terus nikmat. Banyak benar nikmat. Orangnya tidak pernah kita melihat. Kayak apa orangnya nang baikkan itu nah? Kada kau membayangkan karena inya bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil awadith. Dengan sebab mati, orang itu akan jumpa dengan Allah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Nikmat kiriminya terus, orangnya kada suah lihat, tetapi dengan sebab orangnya bila terjadi kiamat, bila mati kayaknya bertemu dengan Allah. Maka ulama tasawuf yang paling dirindukan mati, dengan sebab mati akan berjumpa dengan orang nang baikan itu. Maka ia merindukan, hendak benar lawan mati, sebab inya hendak melihat dengan orang nang baikan itu. Itulah doa Abi Abdullah Sulaiman Al-Jazuri. Allahumma ya Rabb,
بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى. طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. Kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Rasulullah pada waktu hendak meninggal dunia sempat menitipkan doa, Allahumma alhiqni bi rafiqil a'la. Kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Itu jalan untuk mencintai Allah. Apabila Allah sudah cinta, apabila hamba cinta, Allah mencintai. Radiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Kita dulu mencintai Allah. Lebih lanjut dan lebih sempurna keterangannya, mari kita ikuti pada pertemuan kita malam Sabtu yang akan datang. Minta halal, minta maaf, minta ridha. Semoga kegiatan kita diterima Allah, dosa kita diampuni, hajat kita dikabulkan. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idza وقف، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من الأولين، وصل وسلم على سيدنا خيرنا، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأرضه. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي قدر جلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.

apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif.